0: Hadang,
1: hadang saya.

pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak pro 4. Anda masih kami temani di Suara Budaya Banjar hingga saat ini jam 8.12 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk selanjutnya, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami hadirkan menemani suasana hari ini pendengar, Senin 1 Juni 2026, bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila ya. Hari ini ada yang tengah melaksanakan upacara atau apel, kemudian ada yang juga seperti biasa melakukan aktivitasnya. Semoga hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua ya, penuh semangat, aktivitas juga lancar dilaksanakan. Baik, kembali kita nikmati untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

Baik pendengar dan sanak Pro 4, serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang masih terus kami hadirkan di suasana pagi hari ini ya, di program 4 Suara Budaya Banjar. Sementara ratusan umat Buddha memadati Wihara Dhamma Soka Banjarmasin mengikuti rangkaian puja bakti Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era, pendengar ya, dilakukan hari Minggu kemarin 31 Mei 2026 sore. Jadi umat yang mayoritas mengenakan pakaian serba putih datang ke wihara berada di pusat kota Banjarmasin. Suasananya juga khidmat ya, karena ada sejumlah aparat keamanan juga yang berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan juga lancar. Pendengar, dalam kesempatan itu ada Bante yang menyampaikan pesan mengenai pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan modern. Setiap orang tidak mungkin terlepas dari masalah, namun yang terpenting adalah bagaimana seseorang tidak menjadi penyebab munculnya masalah bagi orang lain.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih, jual lah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Eh.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Pendengar, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin, Haji Edi Hairani, menyampaikan bahwa embarkasinya bersiap menyambut kepulangan jemaah haji yang dijadwalkan dimulai pada 3 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji untuk kloter 1 asal kota Banjarmasin dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci Arab Saudi pada 2 Juni 2026 sekitar jam 20 waktu Arab Saudi dan tiba di Tanah Air atau di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin pada 3 Juni 2026 sekitar jam 8.56 menit waktu Indonesia Tengah. Disampaikan juga pendengar bahwa jemaah haji kloter 1 dengan jumlah 359 orang akan dijemput dari bandara ke asrama haji setelah berbagai rangkaian kegiatan di asrama haji, baru kemudian dipulangkan ke rumah masing-masing. Setiap jemaah mendapatkan 1 galon air zam-zam berisi 5 liter yang sudah siap di asrama haji saat ini. Dari laporan Ketua Kloter 1 Haji Samsuri dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, seluruh jemaah haji kloter 1 dalam kondisi baik dan juga sudah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

Mbak Isukan, Habar Pro 4 bersama Eli. Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan menertibkan praktik premanisme di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sehingga antrian pengisian bahan bakar minyak gasan kendaraan logistik wayah ini berjalan lebih tertib dan jual lancar. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol RU Alsepa di Banjarmasin memadahkan pihaknya sudah melakukan operasi penertiban wanjua pengawasan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU gasan menjaga ketertiban umum. Disampaikan juga penindakan yang itu bertujuan memberikan rasa aman lawan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang yang bergantung pada ketersediaan BBM. Menurutnya, pengawasan wanjua patroli akan terus dilakukan secara berkala gasan mencegah munculnya kembali praktik yang mengganggu ketertiban di SPBU. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjar.

Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi SMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

Ya, baik pendengar, Nang Sanang Pro 4, sampai saat ini Anda masih kami temani di Suara Budaya Banjar, sudah jam 9.16 menit waktu Indonesia Tengah di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Kami sampaikan untuk hari ini pandiran Pak Isukan tidak terselenggara, maka sebagai teman untuk pagi hari ini pendengar, kami masih hadirkan pelabuhan udara Kalimantan Selatan dan juga sejumlah informasi untuk Anda sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.

Ya, baik pendengar dan sanak Pro 4 masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ya. Selamat pagi untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama kami di program 4. Untuk saat ini sudah jam 9.37 menit waktu Indonesia Tengah. Kami juga masih hadirkan informasinya pagi hari ini pendengar. Rata-rata tahunan laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan selama 5 tahun terakhir ya, berdasarkan laporan ini ada 1,26% dengan rasio ketergantungan sebesar 47,17%. Data ini pendengar disampaikan oleh PLH Kepala BPS Kalimantan Selatan Ahmad Muzakir berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 Kalimantan Selatan. Laju pertumbuhan penduduk ini dikarenakan angka kelahiran total sebesar 2,26 menunjukkan fertilitas di atas 2,10 ya, dan ini mempertegas transisi kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung bertambah atau tumbuh, sedangkan angka kematian bayi terus menurun mencapai 14,70 ya. Kalimantan Selatan sudah berada pada fase aging population dengan persentase penduduk lanjut usia sebesar 10,26% di atas batas aging population 10%. Jadi selama periode 2010 hingga 2025, jumlah penduduk Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dan saat ini sudah mencapai lebih dari yang diperkirakan sebelumnya ya. Karena itu laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami percepatan menjadi 1,26% per tahun dalam 5 tahun terakhir.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

sudah kita dengar dan nikmati bersama suasana pagi hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ya, di edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk berikutnya ada rekan saya Helda yang akan menemani Dansana Pompa sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Tengah. Maka seiring dengan satu lagu berikut ini, saya Eli tuntas ya menemani Dansana Pompa undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Pro 4 bersama Ulun Helda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pembenahan fasilitas olahraga di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Gasan, menunjang keperluan latihan hingga penyelenggaraan kegiatan olahraga skala nasional. Salah satunya pembangunan lintasan lari atletik serta pergantian kursi stadion secara menyeluruh. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel, Rian Tirta Nugraha, memadahkan progres pembangunan lintasan lari ditargetkan tuntung pada akhir Juni 2026. Lawan juga pemasangan kursi stadion masih menunggu proses pembongkaran serta kedatangan sematerial dari luar daerah. Selain lintasan lari, wayah ini juga dilakukan pemasangan kursi stadion. Gasan progres kursi mungkin sudah sekitar 20%. Sebelumnya dilakukan pembongkaran lawan juga pengukuran ulang bersama tim pelaksana. Sidin menjelaskan suku kursi stadion akan diganti menggunakan model single set nang lebih modern dibanding kursi nang lawas nang masih polos. Semua kursi diganti lawan nang hanyar, jumlahnya ribuan set. Warna kursi juga diulah bertahap sesuai segmen warna karena proses produksinya dilakukan secara bertahap. Untuk lintasan atletik, sebagian besar material sudah tersedia di lokasi, lawan juga hanya menunggu beberapa material tambahan dalam proses pengiriman. Kalau lintasan, sebagian besar barang sudah ada di stadion, tinggal beberapa material lagi yang masih dikirim. Meski nantinya lintasan telah rampung, penggunaan fasilitas nang itu tetap menunggu arahan teknis dari pihak penyedia lawan juga pelaksana proyek, termasuk petunjuk perawatan lintasan. Dan menambahkan, lintasan atletik Stadion 17 Mei nantinya minimal memenuhi standar nasional. Selain lintasan utama, sejumlah fasilitas cabang olahraga atletik juga akan dilengkapi. Insya Allah fasilitas olahraga senang kaya, tolak peluru, lempar cakram, dan lainnya juga tersedia di Stadion 17 Mei. Semua sudah masuk dalam perencanaan. Demikian Habar Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Perempat FM, suara budaya Banjar. Nang sanang perempat, kita jumpa lagi di Dandaman Banua edisi hari ini, hari Senin di 1 Juni 2026 nih nang sanang perempat. Di hari ini tentunya bertepatan dengan hari lahir Pancasila ya nang sanang perempat di 1 Juni 2026 ini. Dan tentunya nang sanang perempat, hari ini di Dandaman Banua kita akan bahas mengenai berbagai macam aneka kue-kue tradisional nih nang sanak perempat, dan juga cerita di balik kue-kue tradisional itu sendiri ya. Hingga pukul 11 nanti tentunya masih bersama Helda yang menemani pian seberataan di Dandaman Banua pagi hari ini nang sanak perempat. Dan kesan pian seberataan tetap di perempat di 87,7 dan 105,9 MHz di pagi hari ini bersama Helda, tentunya akan menemani pian seberataan hingga pukul 15 nanti. Tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

Melumbatan ulun jadi palamutan, tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran, tiada berta duit seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nyambut.

0: Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kaya pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan Sanak Promot masih di Dandaman Banua tentunya di pagi hari ini, Edang Sanak. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai beragam kue tradisional yang ada di Nusantara nih. Kita ketahui nih Edang Sanak, Indonesia ini sangat terkenal dengan berbagai ragam makanan yang khas. Salah satunya nih daya tariknya adalah keragaman makanan tradisionalnya, baik berbentuk kue kering maupun kue basah. Kebanyakan masyarakat kita ini tertarik karena rasanya yang otentik dan mencerminkan tempat yang sedang dikunjungi. Menariknya nih, Edang Sanak, di balik ragam kue tradisional tersebut ternyata ada cerita unik dan nama-nama yang mungkin bikin kita mengernyitkan dahi atau bagaimana, atau mungkin itu merupakan salah satu dari kue-kue tradisional favorit bubuhan pian sabarataan nih, Edang Sanak. Tentunya nih Edang Sanak hingga pukul 11 nanti dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info kuliner tradisional, wadai-wadai tradisional yang menarik yang akan kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama nih Edang Sanak, kita mau membahas mengenai salah satu jajanan atau kue tradisional dari Betawi, yaitu kue pancong. Nah, kue jajanan pasar yang jadul ini terkenal, ini dikenal berasal dari Betawi. Asalnya kue ini dibuat pada saat perayaan Hari Idul Fitri saja. Tetapi sekarang kue pancong ini bisa dinikmati kapanpun nih. Kue pancong sendiri ini terbuat dari tepung beras, parutan kelapa, santan, dan garam. Setelah matang, barulah di atasnya diberikan taburan gula pasir. Uniknya nih, Edang Sanak, kue pancong ini juga terkenal di berbagai kota Indonesia, namun dengan nama yang berbeda nih. Misalnya nih, di Jawa Tengah kue ini dikenal sebagai kue gandos, sedangkan di Surabaya masyarakat menyebutnya sebagai kue rangin. Lain lagi nih untuk orang Bojonegoro, kue pancong disebut dengan kue tratak. Nah, di wadah Buan Pian apakah juga ada nih kue pancong dan apa namanya nih, Edang Sanak? Ya tentunya Edang Sanak Perempat, Gesan Pian Seberataan, tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi SMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

Romo TFM, Suara Budaya Banjar, Rosana Merompat, masih di Serambi Bandung pagi hari ini. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info mengenai kuliner-kuliner tradisional dengan cerita di baliknya nih, Rosana Merompat. Yang berikutnya nih, tadi setelah kita bahas kue pancong nih, ada Serabi nih, Rosana. Ya, Serabi yang juga dikenal sebagai pancake-nya lokal nih. Ya, memikat dengan cita rasa tradisional yang manis dan gurih karena terbuat dari tepung beras dan santan. Khususnya nih, Solo dan Bandung, ini dikenal sebagai tempat yang memeriahkan serabi ini. Namun, serabi ini telah berkembang dengan beragam variasi. Dulu nih, hanya manis. Kini serabi juga bisa dinikmati dengan rasa asin berkat tambahan sosis atau mayones. Kabarnya nih, Nangsanak, serabi ini mendapat pengaruh dari pedagang India yang tiba di Indonesia. Memiliki kemiripan dengan kue apam khas India, baik dalam bentuk maupun rasanya. Setelah serabi ini, ada juga kue onde-onde, namanya sudah kada asing lagi nih, gasan impian seberataan. Kue ini sangat populer di Indonesia karena memiliki tekstur yang luarnya renyah dan bagian dalamnya lembut dengan isian kacang hijau. Sejarahnya sangat kaya nih, Dangsanak. Berasal dari Tiongkok pada zaman dinasti Tang dan telah dikenal di Indonesia sejak zaman Majapahit pada tahun 1045 hingga 256 SM di kota Mojokerto yang merupakan pusat kerajaan Majapahit. Kue ini bahkan dijuluki sebagai kota onde-onde dan masih menjadi oleh-oleh khas daerah tersebut hingga saat ini. Nah, setelah itu ada juga kue putu nih. Kue tradisional ini dikenal dengan ciri khas gerobak siul yang dihasilkan melalui pengukusan kue putu. Mirip dengan onde-onde, kue putu juga memiliki akar dalam budaya Cina nih ternyata. Awalnya di sana ditemukan pada zaman dinasti Ming di negara asalnya disebut Xianro Xiaolong yang berarti kue kukus dengan isi kacang hijau dalam cetakan bambu. Namun di Indonesia, kue ini telah dimodifikasi dengan penambahan isian gula merah yang lebih sesuai tentunya dengan selera lokal dan mudah ditemukan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Prompat masih di Dandaman Banua di 53 menit dari pukul 10 nih, satu mat lagi di Dan Sanang Prompat. Tepat pukul 11 nanti ini kita ada di ruang UMKM di edisi hari ini, hari Senin di 1 Juni 2026 nih. Nah, kita akan bahas mengenai dari dapur rumah tangga merangkap menjadi wira usaha. Ada beberapa produk, bolu jadul dan roti sobek tentunya. Dan jangan kada ingat nih, tentunya dengan ruang UMKM hari ini tepat pukul 11 nanti di Sanang Prompat. Jangan lupa seberatan, tetap bersama kami di Promo FM Suara Budaya Banjar.

Ketua Edukasi Jahri Saleh. Penyerahan bantuan yang ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihram Muftezar, mewakili Wali Kota HM Yamin HR. Bantuan ini sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah lawan perusahaan daerah dalam memperkuat gerakan pengolahan sampah berbasis rumah tangga. Program yang ini difokuskan gagasan mendorong masyarakat mulai memilah sampah sejak dari sumbernya, terutama memisahkan sampah organik lawan jualan organik agar kada seluruhnya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Direktur Utama EPM Bandar Masih Jul Badi memadahkan, bantuan komposter nang ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan besar di Kota Banjarmasin. Sidin turut mendorong masyarakat agar lebih sadar dalam memilah sampah sejak dari rumah. Melalui bantuan komposter nang ini, Buan Sidin mendorong masyarakat agar lebih sadar dalam memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik nang diolah dengan baik tentu akan mengurangi beban lingkungan sekaligus memberikan manfaat gasan masyarakat. Menurutnya, pengolahan sampah kada hanya dibebankan kepada pemerintah, peran aktif masyarakat menjadi kunci utama gasan menekan volume sampah nang terus meningkat setiap harinya. Komposter yang dibagikan merupakan komposter skala rumah tangga yang dapat digunakan gasan mengolah sampah organik menjadi pupuk atau bahan nang lebih bermanfaat. Dengan cara nang ini, sampah nang dibuang ke TPA diharapkan dapat berkurang secara signifikan. Demikian kabar perompak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompak pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di ruang UMKM edisi hari ini, hari Senin di 1 Juni 2026. Senang sekali tentunya Un Helda yang dapat menemui pian kembali di ruang UMKM di siang hari ini, tentunya dengan topik-topik yang sangat menarik di hari ini. Ya, Sanak Perompat, kita akan berbincang nih santai tapi penuh inspirasi, tentunya mengulik cerita dari pelaku usaha lokal yang tangguh di Banua kita tentunya. Dan pada kali ini topik kita yaitu dari ibu rumah tangga merangkap menjadi wirausaha. Tentunya nih Nang Sanang Perompat sudah hadir di ruang studio Perompat di siang hari ini. Kita ditemani dengan ownernya langsung dari dunia cake dan bakery bersama Mbak Norma nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat baik semuanya. Semoga teman-teman perempat yang mendengarkan kita juga hari ini dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Ya, topik kita hari ini dari ibu rumah tangga merangkap menjadi wirausaha. Wah, luar biasa nih ya. Dan tentunya di siang hari ini, kalau dalam sanak perempat ada yang hendak bergabung atau ada yang hendak bertatak kunjuan nih mengenai ruang UMKM di hari ini, mengenai apa aja produknya, mungkin ingin ditanyakan bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Dan hari ini produknya yaitu produk bolu jadul, roti sobek, dan banyak lagi. Inilah Mbak Nurmala. Iya, dan tentunya beliau juga adalah UMKM binaan dari penyuluh Kemenag Banjarmasin nih, dan sanak. Langsung aja nih, mungkin sanak perempat ada yang penasaran nih dengan produk-produknya atau bagaimana ceritanya ya kada. Mbak Norma nih, boleh diceritakan sedikit kada sih bagaimana awalnya, kenapa bisa jatuh cinta dengan dunia baking atau membuat kue ini sendiri? Dari tahun berapa nih sudah membuat kue atau mulai wadai-wadai ini nih?
1: Dari tahun 2012 sejak sekolah SMP.
0: Sejak sekolah SMP 2012. Yeah. Wah. 2012, 2026. Wah, sudah lama lah.
1: Lumayan.
0: Lumayan nih. Nah, dari mulai SMP Jasidin tadi ya, kalau sudah mengolah wadah ini. Ini kenapa nih? Apakah karena memang bujur karena kecintaannya dengan dunia baking hingga sampai sekarang, atau bagaimana nih?
1: Suka makanan kue.
0: Emang suka makan kue. Yeah. Jadi karena suka, rasanya kalau betul kita nukar aja kada puas ya kada sih.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi kayak apa nih caranya aku bisa mengolah ya kada sih?
1: Karena bikin kue ini udah dari nenek terus turun ke mama sampai ke anak.
0: Jadi ini dari Nini Sidin, dari Nini Pian, turun ke Mama Pian, berarti turun ke Pian pulang. Ini generasi ke
1: tiga,
0: berarti sudah turun-temurun ya kada. Untuk resep-resepnya sendiri ini bagaimana nih? Apakah ini mungkin ada mungkin resep turunan dari nininya atau dari mamanya, ini buah wadahnya ini sendiri?
1: Kalau mama sama nenek itu dari kuenya jajanan pasar.
0: Jajanan pasar lah. Jadi lengkap nih ilmunya lah. Jajanan pasar ada, wadah-wadah kekinian ada, yang seperti kita lihat nih. Kalau dalam sanang perompak hendak melihat langsung mungkin kayak apa sih gambarnya? Nah, bisa juga langsung lihat di channel YouTube kita. Kita juga live streaming di RRI Perompat Banjarmasin nih, dalam sanang perompak. Nah, mungkin ini Mbak Norma, bagaimana nih rasanya pertama kali pian mengolah kue? Apakah pernah gagal pertama kali nih?
1: Sering.
0: Pasti kan yang namanya kita belajar ya kan, pertama gagal itu tidak apa-apa.
1: Hal biasa
0: ya. Kalau apa nih kayak pertama nang pian olah waktu itu? Yang paling pertama mana pian olah waktu itu?
1: Bolu jadul.
0: Itu yang paling pertama yang pian olah lah berarti. Pertama kali mengolah itu gimana ceritanya? Apakah langsung berhasil atau gagal dulu? Atau kayak apa kisah pertama kali mengolah?
1: Gagal.
0: Kenapa tuh jadi gagal tuh?
1: Kurang tahu suhu apinya.
0: Jadi dalam sanang perompak suhu api juga sangat penting lah. Untuk mengontrol mungkin seberapa suhunya yang adalah supaya pas. Aman kada pas bisa apa itu, bantet kah jadi orang atau apa tuh?
1: Gosong.
0: Hangit.
1: Hangit.
0: Hangit gosong jarlah kalau kada pas suhunya berarti lah. Jadi berapa kali percobaan tuh pian pertama tuh sampai bisa berhasil tuh mengolahnya tuh?
1: Tidak terhitung.
0: Tidak terhitung. Ternyata lah tidak terhitung di sini pertama kali bulah gagalnya tuh hingga bisa seperti
1: sekarang.
0: Sekarang ini.
1: Sekarang pun masih sering bantet.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Kadang margarinnya panas.
0: Oh jadi ya banyak banyak yang harus pas semuanya lah.
1: Iya.
0: Ininya kurang kada pas jua ya kalau kada jadi jua. Jadi harus bujur-bujur seberataan tuh. Dari apa yang Mbak Norma katakan tadi kan untuk usahanya ini sendiri ini bagaimana nih bukanya punya toko dari kapan nih?
1: Kalau toko dari bulan 7,
0: tanggal 17. Bulan 7, tanggal 17?
1: Iya.
0: Bulan 7, tanggal 17, berarti tahun lalu ya?
1: Iya, 2025.
0: 7, 17, wah luar biasa, 7-7 nih. Iya, dan ini untuk buka tokonya di bulan 7, tahun 2025. Di bulan 7 tanggal 17 tahun 2025. Untuk usahanya ini sendiri ini adanya dari kapan nih? Jarpian kan dari FPN SMP tadi kan ya. Tokonya buka dari tahun kemarin. Jadi sudah dari SMP nih. Ke untuk tokonya sendiri terrealisasi pada bulan 7 kemarin lah.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini pengalamannya nih berarti dari SMP sampai sekarang pasti banyak pengalaman atau dinamikanya pian buulah usaha wadah ini. Apa nih pengalaman-pengalamannya atau perjuangannya waktu itu tentunya?
1: Perjuangannya ya dari mungkin segi Mbak.
0: Dari SMP dulu mungkin merintisnya bagaimana SMP pian ke SMA, abis itu pian kuliah, sampai sekarang ibu rumah tangga tetap jual lagi merintis usaha ini. Bagaimana nih pian menjalankan usahanya, pasti penuh tantangan. Kita SMP sambil sekolah, SMA masih sekolah, kuliah sambil kuliah, abis itu selesai kuliah jadi ibu rumah tangga masih lagi nih. Ibu rumah tangga tantangannya besar juga, ngurus rumah tangga, ngurus anak, jualan juga. Nah bisa pian ceritakan nih dari mungkin pian SMP nih bagaimana merintis usaha ini sendiri.
1: Dari apa ya, SMP.
0: Nah, kalau dari SMP nih pian usahanya nih bagaimana nih menjualnya? Apakah pian mungkin SMP dibantu sama orang tuanya lah?
1: Kalau SMP masih belum jualan.
0: Masih belum jualan, tapi masih
1: buat makan sendiri aja.
0: Buat makan sendiri aja. Kalau SMA
1: bagaimana? Open PO.
0: SMA sudin mulai open PO
1: dan lah. Jualan di sekolah.
0: Jualan di sekolah.
1: Betul.
0: Ya. Jadi SMP nih mungkin ini belajarnya lah Mbak Norma lah. Kalau SMA-nya ini sudah mulai nih.
1: Sudah mulai jualan
0: sudah
1: di sekolah.
0: Sudah mulai jualan di sekolah yang di menjual ke kekawanan sekolah kah?
1: Betul,
0: itu?
1: Sama di kantin sekolah.
0: Sama di kantin sekolah, abis itu open PO juga mulai nih open PO. Kuliah nih, kayak apa nih menanya? Kan kita mahasiswa kuliah, tentunya tantangannya lebih besar lagi, ya kada sih? Apalagi nih sambil jualan juga. SMA tadi sudah open PO nih, jualan di kantin. Keterusannya kayak apa tuh selesai SMA itu? Apakah ke di kantin sekolah dulu masih aja kah sampai kuliah tuh maandaki jadi kita berjualan pian?
1: Stop. Di awal SMA. Di awal kuliah
0: stop.
1: Yeah.
0: Berarti berpindah ke
1: kerja ikut orang.
0: Kerja ikut orang sambil jualan juga masih.
1: Sambil jualan.
0: Sambil jualan kue ini sendiri, sambil kuliah lah.
1: Sambil kuliah.
0: Sambil kuliah. Wah, tantangannya bagaimana tuh ceritanya tuh? Lelahnya atau mungkin ada cerita menarik di balik itu pas pian kuliah nih, sambil begawi empat orang, sambil berjualan wadai jua nih, adakah pengalaman menarik atau pengalaman yang tak terlupakan nih bagasan pian mungkin? Dari pian pasti ada kan cerita menarik. Wah, dulu kayaknya kayak ini deh, pernah kayak ini misalnya ini, dan aku kayak ini. Nah, bagaimana apa tuh, adakah cerita menarik di balik itu?
1: Ceritanya kalau jualan kan pernah nitip ke orang.
0: Kayak apa tuh pas anu nitip ke orang tuh? Apakah kan ngarahnya kita nitip ke orang ya kan?
1: Yeah.
0: Kadang ada yang laku keras atau bagaimana, atau ada pengalamannya nih, wadah nitip di orang nih, kayak apa pengalamannya nih?
1: Pengalaman nitip di orang, disimpan orang.
0: Disimpan orang, yeah, wadahnya.
1: Disimpan.
0: Kadang di anak di etalasenya. Enggak. Tuh. Kenapa tuh?
1: Kurang tahu.
0: Karena ada juga itulah.
1: Iya.
0: Wah, itu tantangan. Itu pas zaman apa tuh? Zaman kuliah tuh lah.
1: Zaman awal kuliah.
0: Zaman awal kuliah. Selain itu tentunya jadi pian tadi kan sambil begawai di urang jualah.
1: Iya.
0: Mulah wadai tetap jua.
1: Tetap.
0: Kuliah
1: tetap.
0: Tetap jua. Wah, apa benar tuh lah. Membagi waktunya nang kayak apa tuh? Kapan aja? Begawinya apabila, kuliahnya apabila, nang kayak apa? Itu mulai wadainya apabila juga.
1: Kan waktu zaman Covid itu kan online kuliah.
0: Oh, zaman
1: jadi
0: Covid.
1: Jadi bisa online. Aja jadi sambil
0: bisa
1: bikin.
0: Aja. Jadi sambil kuliah online sambil ngadon di rumah.
1: Iya,
0: lah.
1: Betul.
0: Itu waktu zaman kuliah itu bagaimana tuh perkembangan penjualan wadainya nih? Kan zaman Covid juga lah, semalam tuh lah, bagaimana secara online juga berarti jualannya lah.
1: Kalau penjualan sih standar aja.
0: Standar aja, berarti aman aja aman lah aja. Untuk jualannya. Alhamdulillah nih tentunya. Kenapa nih bisa kepikiran buat jualan kue? Dan siapa konsumen pertama pian mungkin? Yang pian ingat nih waktu pertama jualan. Pasti kan, wah ini pertama kali menukari pas aku pertama jualan itu. Atau dahulu sudah ada langganan kawan sampai wah ini tetap berlangganan, atau ada apa nih, kisahkan nih bisa nih.
1: Tetangga di depan rumah.
0: Tetangga depan rumah, jadi itu pelanggan pertamanya.
1: Iya, betul.
0: Kesannya nih pertama kali jualan bagaimana rasanya? Kita pasti punya kesan yang kada terlupakan ya, kada sih, sesuatu yang pertama itu pasti spesial ya kada.
1: Betul.
0: Kayak apa tuh kisahnya tuh yang pertama kali tuh?
1: Malu-malu.
0: Malu-malu, tapi kalau sudah banyak yang suka, banyak yang beli, apakah masih malu-malu?
1: Tidak.
0: Tidak, jadi sudah kadang malu-malu lagi lah.
1: Iya, betul.
0: Sudah mungkin bisa lebih banyak lagi nih promonya. Kalau apa aja nih nang pian olah, wah ini nih produk-produknya nih. Dari pian tadi kan nama usahanya, apa tadi ngaran usaha pian?
1: Dunia Cake and Bakery.
0: Dunia Cake and Bakery, apa aja produk-produk yang pian jual di Dunia Cake and Bakery ini sendiri?
1: Ada bolu jadul, roti sobek, cheesecake karamel, roti gulung abon, roti sosis, sama roti kacang.
0: Roti kacang, wah ada senang perempuan, ada roti abon, bolu jadul, roti sosis, roti kacang juga. Nah, banyak. Dan tentunya untuk produknya ini bahan-bahannya bagaimana nih? Mungkin bahan-bahannya apakah dengan bahan-bahan yang spesial atau bahan-bahan yang terjamin yang namanya kita olahan rumahan ya?
1: Ya, betul.
0: Bagaimana nih bisa dijelaskan mengenai bahan-bahan ini sendiri, mungkin pian dapatnya bagaimana? Apakah ada kesulitan atau tantangannya sendiri dari bahan-bahan membuat kue ini sendiri?
1: Kalau bahan-bahan sih mudah, jadi cari
0: mudah.
1: Di bahan kue.
0: Di bahan kuenya mudah ya, alhamdulillah.
1: Mudah,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan tentunya nih, kenapa pian memilih nama Dunia Cake dan Bakery? Apakah ada harapan atau doa khusus nih di balik nama ini sendiri? dunia cake dan bakery. Kenapa harus itu namanya? Kenapa kada atau pakai nama pian sendiri kah atau bagaimana?
1: Enggak, agar mudah dikenal banyak orang.
0: Agar mudah dikenal banyak orang, yeah. Namun mencarinya jar ya kada.
1: Mm-mm. Seperti namanya mendunia.
0: Amin. Pokoknya amin. Harapannya dunia cake and bakery namanya mendunia. Harapan atau doa pian sendiri untuk produk pian bisa lebih dikenal luas lagi ya kan sih.
1: Amin.
0: Amin. Pokoknya doanya yang terbaik. Mungkin nih kita mau buat takun juan nih. Untuk kisaran harganya sendiri ini berapaan nih? Mungkin dang sanang perempat ada yang penasaran juga. Ya kada berapa sih harga-harga kuenya kayak itu.
1: Mm. Roti gulung abon 40.000 isi 5. Kalau bolu jadul yang mini 45.000. Roti sobek 13.000. Cheesecake karamel 35.000.
0: Nah, jadi harganya cukup terjangkau lah anak-anak perempat. Kalau bau nih bisa langsung aja ke toko Sidin di Dunia Cake and Bakery. Produknya banyak banner nih lah. Mbak Normal lah. Produk-produk ini sendiri tentunya nih yang paling pertama yang jual kan tadi bolu jadul. Setelah itu apa tuh berikutnya perkembangan wadahnya ini kan kadang mungkin kan ibaratnya langsung jadi berataan kayak tuh. Nah
1: ya,
0: pasti kan ada mungkin tadi jepian bolu jadul dulu, habis itu apa lagi yang pian olah?
1: Kalau pertama dibikin itu roti dulu karena prosesnya panjang.
0: Roti ya?
1: Ya betul.
0: Kenapa jadi prosesnya panjang tuh?
1: Kita kan harus mengembangkan adonan dulu.
0: Berapa lama pian belajar mulai roti itu sendiri?
1: Kalau roti sekitar 6 bulan.
0: 6 bulan untuk mulai roti lah.
1: Betul.
0: Wow, tantangannya enggak langsung bisa ya kada sih.
1: Enggak.
0: 6 bulan pasti ada senang susahnya ya kada sih.
1: Iya, cari penyebabnya kalau roti enggak ngembang kenapa?
0: Berapa lama selama 6 bulan itu sendiri? Rancak ada sih kadang ngembang rotinya.
1: Kalau nyawa hujan
0: kadang ngembang.
1: Lama. Iya.
0: Berpengaruh ya ternyata.
1: Berpengaruh
0: ya, suhunya. Wah, ternyata ini berpengaruh untuk roti sendiri nih. Dan sanang propas ini makan waktu 6 bulan untuk bisa menyesuaikan hingga jadi seperti
1: sekarang
0: ini. Kalau untuk bolu-bolu sendiri nih berapa lama sih mulai belajarnya nih?
1: Kalau bolu kan dari sejak SMK sudah open PO, open sudah
0: PO,
1: bisa.
0: Oh, jadi sudah ada masalah. Kalau bolu-bolunya ada bolu apa tadi tuh? Selain bolu jadul, itu bagaimana tuh? Menyesuaikan aja kah atau bagaimana?
1: Menyesuaikan aja
0: ya, mungkin variasinya aja, buka resep-resep lagi, disesuaikan, kreasi lagi lah Mbak Normal lah untuk produknya ini. Nah mungkin di awal merintis pianis pernahkah mungkin ada keterbatasan modal atau alat yang belum memadai atau bagaimana nih kendalanya, bisa diceritakan nih Mbak Norma. Dan mungkin bagaimana nih ceritanya nih pertama kali merintis kan mungkin kita yang ngarani orang merintis lah.
1: Iya betul.
0: Alat pun juga merintis nih. Ya apa kisahnya dahulu nih?
1: Kita nabung dulu sambil jualan.
0: Nabung dulu, jadi tunggal dikitan lah. Ceritanya nih dari apa dulu nih, diisi apa dulu pian nih?
1: Dari mixer yang kecil 5 liter.
0: Mixer yang kecil 5 liter, habis itu apa lagi?
1: Beli loyang satu-satu.
0: Beli loyangnya satu-satu.
1: Iya betul.
0: Apa lagi tuh setelah itu?
1: Kalau masalah bahan-bahan kita belinya sedikit-sedikit.
0: Sedikit-sedikit menyesuaikkan.
1: Menyesuaikan
0: ya. Mungkin menyesuaikan berapa pesanannya.
1: Iya betul.
0: Kira-kira seini aja dulu karena modalnya juga terbatas. Ya. Untuk opennya nih bagaimana nih dulu? Waktu merintis dulu nih.
1: Kita dulu opennya satu.
0: Yang kecil. Kalau sekarang bagaimana?
1: Sekarang udah dua sama yang besar.
0: Sama yang besar. Wah, luar biasa. Tentunya sampai sekarang kan jadi pian tadilah wadahnya masih ada nang mungkin gosong atau bantet yang namanya juga proses.
1: Iya, sering kelupaan kan.
0: Kelupaan kenapa tuh? Apakah karena saking sibuknya nih kan ibu rumah tangga nih kan sekaligus berusaha mungkin sambil mengurus rumah tangga, mengurus anak, sambil juga baking. Ini tentunya tantangannya sendiri kan bagaimana tuh?
1: Kalau kelupaan itu mengerjakan roti, jadi lupa sama yang di oven.
0: Oh, jadi ngerjain roti sambil ngoven bolu.
1: Iya.
0: Kelupaan.
1: Pernah
0: bolunya.
1: Kelupaan.
0: Jadi bolunya gosong.
1: Gosong.
0: Ya asik nih sama rotinya. Seberapa sering seperti itu tuh?
1: Pernah dua kali.
0: Oh, dua kali. Ya. Belakangan ini.
1: Iya, belakangan ini.
0: Belakangan lagi. Mungkin bisa jadi pelajaran lah, ya, Mbak betul. Norma lah. Mungkin jangan sampai kada ingat nih kalau pian lagi memanggang ya kada. Iya, ya nang sanang perempat, tentunya kita juga ingin mengajak kalian seberataan kalau ingin bergabung tentunya hari ini di Rock UMKM bisa di nomor telepon kita di 0511 3252602 atau di 0895 3405 0959. Kalau ada anak kebetulan takut langsung nih lawan Mbak Norma mengenai produknya hari ini, apa aja yang dijual Sidin, berapa aja harganya tadi sudah Sidin jelaskan. Nanti kita akan takutin lagi di mana tempatnya, Dunia Cake and Bakery, nah ngarana wadahnya. Bisa nanti datang perempat atau takut langsung juga bisa di nomor telepon kita yang sudah disebutkan tadi di 0511 3252602 atau di 0895 3405 0959. Baik, sedang sanak perompet sambil menunggu pian yang bergabung di siang hari ini, kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perompet FM, Suara Budaya Banjar.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Buluang, banyak panikku.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
4: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanang perompat masih di ruang UMKM. Kita masih kembali bersama Mbak Norma dari ownernya Dunia Cake dan Bakery. Nah, Mbak Norma nih, kita kan tadi topik kita hari ini dari ibu rumah tangga merangkak menjadi wirausaha. Pernah kada sih pian nih lagi asik maadon roti atau lagi menunggu wadah ini, menunggu kue di oven, tiba-tiba urusan rumah tangga atau anak-anak mengiau nih, kayak apa cara pian menyiasati manajemen waktunya sehari-hari agar kedua-duanya tetap jalan? Yang ngarannya ibu rumah tangga kan pasti urusan rumah tangga juga luar biasa nih, usaha juga kada boleh ketinggalan. Bagaimana pian menyiasati waktunya nih, manajemen waktunya bagaimana nih Mbak Norma?
5: Rumah tangga ya sering terbengkalai karena usaha.
4: Bagaimana menyiasatinya mungkin supaya bisa ujar kita tuh tercapai lah berataan kayak tuh nah.
5: Setelah selesai ngadon.
4: Setelah selesai mengadon berarti
5: iya.
4: Lah. Ada jam-jam khususnya kada sih Mbak Norma, misalnya pian mulai dari pabila waktunya nih mulah wadah ini ibaratnya supaya kada terlalu keteteran lah ujar kita ya kalau
5: biasa sore.
4: Sore lah
5: ya, setelah
4: mulai.
5: Selesai.
4: Setelah selesai urusan rumah tangganya mungkin sore tuh mulai startnya pian meulah wadah itu berarti dari
5: pagi.
4: Dari pagi.
5: Ya, sore kita sudah selesai.
4: Sore sudah selesai. Clear tuh lah selesai. Jadi pian mulainya dari sore sampai dari pagi sampai ke sore. Pagi dari jam berapa sih Mbak Norma mulainya?
5: Pagi dari jam 8. Dari kita jam asar udah harus selesai.
4: Oh, pokoknya dari jam 8 sudah start nih
5: ya.
4: Baulah jualan kita lah, nah, pesanan apapun segala macam. Asar tutup sudah.
5: Stop
4: sudah. Berarti waktunya sudah seperti itu ya kada
5: ya.
4: Tentunya seberataan wadai nang pian olah nih kan secara rumahan nih.
5: Betul.
4: Ya kada. Nah, bisa dibocorkan kada dengarnya ulahan rumahan ini kan harus bahan-bahan pilihan, bahan-bahannya juga harus higienis. Tentunya bisa dibocorkan sedikit kada sih kualitas seperti apa nih bahan-bahan nang pian olah atau yang pian pertahankan demi kepuasan pelanggan. Mengingat kan ngarannya sekarang kepuasan pelanggan ini kan ibaratnya nomor satu nih, harga bahan baku juga sering naik turun tentunya. Kayak apa nih pian menyiasatinya itu tetap dengan bahan-bahan yang terbaik tentunya, dengan kualitas yang higienis, dan tetap mempertahankan pasar wadai pian ini sendiri, penjualan pian ini sendiri dengan harga yang sekarang kan kita tahu seorang yang ada
5: Bintang
4: lu kayaknya naik. Delapung berapa harganya, belum minyak berapa harganya, dan bahan-bahan lainnya juga mempengaruhi berapa harganya. Nah, bagaimana nih pian mensiasati hal itu tentunya, apalagi sebagai ibu rumah tangga nih pasti harus jago ya kada sih.
5: Iya betul.
4: Kayak apa nih bisa dikisahkan
5: kita kada sih? Harus ngambil harga tertinggi.
4: Apanya itu yang harga tertinggi?
5: Bahan bakunya.
4: Bahan bakunya dengan harga yang tertinggi.
5: Iya, biar gak turun naik kita jualnya.
4: Untuk harga kuenya sendiri bagaimana nih? Apakah sangat mempengaruhi dengan harga bahan yang kadang itu naik turun ini sendiri, apalagi zaman sekarang?
5: Kalau mempengaruhi sih Iya. Mm-hmm. Dari segi susu.
4: Susunya.
5: Sering kosong.
4: Sering kosong ya, kendala juga berarti lah, mm-hmm. normal lah. Dari bahan yang kadang sering kosong ya kada sih. Bahan-bahan naik juga mempengaruhi semua itu. Apakah sangat dirasakan sekali kada sih gasan UMKM zaman sekarang dengan harga yang kadang naik turun, kalau naik kadang kelewat naiknya ya kada sih?
5: Betul.
4: Seberapa menurut Pian dampak yang Pian rasakan dari perkembangan ekonomi sekarang nih dengan penjualan produk Pian sekarang?
5: Kalau berapa besar tuh sekitar 50% karena plastik naik.
4: Mm-mm.
5: Dari bahan baku naik.
4: Mm-mm. Apalagi tuh
5: sekarang tuh plastik sama bahan baku.
4: Bahan bakunya apa aja nih yang paling dirasakan yang
5: terutama menikian? Susu.
4: Susu.
5: Iya, karena kita kan bahan utamanya susu. Susu cair sama susu bubuk.
4: Susu cair sama susu bubuk itu sangat-sangat mempengaruhi lah Mbak Normalah dengan ibaratnya usaha sekarang inilah menurut Pian lah.
5: Yang sering kosong itu susu cair ultra.
4: Oh, susu cairnya
5: itu susah.
4: Susah nih. Apalagi kan kita sudah ibaratnya mahir pakai produk yang seperti itu. Kalau nyarinya susah, secara menyiasatinya nih bagaimana nih? Kalau dengan kelangkaan bahan baku ini sendiri, apakah mungkin membuat inovasi lain atau bagaimana ini?
5: Kalau nya lagi kosong, kita ganti susu lain.
4: Kita diganti sama yang lain.
5: Ya, sama merek lain. Tetap susu cair.
4: Tetap susu cair. Pokoknya bagaimanapun caranya, tanpa menurunkan kualitas kuenya sendiri.
5: Betul.
4: Lah. Tadi kan Pian juga ibu rumah tangga ya, kan sih. Bagaimana ini respon suami dan keluarga di rumah melihat Pian yang tadinya fokus di urusan domestik sekarang nih punya usaha sendiri? Tapi sebenarnya usaha itu dari dulu ya. Bagaimana ini mungkin respon suami atau keluarga di rumah melihat Pian dengan usaha Pian seperti sekarang sudah punya usaha sendiri? Apakah mereka menjadi tim yang mendukung atau tim pencicip nomor satu di rumah atau bagaimana nih dukungannya?
5: Sangat
4: nih
5: mendukung dari pekerjaan terus sering suka ngicip makanannya.
4: Jadi tim icip nomor satu juga ya.
5: Kalau habis di open pasti minta.
4: Pasti itu ya.
5: Iya pasti.
4: Ada jatahnya nih lah.
5: Ada.
4: Iya. Pian juga merupakan UMKM binaan penyuluh Kemenak Banjarmasin nih menurut keterangan tadi. Bagaimana peran binaan ini dalam membantu perkembangan usaha Pian sejauh ini nih? Peran binaan penyuluh Kemenak ini terhadap usaha Pian bagaimana nih? Mungkin membantu dari skala apa, Pian merasa bagaimana Mbak Umpat jadi UMKM binaan penyuluh Kemenak Banjarmasin ini, apa yang Pian rasakan langsung mungkin?
5: Konsumen lebih percaya karena adanya logo halal.
4: Berarti dibantu ya untuk urusan halalnya sendiri, apalagi itu yang dibantu dari binaan penyuluh Kemenak ini sendiri dari usaha Pian. Pian mungkin merasa terbantu nih selain logo halalnya sendiri, dibantu untuk mendapatkannya apalagi ini, atau ada bimbingan lain juga kah atau bagaimana?
5: Belum ada.
4: Tapi masih proses ya, tentunya masih berjalan ya. Mm-mm. Dan tentunya nih kita meyakini setiap usaha nih yang dijalankan dengan konsisten pasti membuahkan hasil nih. Sebagaimana nih menurut Pian perkembangan usaha Pian dari dulu Pian SMA sudah buka open PO sampai sekarang, yang Pian rasakan bagaimana ini perkembangan usahanya ini sendiri? Dari dulu belum punya toko, sekarang sudah punya toko Dunia Cake and Bakery, bagaimana nih perkembangannya nih? Apa yang paling Pian rasakan nih dari dulu, mungkin bagaimana perkembangannya sekarang nih bagaimana, dan sudah punya toko bagaimana nih?
5: Kalau perasaan sih sangat bahagia kan karena sudah punya toko sendiri.
4: Jadi bahagia nih perkembangan dari
5: bahagia. Sudah bisa mewujudkan.
4: Sudah bisa mewujud. Berarti ini suatu impian juga lah.
5: Betul.
4: Suatu impian dari dulu, mungkin dari kapan tuh? Dari SMP berarti lah.
5: Dari SMP.
4: Dari SMP sudah punya cita-cita ini pengen punya toko sendiri ya.
5: Betul.
4: Sampai sekarang akhirnya
5: terwujud
4: juga nih. Ya, mungkin nih Nasanang Perompat yang masih penasaran nih dengan produk-produknya dari dunia cake and bakery. Kita sudah ditemani ownernya langsung bersama Mbak Norma dengan produk-produknya. Sekali lagi nih, kita hendak mungkin Pian bisa menjelaskan lagi nih produknya apa aja tadi, dengan harganya berapa aja, supaya Dang Sanak Perompak bisa lebih jelas lagi mengetahui ini apa aja di gambarnya itu, wadahnya apa aja, berapaan harganya ya, kan ada yang penasaran ya. Kalau
5: betul,
4: apa aja bisa dijelaskan nih, dari mana dulu dan apa aja, pokoknya bisa Pian jelaskan selengkapnya apa aja yang Pian jual di toko Pian, harganya berapa aja lagi nih, bisa Pian jelaskan lagi nih.
5: Yang pertama bolu jadul yang ini harganya 45.000. Kalau yang ini bolu roti gulung abon 40.000 isi 5. Roti sobek 13.000. Bolu mini 25.000.
4: Selain itu ada apa lagi tuh?
5: Ada cheesecake karamel.
4: Cheesecake karamel berapaan tuh?
5: 35.000 satu loyang.
4: Selain itu roti
5: sosis ada, roti coklat 5.000-an.
4: 5.000-an. Jadi harganya cukup terjangkau. Kalau nih Dang Sanak Perompat hendak menukarnya, harus kemana nih? Dunia Cake and Bakery ini adanya di mana?
5: Adanya di Jalan HMD Komplek Tata Benua Indah. Nomor 122 samping pencucian motor King Carwas.
4: Iya. Nah, Dang Sanak Perompat jelas benar sudah yang
5: ada. Iya, betul. Di simpang 3.
4: Mungkin ada nomor kontaknya nih.
5: Ada.
4: Berapa nomor kontaknya yang bisa dihubungi Dang Sanak Perompat kalau ada yang hendak buat tukar atau menerima pesanan juga kah Pian nih?
5: Menerima.
4: Pesanan misalnya ada wadai box atau bagaimana, kalau ada acara atau bisakah memesan seperti itu juga, atau wadahnya mungkin ada acara per biji atau berapa biji memesan, kalau ada acara kayak itu bisa juga kah?
5: Bisa.
4: Bisa. Di mana, berapa nomor kontaknya nih yang dapat dihubungi?
5: 0831 4159 0314.
4: Di 0831 4159 0314. Di Dunia Cake and
5: Bakery.
4: Bakery tentunya. Dan dari pengalaman Mbak Norma ini sendiri yang merintis dari SMP itu mulai belajarnya.
5: Belajar.
4: SMA eksekusi.
5: Iya,
4: kuliah begawi 4 orang sambil kada meninggalkan bakery-nya juga tentunya. Baking-nya tetap
5: kita
4: jalan.
5: Kita nitip di warung-warung.
4: Waktu kuliah nitip di warung-warung.
5: Iya.
4: Waktu SMA ini di kantin sekolah.
5: Di kantin sekolah.
4: Sambil buka pun PO juga kan ya.
5: Betul.
4: Yang beli waktu SMA itu siapa tuh? Guru sama teman-teman kah?
5: Iya.
4: Banyak
5: guru
4: juga lah.
5: Guru sama teman.
4: Banyak kada tuh pesanan waktu dulu tuh?
5: Kalau di sekolah itu 2 loyang besar habis satu hari.
4: Wah, satu hari.
5: Iya.
4: Apalagi teman-temannya tahu lah bikinan Mbak Norma ini ya kada. Apalagi kekawanan sekelas kadang lah yang rame ya kada sih. Dan sampai sekarang jadi ibu rumah tangga, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Bisa nih tercapai usahanya, punya toko sendiri Dunia Cake and Bakery ini sendiri ya kada.
5: Betul.
4: Nah, terakhir nih mungkin Mbak Norma sendiri ini tentunya nih, dari kita dengar juga cerita Pian tadi kan, usahanya sudah dari lawas ya kada sih, dari merintis dari SMA nih sudah mulai buka PO, kuliah tetap bertahan tentunya, sampai jadi ibu rumah tangga sekarang juga alhamdulillah tambah maju lagi. Mungkin ada nih pesan-pesannya nih untuk Dang Sanak Perompat semuanya. Kalau ada mungkin yang kayaknya aku ingin memulai deh, mulai usaha bakery atau apa, mungkin apa nih pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada Dang Sanak Perompat semuanya, atau kepada para UMKM pemula juga nih, biar bisa sukses dan bertahan seperti usahanya Mbak Norma ini sendiri. Silahkan nih.
5: Kalau untuk semangat ya,
4: semangat berusaha ya.
5: Berusaha, jangan putus asa. Kalau gagal kita bangkit lagi.
4: Bangkit lagi, coba lagi.
5: Coba lagi. jangan berhenti.
4: Jangan berhenti, jangan takut gagal.
5: Jangan.
4: Ya. Gagal itu
5: hal biasa.
4: Awal, hal biasa awal dari keberhasilan ya, ada ya, sih. Kalau gagal kita coba lagi, kalau jatuh kita bangkit lagi, bangkit kita berdiri lagi ya. Kalau harapannya untuk para UMKM di Banua kita ini bagaimana juga nih? Apakah usahanya semakin maju atau bagaimana?
5: Harapannya semakin maju sih.
4: Semakin maju semuanya ya. Amin. Para UMKM kita semuanya, apalagi UMKM pemula ya, ada Mbak Norma.
5: Iya betul.
4: Iya, dan semoga usahanya Mbak Norma juga bisa semakin maju, semakin Amin. Lancar. Dunia cake and bakery-nya juga dengan semua kue-kuenya ini dapat dikenal lebih luas lagi, seperti harapannya
5: Amin.
4: Mbak Norma bisa dikenal makin luas lagi tentunya. Oke, ya Rasanang Perempat tentunya nih, konsisten, kemauan untuk belajar, dan keyakinan ini adalah modal utama yang dibuktikan langsung oleh Mbak Norma di siang hari ini. Dari dapur rumah dengan alat yang seadanya, kini dunia cake and bakery ini siap dikenal masyarakat luas tentunya nih dan sanak. Terima kasih nih untuk Mbak Norma di ruang UMKM di siang hari ini. Tentunya hari ini sangat menginspirasi dan sanak perempuan seberataan, baik yang untuk mungkin yang ingin memulai usahanya, dan untuk para UMKM pemula tentunya jangan pantang menyerah nih untuk memulai. Kalaunya jatuh kita bangkit lagi, kita harus coba lagi sampai kita berhasil. Tentunya kegagalan itu adalah hal yang biasa, itu adalah awal dari keberhasilan tentunya. Ya baik, Nasana Perempat, terus lagi terima kasih Mbak Norma ya, untuk ruang UMKM hari ini. Senang sekali tentunya kita sudah diinspirasi dengan cerita-cerita menarik di siang hari ini. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas di ruang UMKM di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Saudi. Pada 2 Juni 2026 sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi, tiba di tanah air atau di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin pada 3 Juni 2026 sekitar pukul 8.56 waktu Indonesia Tengah. Jamaah haji kloter pertama yang berjumlah 356 orang akan dijemput dari bandara ke asrama haji. Setelah berbagai rangkaian kegiatan di asrama haji, hanyar dipulangkan ke rumah masing-masing. Menurut Edi, setiap jamaah mendapatkan 1 galon air jam-jam berisi 5 liter yang sudah siap di asrama haji wayah ini. Uban Sidin minta doa masyarakat semuanya agar semua berjalan lancar, jamaah haji semuanya sehat, lawan juga mendapatkan haji nang mabrur. Dari laporan Ketua Kloter BDJ 01 Haji Syamsuri dari Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, seluruh jemaah haji kloter 01 dalam kondisi baik dan telah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Alhamdulillah seluruh jemaah BDJ 01 berjumlah 359 orang dalam keadaan sehat dan kadadana mengalami perawatan di rumah sakit. Haji Syamsuri juga menjelaskan seluruh jamaah wayah ini telah berada di hotel dan kembali menempati kamar masing-masing setelah menyelesaikan nafar sani di Mina. Selanjutnya jamaah secara bertahap melaksanakan tawaf ifadah. Untuk persiapan kepulangan, PPIH Arab Saudi sudah menjadwalkan penimbangan barang bawaan jamaah pada 1 Juni 2026 pukul 12 waktu Arab Saudi. Bukan sini minta doa semuanya kepulangan berjalan lancar, selamat hingga ke tanah air dan mendapat haji mabrur. Demikian Habar Perompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Promo TPM, suara budaya Banjar, dan sana perompak saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya dan sana perompak, kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Melda. Komunitas literasi umat beragama terus berupaya mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Banjarmasin. Komunitas ini juga memiliki visi menjadikan Banjarmasin sebagai kota nang toleran dan harmonis di tengah keberagaman. Hal tersebut disampaikan Ketua Satu Komunitas Literasi Umat Beragama, Antonina Ida, sedini menjelaskan.

Ernitas. Usai klub baru saja, usia klub baru saja 1 tahun sedang dibentuk pada 12 Juli 2025. Namun saat ini sudah memiliki sekitar 150 anggota. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat Gasan terlibat dalam kegiatan literasi dan kerukunan umat beragama. Sidin memadakan anggota klub berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari generasi muda hingga lanjut usia. Menurutnya, banyak anggota muda tertarik bergabung karena adanya kegiatan literasi dan kunjungan ke rumah-rumah ibadah yang memberikan pengalaman langsung dalam memahami keberagamaan. Demikian kabar perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Promote FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Kita jumpa lagi di Pusparagam Nusantara di edisi hari ini, hari Senin di 1 Juni 2026. Dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan juga info-info mengenai tradisi budaya yang menarik yang ada di Indonesia tentunya nih, hingga pukul 14 nanti dan Sanak Pro 4. Dan masih bersama Helda tentunya yang menemani Pian Seberataan di ruang dengar bubuhan Pian Seberataan di 87,7 dan 105,9 MHz di Promote FM, suara budaya Banjar.

bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat, masih dengan sajian lagu-lagu Senusantara dan info-info mengenai festival budaya yang menarik nih yang ada di bulan Juni nih. Dan Sanak Perompat itu sudah masuk di bulan Juni ya, hari ini tanggal 1 Juni tentunya nih. Dan Sanak Perompat, gesan bubuan pian yang suka liburan dengan cerita tentunya. Karisma Event Nusantara nih 2026 atau KEN 2026 adalah referensi paling relevan tahun ini nih. Karisma Event Nusantara ini sebuah program kurasi nasional tahunan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menghimpun 125 event unggulan dari seluruh Indonesia nih. Ada beberapa event nih, ada sekitar mungkin kurang lebih ada 10 event KEN 2026 yang bisa masuk list bubuhan pian seberataan kalau ingin mengunjungi beberapa festival tradisi budaya yang ada di Indonesia nih Dang Sanak. Yang pertama nih Dang Sanak, ada Aceh Culinary Festival 2026. Ini digelar pada 8 hingga 12 April 2026 di Kota Banda Aceh. Event ini Dang Sanak menjadi panggung besar kuliner autentik Aceh dari 23 kabupaten kota dan 10 provinsi di Sumatera. Bubuan pian tentunya bisa mencicipi ragam masakan khas yang kaya rempah, mengikuti masterclass chef hingga menikmati konsep digital gastronomi dan secret dinner premium juga nih. Festival ini juga mengusung semangat ramah lingkungan lewat water station dan water sorting, akses utama melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda agar perjalanan pian lebih nyaman dan berkesan tentunya nih Dang Sanak. Di mana nih Dang Sanak? Selain itu juga masih banyak festival lain yang mungkin bisa bubuhan pian kunjungi atau bubuhan pian datangi nih untuk menikmati hari libur-libur ini Dang Sanak Perompat. Atau memang bubuhan pian beristilah jari kita lah orang Banjar nih hendak mendatangi festival-festival yang ada di situ nih pas bertepatan, apalagi pas bertepatan dengan waktu libur nih Dang Sanak Perompat. Ya baik, Dang Sanak Perompat yang seberatan masih bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompet. Setelah dari Aceh tadi dengan Culinary Festival yang digelar pada 8 hingga 12 April 2026, kita akan ke semasa piknik 2026 nih dan Sanak Perompet yang berlangsung di lapangan Banteng, Jakarta Pusat nih. Semasa piknik ini menawarkan suasana piknik urban di tengah kota nih. Eventnya dari 26 hingga 28 Juni 2026, event ini memadukan seni, bazar kreatif, penampilan budaya Betawi, dan ruang relaksasi hijau. Cocok nih buat yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk ibu kota tanpa harus keluar kota tentunya. Akses sangat mudah melalui Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, atau Stasiun Gambir dan Pasar Senen nih untuk menunjang pengalaman wisata Buban Pian Seberataan. Setelah dari Jakarta, kita ke Solo nih dengan Sanak Perompet. Ada Solo Keroncong Festival 2026. Solo Keroncong Festival ini digelar pada 10 hingga 11 Juli 2026 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Festival ini merayakan musik keroncong sebagai simbol diplomasi budaya yang berpadu antara tradisi keraton dan sentuhan modern. Musisi nasional dan internasional ini tampil dalam panggung kreatif yang mengukuhkan Solo sebagai destinasi musik ikonik Indonesia. Akses tersedia melalui Bandara Adi Sumarmo dan Stasiun Solo Balapan nih dang sanak. Dari Solo nih kita mau ke Festival Nasional Reog Ponorogo dan Grebek Suro nih, di mana nih nang Sanak Perompet. Event megah ini berlangsung dari 6 hingga 15 Juni 2026 di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Buan Pian akan menyaksikan Reog Ponorogo, warisan budaya tak benda dunia dalam skala nasional lengkap dengan pawai budaya, kompetisi seni dan Grebek Solo nih. Festival ini menjadi magnet wisata budaya Jawa Timur dengan atmosfer yang sangat meriah. Setelah itu tentunya nih kita akan ke daerah-daerah lain juga. Ada festival-festival apa nih hidang Sanak Perompet? Tentunya Gesan Bian Seberataan, tetap bersama kami di Perompet FM, suara budaya Banjar.

Promote FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perempat masih di Pusparagam Nusantara tentunya di siang hari ini dengan berbagai festival menarik nih ada di Nusantara nih dan Sanak Perempat di bulan Juni dan bulan-bulan berikutnya nih dan Sanak Perempat. Tadi kita sudah ke Festival Nasional Reok Ponorogo dan Grebek Suro nih yang ada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian kita akan ke Jember Passion Carnaval 2026 atau JFC nih yang digelar pada 24 hingga 26 Juli 2026 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Carnaval busana kelas dunia ini menampilkan ratusan kostum spektakuler runway jalanan sepanjang 3,6 km. Mengusung tema keberlanjutan dan keberagaman, JFC ini memadukan passion, seni pertunjukan, musik, dan teknologi visual tentunya. Selain itu, di sana kita ke Lembah Baliem. Ada Festival Budaya Lembah Baliem 2026 tentunya yang berlangsung pada 7 hingga 8 Agustus 2026 nanti di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Festival ini menampilkan tradisi suku Hubula seperti perang adat, tarian kolosal, dan kehidupan budaya yang autentik tentunya. Landscape Lembah Baliem yang dramatis menjadi latar pengalaman budaya yang tidak bisa bubuhan pian temukan di tempat lain tentunya. Setelah itu ada juga nih Festival Golo Kowe Maria Asumta Nusantara nih dan Sanak Perempat. Festival ini berlangsung pada 10 hingga 15 Agustus di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Menggabungkan budaya, spiritualitas, dan keberagaman, prosesi arak-arakan patung Bunda Maria Asumta menjadi inti acara nih. Festival ini menghadirkan eksperiental tourism berbasis budaya dan religi yang kuat di Labuan Bajo nih dan sana. Ada juga nih Dieng Culture Festival 2026 yang digelar pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ritual pemotongan rambut anak gimbal, konser musik di udara dingin dan lentera malam menjadikan festival ini sangat ikonik. Lebih dari sekedar tontonan, event ini juga membuka ruang interaksi budaya yang mendalam dengan masyarakat Dieng tentunya. Masih banyak nih dan sana tentunya festival-festival menarik yang ada di Nusantara. Tentunya nih dan sana di 53 menit dari pukul 13 nih, hampir pukul 14 tentunya menjelang kabar perompat. Kesan bubuhan pian sabarataan di mana saja berada, tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

Seratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

konflik sosial. Ditambahkan nih, tantangan tersebut semakin penting diantisipasi menjelang usia 500 abad, usia 5 abad Kota Banjarmasin. Penguatan literasi beragam keberagamaan dinilai menjadi salah satu solusi utama. Dinilai literasi keberagamaan perlu dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi, pemahaman, dan semangat kebersamaan di masyarakat. Hal ini dapat diperkuat melalui peran komunitas literasi umat beragama, di mana ini menjadi sarana dengan informasi valid dapat dipercaya. Komunitas ini menjadi ruang untuk menjembatani keterbatasan pemahaman antar kelompok di masyarakat. Demikian Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat berikutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promote FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat. Kita jumpa lagi di Suara Budaya Nusantara edisi lokal hari ini, Nusana, di edisi hari Senin, tepatnya di 1 Juni 2026 dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan gasan bubuhan pian di mana saja berada. Tentunya di siang hari ini masih bersama Helda yang masih menemani pian seberatan di ruang dengar bubuhan pian hingga pukul 15 nanti. Tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promote FM Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, dan sanak pro 4. Ya, dan sanak masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik tentunya di suara budaya Nusantara edisi lokal di siang hari ini. Ya, dan sanak pro 4 tentunya dengan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang ulun habarkan di ruang dengar Bubuhan Pian Seberataan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin ini mengajak pihak kelurahan untuk mendukung kegiatan Surung Sintak setelah menutup aktivitas pembuangan sampah di Jalan Raja Wali Raya nih. Kalau dilihat saat ini nih dan sanak, ini sudah kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu hampir tidak ada sampah lagi karena sudah diangkut semuanya dan sudah ditutup dengan tanah. Menurut PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Ihram Muftazar, di mana dikatakan langkah ini disebut sebagai upaya pemerintah kota untuk menjaga kebersihan sekaligus mengajak masyarakat agar senantiasa peduli lingkungan nih. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR berharap kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk tidak lagi membuang sampah di sekitaran Jalan Raja Wali Raya nih. Surung Sintak sendiri ini merupakan inovasi DLH berupa layanan truk pengangkut sampah yang beroperasi tanpa mengandalkan tempat pembuangan sementara konvensional nih. Bubuhan Sidin berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan insya Allah nanti ke depannya nih ada kegiatan Surung Sintak yang mana paman-paman gerobak akan Bubuhan Sidin tentukan waktu dan tempatnya di mana mereka akan menunggu kedatangan truk sampah sehingga sampah tidak dibuang ke TPS tetapi langsung dimasukkan ke dalam truk Surung Sintak nih. Dengan adanya kegiatan ini, DLH berharap masyarakat lebih terbantu dalam membuang sampah rumah tangga. Bubuhan Sidin juga berharap melalui Kelurahan Basiri Selatan nih untuk bisa diadakan kegiatan Surung Sintak di wilayah Basiri Selatan sehingga masyarakat terbantu kada jauh membuang sampah nang ada dari rumah tangga nih dang sanak. Ya tentunya Pian Seberataan masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik, tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita bersih, hidup pun jadi nyaman. Udara segar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik tentunya di siang hari ini. Ya dong sana, setelah menuntaskan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, jemaah kelompok terbang BDJ01 yang berkasih Banjarmasin ini bersiap kembali ke tanah air. Sembari mempersiapkan kepulangan, para jemaah ini mulai menuntaskan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Ketua Kloter BDJ01 Syamsuri ini mengatakan seluruh jemaah telah kembali ke hotel masing-masing di Mekah usai menyelesaikan nafar sani di Mina. Kondisi kesehatan jemaah dikatakan secara umum juga terpantau baik nih. Alhamdulillah nih, nang sanak. Di mana seluruh jemaah BDJ01 yang berjumlah 359 orang ini dalam keadaan sehat dan tidak ada yang mengalami perawatan di rumah sakit. Sebagian memang mengalami flu dan batuk ringan, tetapi secara umum kondisi mereka baik nih. Dikatakan juga nih, pelaksanaan tawaf ifadah dilakukan secara bertahap untuk menghindari kepadatan jamaah di Masjidil Haram. Hingga 30 Mei kemarin nih, sekitar 30% jamaah telah melaksanakan secara mandiri. Langkah tersebut dilakukan karena layanan bus sholawat yang menghubungkan hotel jamaah dengan Masjidil Haram baru kembali beroperasi pada 31 Mei 2026 dini hari waktu Arab Saudi ini. Tawaf ibadah ini menjadi fokus jemaah saat ini sebelum memasuki tahapan persiapan kepulangan tentunya. Selain menyelesaikan rukun dan wajib haji yang tersisa, jemaah juga mulai mempersiapkan barang bawaan. PPIH Arab Saudi juga menjadwalkan penimbangan koper pada 1 Juni 2026 sebagai bagian dari proses pemulangan nih, sesuai jadwal nih dan sana. Kloter BDJ01 diisi jemaah asal Banjarmasin akan bergerak dari Mekah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada 2 Juni 2026 malam waktu setempat. Selanjutnya rombongan akan diterbangkan menggunakan pesawat Garuda. Tentunya jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru pada 4 Juni 2026 sekitar pukul 3.15 nih. Ya, Rantanang Perompat, gesan pian seberatan tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat di 55 menit dari pukul 14 di penghujung perjumpaan Pian Seberatan bersama Ulun Helda yang sudah mengawani Pian dari pukul 10 tadi hingga pukul 15 nanti nih dan Sanak Perempat. Dan tentunya setelah ini ada rekan Ulun Awan yang akan menemani Pian Seberatan hingga pukul 19 nanti. Helda pamit untuk edisi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Habar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan kabar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beragam hiburan dan program undian berhadiah yang digelar selama libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah terbukti efektif menarik minat masyarakat berwisata ke objek wisata yang ada di Batu Benawa Pagat. Data dari Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Pariwisata Ekonomi Kreatif HST mencatat sebanyak 869 wisatawan mengunjungi Batu Benawa selama periode libur Idul Adha. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 289 pengunjung, yang artinya menambah 580 pengunjung atau meningkatkan sekitar 200%. Kepala dari Dispora But Parekraf HST Muhammad Ramdalan ini menyebutkan bahwa peningkatan kunjungan tidak lepas dari jumlah atraksi yang disiapkan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi para wisatawan.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara...

kita. Selamat sore dan senang perempat, Sewan Cafe kembali hadir menemani untuk sore hari ini di cuaca Kota Banjarmasin yang habis diguyur hujan tapi cuman gerimis-gerimis aja, dan senang perempat gak ada yang lebat banget juga ya untuk hari ini. Dan silakan yang pengen gabung nanti kita mau terima telepon di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Oke. Teleponnya gak bisa, Jar. Telepon ini, yang telepon biasa. Nah, tolong direstartkan aja. Oke, dan 64 di WA boleh ya, nanti di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602 dan sana. Dan di TikTok juga boleh ya. Halo, selamat sore buat yang ada di TikTok pada sore hari ini. Ada Saiwan Cafe yang menemani sampai nanti jam 5 sore ya. Buat Dang Sanak yang ada di TikTok yang pengen request lagu, tinggal tulis aja di sini nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Oke, langsung aja kita mau terima telepon dulu. Kita sambil menunggu Fajar bantu restart di restart ya. Aduh, ngomongnya kok jadi ribet ya. Nunggu Fajar ngerestart dulu Dang Sanak Pro 4. Kita sambil terima telepon yang mau bergabung lewat telepon WhatsApp, langsung aja telepon ke sini 0895-3405-09539 ya. Oke, di TikTok di mana? Di TikTok juga boleh ya, silahkan. Tinggal tulis aja mau lagu apa, penyanyinya siapa dan

mau dikirim buat siapa gitu ya. Kita mau mau putar lagu dulu untuk menjadi lagu pembuka kita buat sore hari ini dan sanak. Saya mau putarkan lagu Gelandangan kali ya. Tapi dalam versi yang lebih epic lagi nih dan sanak Pro 4. Gelandangan dalam versi apa ya? Mau apa ya? India kali ya. Sebentar, Gelandangan. Oke. Ya udah, kita sambil nunggu penelpon yang bergabung. Saya akan putarkan dulu ada satu lagu Gelandangan dalam versi India untuk Dansana Pro 4. Ini dia untuk Anda, spesial.

0: Oke, dan sana pura 4 saya udah ganti baju, udah bisa juga teleponnya maksudnya gitu ya. Dan sekarang langsung aja yang pengen request, tapi saya mau bacain dulu, ini ada dari Mas Arnold di Pati, lagu Denok dari Adela, insya Allah ya lagu Denok kita putarkan. Lagi habis itu ada Bahin, assalamualaikum, ayo goyang goyang yuk, request lagu Kandas Imron Sadewa gesan Bubuhan Kusen Haji Ahmad, siap. Habis itu ada siapa lagi nih, ada Horas bang, Horas, aku pendatang baru, salam kenal dari Tanjung Rejo, Aik Ledong Asahan. Baik, Mak Sahrul, salam kenal juga, Horas juga ya. Dan apa nih, terima kasih bunganya ya. Dan jangan lupa untuk di tap-tap layarnya dong, biar makin banyak yang dengerin kita di Perompat RRI Banjarmasin. Kita mau ke Alabio dulu nih, telepon deh, telepon biasa dulu ya. Halo, ayo gue ya.
1: Siang yo, apa kabar Bang Awan?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Amma, apa kabar juga?
1: Baik, kepanasan artinya di dapur cari angin-angin. Lagunya apa aja Bang? Sekir jelas mendengar suaranya berbus-berbus, ada suara angin kan di sini.
0: Lagunya ada Bumi Semakin Panas, Lautan Dusta, Terulang Lagi, Bayang-Bayang.
1: Lautan Dusta tadi aja gini Bang, okay, kan banyak orang pedusta.
0: Dikirimnya buat siapa?
1: Hari-hari Pancasila loh Bang, moga jaya selalu Indonesia selama-lamanya, jangan ada peperangan lagi kayak itu namanya. Ya buat Bang Awan, terima kasih. Salamnya buat semuanya aja, gin salam sehat. Okay. Buat Bang Awan, terima kasih. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Oke. Okay. Ke WA. Halo. Ayo gue ya. Mana nih WA-nya? Halo Bang Wardi. Halo Bang.
2: Halo.
0: Ya Bang Wardi.
2: Ya.
0: Mau request lagu apa Bang Wandi?
2: Lagu Lautan Dusta lah.
0: Lautan Dusta ada. Dikirimnya buat siapa?
2: Pembuatnya Hadi Mulipa, Lokman Ramayan Nora, Amma buatnya Dianu Masih, Irfai Tanjung.
0: Tinggi
2: Yani, Nadia Bio, Herman, okay. Buat Mbak Yakti, buat Kandi dah. Ya Mas Awan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Sahrul, Abang salam buat Amah tadi, salam sehat selalu, baik siap disampaikan salamnya. Mbak Amahnya lagi dengerin juga nih. Oke, ada lagi telepon biasa ya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Idoy.
3: Iya.
0: Oke Bang Idoy, apa kabar?
3: Kabarnya sehat aja.
0: Oke, Bang Idoy mau request lagu apa?
3: Request mana belum dipilih, banyak lagi ada.
0: Banyak yang belum dipilih. Ada Bumi Semakin Panas, Terulang Lagi, Bayang-Bayang, Goyang Lagi, Seraya Bersinar Dalam Jiwa.
3: Goyang lagi tuh nah.
0: Goyang lagi ya. Oke, ya. Dikirimnya buat siapa?
3: Kan seberataan aja. Buat pian dan setelah rojak. Nah, ajin pejen.
0: Maaf air batin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kali ya, kita ke Aciliani nih di WhatsApp. Halo, ayo goyang.
4: Halo, assalamualaikum Abang Awan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Aciliani?
4: Kabar baik aja, nah artinya panas pula sini.
0: Iya, di sini dingin malahan karena habis hujan.
4: Nyat. Oh, hujan kah?
0: Iya, tadi di sini habis hujan. Alhamdulillah.
4: Lagunya apa tuh yang mau diputar?
0: Lagunya mau diputar nih, pilihannya siapa tadi? Ada Aciliani sama ada Bang Wandi ya, Lautan Dusta.
4: Oh, yang itu aja nih.
0: Yang mana?
4: Yang Lautan Dusta.
0: Lautan Dusta aja ya. Oke, baiklah. Dikirimnya buat siapa?
4: Salamnya dari A sampai Z aja nah.
0: Okay.
4: Buat Abang Awan, doa yang terbaik.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, kita putar lagu dulu ya. Kita putar lagu yang dari playlist dulu ya. Nanti baru lagu requestan yang di TikTok. Oke.

Ayo goyang, goyang yuk dengan anak perempat. Sebentar ya, saya sambil ngecekin di TikTok juga. Ada Mak Sahrul, abang bolehkah request lagu? Boleh, mau lagu apa? Dari Erna, dari Erma 92, goyang yuk Mama Alpi lagunya Dunia Semakin Panas. Abang Awan terima kasih, semangat Bumi. Waduh, terima kasih Mama Alpi udah gabung ya. Oke, nanti lagunya insya Allah kita bakal putar. Jadi tadi yang pertama tuh ada Denok dari Adela ya, sebentar deh. Denok. Denok dari Adela. Oke. Kita putarkan. Nanti habis itu akan ada requestan dari Bang Bahin yang request lagu Kandes dari Imbron Sadewo. Oke, Kandas dari Imbron Sadewo udah siap juga. Nanti habis itu ada lagunya Mama Alfi tadi. Mau lagu apa nih sebentar? Mama Alfi mana tadi sih? Mama Alfi request lagu Dunia Semakin Panas ya. Bumi ini semakin panas kali ya. Bukan bumi, iya bukan dunia, bumi tapi bumi ini semakin panas ya. Oke deh. Bumi ini semakin panas. Bumi ini semakin panas. Oke. Udah kita siapin juga. Ya udah kalau begitu dan sana perompat, kita mau puterin lagu dulu. Ada Bumi Ini Semakin Panas nanti dari Trio Macan berarti itu ya. Tadi yang di request sama Mama Alfi. Dan kita mau puterin lagunya Denok dulu dari Adela.

Dan setelah pukul 4 kita break sebentar. Kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Sewan Kafi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

0: Mari kita sucikan hati dan bersihkan diri. RRI Banjarmasin mengucapkan Selamat Idul Adha.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Oke, dan 64 dan kita mau lanjut lagi untuk terima telepon ya di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602 dan 64. Yang pengen request lagu silahkan, ataupun juga di TikTok, saya mau bacain di TikTok dulu ya sebentar nih. Tadi sampai mana ya?

0: Mana sebentar. Bang, request lagu Melati Merah. Lagunya Lesti dong, Melati Merah dari Lesti ya. Oh ya, tadi Mama Alfi juga ya. Melati Merah. Lesti, ada enggak ya? Gak ada Mak Sahrul lagunya Melati Merah dari Lesti ya. Siapa tahu ada lagu lain, boleh. Terus kemudian lagunya Mas Arno tadi juga udah. Ada siapa lagi sebentar ya? Saya sambil bacain apa namanya, bacain TikTok. Di mohon maaf nih untuk siapa ya? Ini siapa sih? Bentar ya, di WhatsApp. Ada yang ngirim voice note buat Bang Ami. Mohon maaf kita gak bisa buka voice note-nya Bang Ami karena WA kita tuh ada di handphone, apa, ada di komputer bukan di handphone. Jadi kita gak bisa ngebuka voice note-nya Bang Ami. Kalau mau telepon, telepon aja silahkan ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, Bang Albi, apa kabar?
1: Kabarnya baik, ajin aja,
0: alhamdulillah sehat walafiat ya. Abah Kolbi mau request lagu apa?
1: Kenapa ya pilihannya?
0: Pilihannya ada... Bentar. Pilihannya ada Terulang Lagi, Bayang-Bayang, Seraya. Yang mana?
1: Terulang Lagi ya.
0: Terulang Lagi ya, dikirimnya buat siapa?
1: Salam-salamnya sebagai kami, nah, selalu pendengar di Purwokerto.
0: Oke.
1: Selamat, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Kalbi yang sudah bergabung. Silakan dan sanak yang ingin bergabung kembali di dua line telepon kami ataupun juga di WhatsApp ya. Dan di TikTok juga boleh, tinggal tulis aja di bawah sini nih, di bawah sini. Tinggal tulis aja nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Nanti kita akan bacakan. Oke, tadi Mama Alfi request lagunya, sebentar, tadi lagunya mana ya, sebentar. Bumi ini semakin panas ya. Oke. Darinya Trio Macan, langsung aja untuk Mama Alfi lagunya kita putarkan dan selamat mendengarkan.

5. Oke, dan Sanak Prompat masih di Suara Budaya Banjar. Silakan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Atau juga Anda bisa tuliskan langsung di TikTok Anda untuk requestannya di namanya penyanyi, nama penyanyinya, judul lagunya, dan juga dikirim buat siapa gitu ya. Silakan langsung aja. Dan di WhatsApp boleh, monggo di request juga. Dan Sanak Prompat masih ada Seraya, Bersinar Dalam Jiwa, Pergi Hilang Lupakan, Tabosan, Pengadilan Cinta, Acu Tak Acu, Rindu Sepenuh Hati, ada Balik Kucing dari Baby Sima, Di Balik Penantian, Info Nemase, Duka, Tutup, Jones, Garam Rasanya Gula. Habis itu ada Getar Rasa, ada Sejak Pandangan Pertama, dan ada Pembaringan Terakhir ya. Itu dia lagunya yang bisa di request. Jadi langsung aja yang pengen request lagu, masih ada waktu setengah jam lagi kami menemani Anda di sini. Kalau belum ada yang bergabung, kita akan dengarkan Getar Rasa dulu dari Ridho Roma kali ini untuk Anda.

Oke, dan Senang Pro 4, terima kasih yang udah stay tune di Pro 4 RRI Banjarmasin ya untuk sore hari ini. Dan terima kasih yang udah stay tune, udah telepon, udah request lagu. Dan saya sebentar lagi pamit undur diri. Ada dua lagu terakhir atau mungkin satu ya, kita sempet-sempetin untuk kita putarkan sebelum nanti kita akan mendengarkan untuk kabar Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih udah stay tune di Ayo Goyang untuk hari ini. Dan lagunya masih akan kita putarkan untuk Dansa Anak ya. Ini kali ini saya akan putarkan lagu Seraya dari Selfie Lida, dan nanti akan dilanjutkan dengan satu lagu terakhir nanti dari Foul dengan Kambing Hitam.

0: Abad Perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Sarang Perempat, kami sampaikan kabar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Unit Reaksi Cepat atau URC Polsek Banjarmasin Timur melakukan patroli rutin di sejumlah titik rawan tindak kejahatan pada Senin dini hari. Langkah ini dan sanak dilakukan gasan terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dini hari sekaligus mencegah gangguan Kamtipmas. Patroli menyasar kawasan permukiman, jalan utama, pusat aktivitas warga, serta lokasi yang berpotensi menjadi target aksi kriminal. Dan kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu menekan tindakan kejahatan jalanan, balap liar maupun perkelahian yang kerap menjadi khawatiran pada malam hingga dini hari dan sanak. Selain dari pemantauan, personil URC juga memberi imbauan kepada masyarakat, lawan juga para pemuda yang masih beraktivitas agar menjaga keamanan lingkungan serta menghindari perbuatan yang kada sesuai dengan ketertiban umum. Dan gasan mengintensifkan patroli, Polsek Banjarmasin Timur menegaskan komitmennya menciptakan wilayah hukum aman, tertib, lawan juga kondusif. Demikian, sana kabar perempat. Terima kasih. Salam budaya.

Salam jadi doa untuk semua orang yang sedang melangsungkan pernikahan ya, untuk memulai bahtera rumah tangga yang baru dengan sanak perempat agar bisa tuntung pandang. Nah, dengan sanak masih menemani Bubuhan PN di Suara Budaya Banjar. Dan kali ini ada satu lagu yang juga punya makna yang dalam tentang sebuah hubungan dalam tradisi masyarakat Banjar, Pacah dalam Bilangan bersama Emma.

sana. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

anak perompak ternyata ada satu film karya anak daerah dan anak perompak, tepatnya dari Kota Baru ya. Ada film lokal nih yang asli dari Bumi Saejaan berjudul Bagandang Nyiru dan anak perompak. Diakini ini bakal kembali membuat penasaran ya para pecinta film lokal. Dari trailer yang didapatkan dan anak perompak, film ini tuh penuh dengan rasa penasaran. Alasannya karena memang dalam pembuatan film ini tuh disebutkan tentang Gunung Jambangan yang penuh dengan misteri. Nah, mungkin orang-orang Kota Baru dan sekitarnya paham ya, atau tahu banget tentang gunung ini dan Sanak Perompak. Terkait film, dikonfirmasi dan Sanak Perompak ke Aditya Rahman, asli orang Kota Baru yang merupakan sang sutradara dan juga produser dari film Bagandang Nyiru. Adit menjelaskan bahwa film ini terinspirasi dari cerita rakyat yang bermakna mengangkat budaya lokal Kalimantan Selatan. Dia menyebutkan pada zaman sekarang anak-anak tuh juga perlu dikenalkan katanya dengan budaya. Salah satunya adalah yang sekarang dia visualkan, yaitu tentang Bagandang Nyiru. Di mana dan sana ceritanya tuh dari kisah film ini mengisahkan tentang 5 orang sahabat yang akan berlibur ke Gunung Jambangan yang terkenal cantik namun angker. Namun dilanjut dan sana perompak setelah akhirnya naik ke atas gunung yang diharapkan kenikmatan yang indah gitu ya dari pemandangan tersebut berbalik dengan rasa kesedihan dan juga ketakutan, di mana mereka tersesat dan berputar-putar tanpa adanya kejelasan arah dan juga tujuan. Diungkapkan dari film ini dan Sanak Perompak, film yang digarap ini sebenarnya juga terinspirasi dari kisah nyata yang dialami oleh sebuah keluarga ya saat itu. Yang ia gambarkan melalui sebuah film dan Sanak Perompak, di mana ia juga menambahkan tujuan yang lebih mendalam dari film ini tuh mengangkat budaya lokal Kalimantan Selatan, yang mana anak-anak yang tidak tahu dengan cerita rakyat yang kalau boleh kita simpulkan sedikit dan Sanak Perompak, anak-anak tuh jangan dibiarkan main pada waktu sore menuju ke malam gitu ya, atau di senja hari, apalagi bagi orang-orang yang memang rumahnya tuh masih deket dengan area hutan gitu ya, atau orang Banjar bilang tuh apa ya, kayak area sabat-sabat gitu ya, yang masih tidak terlalu banyak rumah atau masih jarang-jarang gitu ya. Jangan biarkan anak-anak Anda main sendiri, karena ada beberapa kasus anak-anak yang hilang pada saat senja hari. Dan terbaru dan Sanak Perompak, aku juga kemarin ngelihat di TikTok ya, salah satu akun dari Hulu Sungai Tengah yang itu benar-benar dia ngerekam langsung dari live TikToknya dia. Itu lagi nyari anak kecil umur sekitar 7 tahun yang keluar jam 5 sore. Katanya main-main dan Sanak Perompak, tapi sampai jam 7 malam gak ketemu, dicariin. Dan akhirnya para warga kampung itu turun ke jalan, menyisir hutan-hutan, padang-padang sawah dan sabat gitu ya, dan Sanak Perompak itu sambil menabuh gendang dari Nyiru. Nyiru itu tampian beras gitu ya, itu sambil menyebut namanya. Dan padahal sudah berkali-kali dan Sanak Perompak itu dicari di area-area situ tersebut gitu ya, dan akhirnya baru ketemu sekitar jam 11.30 malam di area yang sudah bolak-balik dicari, dan ketemunya di situ lagi dan Sanak Perompak. Nah, ini jadi pelajaran juga buat orang tua, jangan pernah meninggalkan anak-anaknya atau membiarkan untuk main di satu tempat atau di luar rumah pada saat sore menuju ke senja, apalagi kalau sendirian dan Sanak Perompak. Kita enggak mau ya, naujubillah minjalik, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dan sekarang perempuan aku jadi tertarik nih, pengen bahas tentang selada Banjar nih, karena tadi lagi chatan sama Mbak Rinda. Dan tahu gak sih sebenarnya ini fun fact ya, mungkin banyak yang gak tahu juga, ternyata selada Banjar tuh ada dua jenis versi dan sana perempat. Karena yang biasa aku bikin itu adalah selada Banjar versi manis gurih dari ubi, bukan dari parutan, apa namanya, bukan dari parutan timun gitu ya. Nah ini bedanya dan sana perempat, kita bahas satu-satu ya. Jadi dan sana perempat selada Banjar tuh ada dua jenis ya. Yang pertama tuh yang gurih, sebenarnya sama-sama gurih manis ya, tapi kalau yang apa namanya, kalau yang selada Banjar yang, kalau aku bilangnya sih selada Martapura ya, tapi sebenarnya dia pun juga selada Banjar juga dan sanak perempat. Oke, kita bahas satu-satu dulu nih. Dari selada Banjar yang aku bilangnya tuh selada Martapura gitu. Jadi, selada Banjar yang aku sebut pertama ini adalah hidangan unik khas Kalimantan Selatan. Kalau boleh dibilang tuh salad khas Banjar gitu dan sanak perempat ya. Dimana memang dia tuh memadukan ada sayur-sayur segar, kemudian ada bistik daging atau bistik sapi. Kalau zaman-zaman lagi hari raya haji kayak gini tuh kebanyakan daging, kayaknya bisa tuh dibikin bistik daging gitu ya. Nah jadi biasanya tuh bistik daging atau bistik ayam, terus kemudian disiram sama kuah saus kentang yang gurih ya, ada manis juga dan sedikit asam. Jadi untuk sayur-sayurnya sendiri tuh ada dua dan ada banyak dan sanak perempat. Jadi sayurnya tuh ada yang aku pernah makan ya, yang aku tahu ya, ini aku tahu aja nih, ada parutan timun. Jadi timunnya itu diparut pakai parutan selada, makanya kenapa disebut selada Banjar, karena yang ubi pun juga diparut pakai selada. Tapi sabar, kita bahas yang selada Banjar yang versi yang aku bilang selada Martapura dulu ya. Jadi ada wortel rebus, ada tomat, ada kacang polong juga biasanya, dan yang menjadi menjadi bintang utamanya itu adalah timun yang diparut tadi dan sanak perempat. Jadi timun itu diparut memanjang, dikasih topping wortel, kentang rebus, tomat, kacang polong begitu ya. Terus kemudian disiram pakai kuah yang warna kuning, aku nggak tahu kuahnya dari apa, tapi kuahnya tuh enak banget, gurih dan sanak perempat. Terus kemudian biasanya kalau yang khas Banjar itu tuh dikasih kuah bistik. Bistik ya, boleh itu ayam gitu, atau boleh itu daging sapi dan sanak perempat. Daging kambing boleh lagi tuh kalau ada ya. Terus kemudian kalau sekarang tuh lebih modern ya, karena sekarang tuh pakai ayam masak merah dan sanak perempat yang biasa dipakai buat nasi goreng. Tinggi banget sama karbohidrat karena memang potongan kentang yang direbus tadi. Terus kemudian pelengkapnya tuh bisa pakai bawang goreng, dan yang jadi ciri khasnya adalah kerupuknya tuh pakai emping dan sanak perempat. Pasti udah sangat familiar ya. Kalau di Banjar tuh biasanya yang apa yang terkenal tuh selada Banjar Sani itu dan sanak perempat yang ada di Kampung Melayu ya. Nah, yang kedua adalah selada Banjar versi tradisional orang Banjar tuh adalah terbuat dari apa nih, sebentar kata Mbak Rinda, kuning kentang itu yang ada dua versi kah? Hanya tahu aku kalau ada dua, ada dari ubi. Nah, tunggu ya Mbak Rinda ya, aku jelasin ya. Dan kata Mbak Rinda, kuning itu kentang dan telur dihaluskan. Oh, begitu. Tapi apakah dipakein tepung maizena, Mbak? Karena kan kuahnya agak kental gitu ya, agak kental lembut gitu ya. Nah, oke, kita bahas yang kedua nih. Selada Banjar versi yang kedua nih dan sanak perempat. Ini lebih simpel lagi sebenarnya. Dan dia juga kaya banget sama kadebet tepung sama sekali, Wan. Oh, harus belajar nanti nih cara masaknya kayak gimana ya. Yang biasa aku sama keluarga bikin, dan biasa juga kalau selada Banjar yang satu ini tuh biasanya ada jual tuh di bawah, bukan di bawah jembatan ya, tapi turun jembatan Pasar Lama sebelah kanan ada kan yang biasa jual panganan manis tuh, kayak lupis, habis itu serabi, putu mayang, habis itu ada apa lagi yang kembarannya putu mayang tuh, ada, aduh aku lupa lagi, yang pakai kuah gurih itu loh, yang pakai kuah dari rebus apa dari hancuran ikan gabus sama ikan gabus, terus pakai kuah kuning gitu, aduh, laksa. Nah, ada laksa dan lain sebagainya gitu dan sanak perempat. Biasanya selada Banjar juga ada di situ, dan itu buatnya makin simpel dan sanak perempat. Cuman ubi kayu aja yang orang Banjar bilang tuh harus yang hapuk gitu ya. Nah, ubi kayu itu diparut juga sama pakai parutan kelapa, parutan selada dan sanak perempat. Terus kemudian
Udah tuh gitu doang tuh, dasar perempat diparut, terus kemudian dikasih garam sedikit, terus diaduk ya. Harus dicuci bersih dulu, terus diaduk. Kukus aja langsung dasar perempat, dandang gitu, air di bawahnya, terus dikukus. Jadi dibentuk kayak bulat. Dia bentuknya tuh dibikin kayak laksa gitu, kayak kayak dibulatin, tapi bukan digulung ya, tapi kayak ditumpuk menggunung gitu dan serak perempat. Terus di ini aja, direbus aja sampai warnanya agak berubah sedikit transparan dan agak sedikit lengket, berarti artinya seladanya atau ubinya itu udah mateng gitu ya. Terus kemudian gampang banget ya cara makannya, itu tinggal ditaburin parutan kelapa. Kuahnya itu adalah pakai kuah gula merah. Itu enak banget dasar anak perempat, dan itu juga kaya akan karbohidrat karena memang dari ubi, dan rasanya juga manis gurih yang orang Banjar tuh gurih dari kelapa yang dikasih garam dicampur sama manisnya gula merah dan dasar anak perempat, ditambah dengan pulennya dari si ubi yang tadi udah dikukus. Nah itu versi yang kedua dari selada Banjar yang kami biasa bikin. Tapi kalau nggak bisa bikin, sebenarnya gampang banget, malahan paling gampang bikin selada yang versi kedua dibanding yang pertama, karena memang kalau yang selada Banjar versi pertama tuh lebih komplit dan mungkin agak sedikit ribet karena harus masak lauknya dulu, bikin kuah yang kata Mbak Rinda tadi dari kentang sama kuning telur tadi. Kalau yang ini tuh simple banget, tinggal ubi diparut pakai parutan selada, dikukus, habis itu kuahnya cuman rebusan gula merah, terus dibubuhin sama parutan kelapa. Itu enak banget. Kalau mau beli tuh ada tuh, biasanya yang selalu ada tuh, selalu ready di turun jembatan Pasar Lama dan Sanak Perempat. Jadi ada dua versi yang sama-sama menyehatkan dan sama-sama tinggi akan serat dan juga karbohidrat, dan yang pasti ramah banget di kantong. Kalau ubi kan cuman berapa ya, anggap aja ubi tuh 1 kilo tuh 7.000 gitu ya, itu udah bisa makan satu keluarga. Jadi ubi 7 kilo, ubi 1 kilo 7.000, terus kemudian beli kelapa parut 5.000 gitu ya, terus kemudian beli gula merah 5.000, udah kayaknya dengan modal 20.000 itu bisa makan kenyang satu keluarga di sana. Gimana, tertarik mau mencoba juga selada yang mana mau dicoba, mau versi yang pertama atau versi yang kedua?

Dan anak perempat, para pelaku jasa jahit mulai mengeluhkan karena bahan kebutuhan menjahit saat ini sudah mengalami kenaikan, meliputi harga benang, kain, resleting, manik-manik, payet, lawan, juas, sebagainya. Dan sanak, dimungkinkan kenaikan ini seiring dengan lonjakan harga minyak yang berimbas kepada berbagai sektor industri besar yang memproduksi bahan jahit. Disampaikan Riyad, pemilik rumah jahit Julfa Banjarmasin. Dan sanak, kenaikan harga bahan jahit itu sudah berlangsung sebulan terakhir, sementara pihak Sidin belum menaikkan harga upah jahit maupun juga gaji karyawan. Nah, demikian pula lawan kain puring bervariasi kenaikannya. Dan sanak perempat, mulai dari 3.000 sampai 5.000 per meternya. Kemudian resleting juga naik, dan ini hampir semua bahan jahit naik, termasuk manik-manik macam mutiara lawan jua payetan. Dilemanya, dan sanak perempat, upah pun kadang masih ada saja pelanggan yang menawar, padahal dari upah itu jua jersidin gasan menggaji karyawan, membayar biaya operasional yaitu listrik lawan ledeng, serta pembelian bahan baku lawan bahan pendukung, sisanya gasan keuntungan usaha. Hal nang sama juga dirasakan Nopal, penjahit di Pasar Banjar Baru, nang juga mengeluhkan kenaikan harga bahan jahit. Mau kar mau jar Sidin harus menaikkan upah jahit sebab Sidin harus membayar sewa toko lawan biaya operasional lainnya juga. Dalam sepengetahuan Nopal dan sanak dari berita global yang Sidin baca, kenaikan harga benang dan kain didorong oleh lonjakan harga minyak global akibat krisis geopolitik lawan pelemahan nilai rupiah. Karena kenaikan biaya operasional ini kada hanya meresahkan pelaku usaha kecil nang kaya buguhan penjahit seperti Sidin, tapi juga pabrik skala besar nang memproduksi pakaian jadi yang mungkin juga bakal naik harganya. Demikian dan sana kabar perempat kali ini. Terima kasih. Salam budaya.

minimalis namun terkesan nyaman untuk dihuni. Tidak juga melupakan untuk unsur sosialnya juga. Kita akan coba bangun untuk yang namanya musola, tempat sekolah, tempat bermain, saya lanjutkan ya. Nanti untuk sekolah itu, jadi untuk memfasilitasi masyarakat yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan Sanak Perempat saat kami akan hadirkan untuk pengajian Suci Al-Quran. Sebelum kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, langsung saja kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda karena waktu kita sudah sangat terbatas. Dan Sanak Perempat surah Az-Zumar ayat 32 bersama Muhammad Irfan.

Sarang Pro 4 saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar.

karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui.

lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بركات الإمام النووي من كتابه الأذكار، mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق، وهو مقدمة للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ. وعلم أن اللفظ المختار في تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأول. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء تفسيره في الحديث أن همزه المؤتة وهي الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، والله أعلم. نعم. باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. ini باب membaca kalimat تعوذ. تعوذ itu namanya أعوذ بالله. تعوذ itu namanya meminta perlindungan kepada Allah. بعد دعاء الاستفتاح dibacanya itu setelah membaca doa istiftah. Jadi ini bab menjelaskan tentang dianjurkannya, disunnahkannya membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim setelah membaca doa iftitah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan: "I'lam anna ta'awudza ba'da du'ail istiftahi sunnatun bil ittifaq." Ketahuilah, kata beliau, membaca ta'awudz yaitu a'udzubillah ba'da du'ail istiftah, setelah doa iftitah, itu hukumnya sunnah bil ittifaq, menurut kesepakatan pendapat para ulama. Wa huwa muqaddimatun lil qira'ah, dan ta'awudz tersebut adalah merupakan pendahuluan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an dianjurkan didahului dengan membaca a'udzubillah. Makna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Allah berfirman, apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wala ba'sa bih, ma'nahu inda jamahiril ulama. Adapun makna ayat tersebut menurut jumhur, arti jumhur, mayoritas para ulama, maksudnya adalah idza arattal qira'ah, apabila ketika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka dahuluilah dengan mengucapkan atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'alam anna lafzal mukhtara fi ta'awudz, ketahuilah bahwasanya lafaz yang terpilih di dalam ta'awudz tersebut, yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah pada tahu. Ada lagi yang lain, riwayat yang lain mengatakan lafaznya, bunyinya adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi ada tambahannya as-sami'il alim. Wala ba'sa bih,
kalimat dua-duanya tersebut tidak jadi masalah. Walakinnal masyhur al mukhtar wal awwal, namun menurut pendapat yang terkenal dan yang terpilih yaitu adalah yang pertama tanpa as-sami'il alim, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau ada kita mendengar orang membaca a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, tidak jadi masalah karena memang datang riwayatnya seperti itu. Wa fi riwayatin wa rawayna fi sunani Abi Daud, dan kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qablal qiraah, beliau membaca sebelum membaca bacaan fi shalah, dalam salat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi di sini tambahannya min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Nah, jadi sekali-kali kita baca mengamalkan ilmu yang kita dapat. Karena kata Imam An-Nawawi, apabila kalian mendengar suatu fadilat, keistimewaan suatu amal, maka lakukan walaupun hanya sekali. Begitu juga ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca bacaan di dalam salatnya, beliau terlebih dahulu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi, yang artinya beliau berlindung dari apa, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, min nafkhihi, dari sifat takaburnya, wa nafthihi, rayuannya, wa hamzihi, dan segala godaan-godaannya. Nah, ada pernah suatu hari al-imam sayyidina as-sahabi al-jalil Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, ada Nu'man bin Bashir, beliau salah satu sahabat yang agung yang mulia. Beliau dilahirkan di arba'ata asyara syahran minal hijrah, dari hijrahnya Nabi Muhammad 14 bulan, setahun lebih dari hijrah dilahirkan. Fa setelah dilahirkan Nu'man bin Bashir, ibunya membawa beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, dibawa kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengambil kurma, kemudian dikunyah oleh beliau. Setelah dikunyah, baru diletakkan beliau di dalam mulutnya Nu'man bin Bashir. Masyaallah, sehingga yang paling pertama masuk ke dalam perut beliau adalah kurma yang bercampur dengan air liurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wariqul Mustafa yashfil alila. Liurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebagaimana Sayyidina Ukasyah ketika dicongkel matanya, ditempel oleh Nabi Muhammad dengan tangan beliau, kemudian ditiup dan diludahin oleh Nabi Muhammad, ternyata nempel itu matanya, dan subhanallah, mata yang ditempel dengan tangan Nabi Muhammad ketika di masa tua tidak pernah kabur. Maksudnya Muhammad hakata. Wa beliau Nu'man bin Bashir adalah awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da gudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir adalah bayi pertama dari kaum Ansar yang lahir semenjak kedatangan Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, bayi yang pertama lahir adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi diserahkan. Biasanya kita lihat di tarim itu, biasanya kalau apalagi di zaman sekarang ini, zaman digital, zaman biasanya kan pian melihat ada postingan-postingan orang-orang yang sekolah di sana atau yang tinggal di sana, baru lahir anaknya langsung dibawa ke Habib Umar. Setelah dibawa ke Habib Umar, langsung nyari kurma, langsung
dikunyah sama beliau, setelah itu ditempelkan ke mulut anak tersebut. Sehingga yang paling pertama masuk ke dalam mulut anak tersebut adalah rigun min rigus salihin, yaitu adalah air liurnya salih minas salihin, waliyun minal awliya. Masya Allah. Mahakadah. Seperti almarhum Abah Guru Sekumpul, yang paling pertama masuk adalah air liurnya Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Guru Adu. Subhanallah. Mahakadah. Begitulah. Maka dari karenanya ketika Sayyidina Nu'man bin Bashir baru lahir, maka dan beliau adalah bayi pertama dari kaum Ansar yang terlahir semenjak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Wa ketika Nabi Muhammad wafat, umur Nu'man bin Bashir pada saat itu sekitar 8 tahun 7 bulan. Namun meskipun 8 tahun 7 bulan, beliau Masya Allah termasuk orang yang apa namanya juga ada meriwayatkan dari apa yang beliau dengar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga beliau 8 tahun 7 bulan tercatat dalam sejarah bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 114 hadis. 114 hadis, Masya Allah. Nah, beliau wafatnya terbunuh syahid sebagai bentuk sebuah pembuktian dari kebenaran apa yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya membawa Nu'man bin Bashir kepada Nabi Muhammad, dan ibunya meminta, fitrah seorang ibu, fitrah seorang ibu membawa kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad untuk agar didoakan anaknya Nu'man bin Bashir agar dianugerahkan harta yang banyak, begitu juga keturunan yang banyak. Fitrah seorang ibu meminta agar anaknya jadi orang kaya, punya harta banyak, punya keturunan yang banyak. Tapi semua itu disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak senang wahai ibunya Nu'man bahwa kita doakan ini Nu'man bin Bashir agar dia mendapatkan kehidupan yang terpuji, hidupnya terpuji, mulia, kemudian wayugtal syahida, dan dia nantinya ketika wafat

Allah dan berani melanggar daripada apa yang telah dilarang oleh Allah. Ada kehinaan. Dari karenanya, kalau tidak salah, kebanyakan doa Sayyidina Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alaih, beliau meminta kepada Allah, Allahumma qulni min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkan saya, evakuasi saya dari hinanya kemaksiatan menuju kepada jayanya sebuah ketaatan. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, maka dia akan menemui sebuah kehinaan. Dan siapapun orang yang istiqamah melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Baik di dunia, lebih-lebih nantinya di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fahakata. Wa beliau pernah mengatakan, yang kita ambil yang ada kaitannya dengan pelajaran malam ini, perkataan Nu'man bin Bashir, salah satu perkataan Nu'man bin Bashir, kata beliau, inna lisyaitan masayida wa fuhuha. Syaitan itu punya perangkap, syaitan itu punya tipu daya. Hati-hati, dalam Al-Quran kita dilarang, jangan sampai itu kebawa dengan perangkapnya syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, jangan sampai kita mengikuti perangkapnya syaitan. Dan syaitan ini salah satu musuh kita. Yang namanya musuh, dia tidak akan pernah tinggal diam. Tidak pernah tinggal diam, selalu berupaya mencari 1001 cara untuk menjerumuskan kita dalam kehinaan. Dari karenanya pernah kita diceritakan oleh guru-guru kita bahwasanya dahulu di zaman-zaman dahulu syaitan masih bisa dilihat. Nah, sehingga ada yang melihat syaitan bawa kunci. Nah, bilang, "Itu kunci apa?" Bilang, "Ada kunci fulan. Kunci pamungkasnya." Ada orang yang bisa tergoda dengan uang, tapi dengan yang lainnya tidak bisa. Nah, ini kuncinya di sini. Ada orang yang tergoda dengan jabatan, ada yang tergoda dengan perempuan, ada yang tergoda macam-macam. Perempuan tahan dia, tidak tergoda, tapi jabatan tidak tahan. Ada yang mampu di sana bertahan dengan perempuan, jabatan, tidak bisa tergoda, tapi dengan uang tidak bisa. Wah, ada kuncinya. Terus orang tersebut bertanya, "Kunci saya apa?" Kata syaitan, "Sama engkau tidak ada kuncinya lagi, dol sudah seberatan. Masuk semuanya, kuncinya tidak ada lagi." Nah, itu. Subhanallah. Wa inna lisyaitani masayida wa fukhuha. Kata Nu'man bin Bashir, syaitan itu punya perangkap, syaitan itu punya tipu daya, hati-hati. Nah, termasuk salah satu perangkap dan tipu dayanya adalah satu, al-bataru bini'amillah. Al-bataru bini'amillah, sombong dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah dia sombongkan. Apa yang kau sombongkan? Maksud al-batar bini'amillah, dia mempergunakan nikmat dari Allah kepada maksiat. Maksud al-batar bini'amillah yaitu adalah at-tughyan. Dia pergunakan itu nikmat untuk maksiat. Subhanallah. Termasuk maksiat yaitu menyombongkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal fakhru bi ata'illah. Membanggakan sesuatu dengan anugerah Allah. Anugerah Allah dia banggakan. Moy saya. Coba jadi Nabiullah Sulaiman. Ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalah wa salam, yang mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua kekayaan, kekuasaan, semua yang beliau miliki, bahkan Nabi Sulaiman bukan hanya berkuasa dari bangsa manusia, bangsa jin, bahkan binatang, bahasa binatang, bukan kaleng-kaleng bahasa binatangnya,

0: bukan makoli-makoli. Nah. Nah, itu bahasa binatangnya, bahasa binatang sampai di dalam Al-Quran disebutkan semut pun di sana mengatakan ayo masuk. Nabiullah Sulaiman mau lewat. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu hum la yash'urun. Ayo jangan sampai kalian terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka tidak tahu. Fatabassal Nabi Sulaiman pun senyum. Disebutkan dalam Al-Qur'an sampai Nabi Sulaiman pun senyum mendengar yang dikatakan oleh semut tersebut. Sampai pada akhirnya Nabiullah Sulaiman ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalahu wassalam ketika diceritakan fatabassama dhahikan min gauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Sampai pada akhirnya bagaimana cerita-cerita dan itu semuanya sampai disebut dalam Al-Qur'an ada surahnya surah An-Naml. Sampai itu diceritakan kerajaan ratu Bilqis. Masya Allah, sampai diabsen oleh Nabi Sulaiman. Mana nih burung hudhud? Mana burung hudhud? Wa tafaqqadat thair faqala ma li la aral hudhud am kana minal ghaibin. Mana hudhud? Di mana dia? Apakah dia absen dalam apel kali ini? Lau azibannahu azaban syadid aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Lalu setelah itu ternyata hudhud datang dari Saba membawa sebuah berita. Apa beritanya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utitu min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Kemudian wajadtuha wa gaumaha yasjuduna lisyams min dunillah wa zayyana lahum asyaitan a'malahum. Bukan hanya sekedar pemimpinnya akan tetapi rakyatnya menyembah selain dari Allah dan syaitan menjadikan perlakuan mereka itu adalah sesuatu yang benar yang bagus. Fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Marah Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman mengatakan sanandur asadaqta am kunta minal kadzibin. Kemudian ditulislah di sana sepucuk surat. Kata Nabi Sulaiman, hudhud, ini surat, antar ke Ratu Bilqis di sana. Kemudian setelah kau antar, jangan langsung pulang. Tunggu responnya seperti apa. Ini luar biasa. Sampai pada akhirnya ditulis innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alai wa tuni muslimin. Datanglah berdalam keadaan berserah diri, jangan sombong. Kemudian ketika mendengar itu dari Raja Sulaiman, bagaimana di sana beliau langsung mengumpulkan perdana menteri-perdana menteri Ratu Bilqis. Sampai pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka mengatakan seandainya perang kami pun siap satu komando aja. Tapi kata Ratu Bilqis bahwasanya kalaulah peperangan yang kita ambil keputusan itu tidak mendatangkan maslahat. Sampai pada akhirnya mereka mau negosiasi dengan Nabi Sulaiman, membawa hadiah-hadiah, membawa hadiah-hadiah agar bisa di agar bisa diredam itu semua. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan gala fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi Nabi Sulaiman tidak kalah kaya. Kemudian kata Nabi Sulaiman, bawa kembali itu hadiah semuanya. Akan kami serbu dengan membawa pasukan yang la gibala lahum, tidak ada tandingannya. Sampai pada akhirnya sampai pada akhirnya ketika sebelum kedatangan Ratu Bilqis yang berikutnya, Nabi Sulaiman ala nabiyina wa alaihi afdhalussalatu wassalam mengumpulkan seluruh dari kalangan jin dan manusia dan mengatakan, ayyukum yatini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin, siapa yang mampu mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum mereka datang. Kata jin Ifrit, Ifrit mengatakan, udah tanggung-tanggung lagi Ifrit, ana atika bihi qabla an taguma min magamik, saya akan bawakan itu singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Kemudian masih lama, siapa lagi yang lebih cepat? Qala alladhi indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum engkau ketika berkedip kemudian melek udah ada. Masya Allah, kadang ngalih lagi membangun pondok itu aja sudah bismillah. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab hadha, apa namanya orang tersebut, siapa namanya? Asif bin Barkhia. Asif, Asif pakai sot, lain pakai sin. Asif bin Barkhia. Ke Indonesia jadi Asep jadinya. Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia. Oh, ini luar biasa. Kemudian setelah itu apa kata Nabi Musa? Gala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua anugerah dari Allah, semua kekuasaan, kekayaan, kemudian semuanya pada setia dengan Nabiullah Sulaiman, tidak sombong, tidak menjadikan mereka angkuh, tidak menjadikan mereka semena-mena, akan tetapi lihat, qal hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Allah, liyabluwani, untuk mengujiku, untuk memberikan cobaan kepadaku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat. Sadar diri bahwa apa yang dimiliki adalah anugerah ilahi. Orang kalau sadar diri apa yang dimiliki adalah anugerah dari Allah, dia tidak akan pernah sombong. Kecantikanmu, ketampananmu, kekuatanmu, kekayaanmu, kekuasaanmu, semuanya titipan dari Allah. Buat apa untuk disombongkan? Harusnya engkau bersyukur. Coba kalau orang yang diberikan anugerah oleh Allah, wajahnya tampan atau parasnya cantik, dia mengatakan, liyabluwani hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah Tuhanku untuk mengujiku, sehingga ketampanan dan kecantikannya tidak membuat dia angkuh dan sombong. Kulitnya yang berwarna putih tidak akan pernah menjadikannya sombong kepada yang berwarna hitam, karena dia sadar siapa orang yang menginginkan kulitnya hitam. Semua orang menginginkan kulitnya putih. Akan tetapi la fadla li abyadha 'alal aswad, bukanlah orang yang putih jauh lebih mulia dari orang yang hitam. Begitu juga yang kaya ketika dia sadar, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku, tidak menjadikannya sombong, malah dia jadikan kekayaannya tersebut jembatan untuk meraih kekayaan di negeri akhirah. Begitu juga yang punya jabatan kepemimpinan, dia sadar, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku, bagaimana kau dengan jabatan tersebut, apakah termasuk orang yang bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat tersebut. Nah, ini salah satu tipu daya syaitan, membuat kita lupa bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilaha illallah. Begitu juga salah satu tipu dayanya tadi yang pertama, At-Tughyan bin Amillah atau Al-Batar bin Amillah. Kemudian yang kedua yaitu adalah Al-Fakhr. Yaitu yang berikutnya disebutkan oleh Nu'man bin Bashir, salah satu perangkap syaitan, yaitu adalah yang kedua, al-fakhr bi'atailah, bangga. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه menyebutkan yang pertama yang menjadi tipu daya syaitan diantaranya Al-Batar bin Amirlah, yaitu orang yang Al-Batar ay At-Tughyan, seseorang tersesat membuat kezaliman dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Dari karenanya kita minta kepada Allah agar jadi hamba yang bersyukur. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni. Kemudian yang kedua Al-Fakhr bi'ata'illah, bangga dengan anugerah pemberian dari Allah, bangga, buat dia bangga, subhanallah. Kemudian yang berikutnya tipu daya syaitan al-kibru ala ibadillah, sombong. Apa itu sombong? Yaitu adalah batharul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih mulia, merasa orang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Wah, kata. Nah, ada tipu daya syaitan semuanya. Dari karenanya tadi disebut oleh Nabi Muhammad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Berlindung kepada Allah dari apa namanya sifat nafkh, yaitu adalah takabburnya syaitan. Wa nafthihi rayuan syaitan, wa hamzihi dan segala daripada godaan-godaan syaitan. Wah, kata. Jangan sombong. Wattiba'il hawa, dan yang terakhir adalah tipu daya syaitan selain tersesat dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, begitu juga bangga terhadap anugerah yang diberi oleh Allah terhadapnya, sombong terhadap hamba Allah, begitu juga memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu. Nah. Faman khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hakata, dari karenanya hati-hati dengan tipu daya syaitan, dan Allah telah memperingatkan dalam Al-Qur'an. Jangan sampai wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian memperturutkan, jangan kalian mengikuti tipu daya syaitan. Sehingga disebut dalam Al-Quran berbagai macam ayat dalam surah Al-Baqarah ada, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Dengan jelas Allah mengatakan dia musuhmu yang nyata. Silahkan makan yang halal, yang baik, tapi ingat, jangan sampai engkau memperturutkan dirimu masuk dalam perangkap syaitan. Jangan diikuti. Ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Dalam ayat yang lain juga begitu. Waminal an'am mulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Selalu syaitan itu menyuruh kita untuk melakukan al fahsya' wal munkar, keji dan kemungkaran. Hakalah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan menjauhkan kita darinya. Jangan sampai menjadikan kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Wa fi riwayatin a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Wa jaa'a tafsiruhu fil hadis. Dan telah datang tentang tafsiruhu fil hadis, yaitu Amr bin Murrah dalam riwayat Ibnu Majah, bahwasanya makna al-hamz tersebut, makna dari hadis tersebut, makna hamzahu ay al-mu'tah wa hiya al-junun, maksudnya adalah gila. Wa nafkhahu, dan yang dimaksud dengan nafkhahu yaitu adalah al-kibr, yaitu sifat takabbur. Kan syaitan yang paling pertama takabbur. Maksiat paling pertama terjadi di langit adalah takabbur. Syaitan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam ala nabiyina wa alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya kan, ketika di masa Fir'aun, syaitan kagum melihat Fir'aun. Berani-beraninya Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Masya Allah. Sampai pada akhirnya suatu hari syaitan ziarah. Arti ziarah berkunjung. Berkunjung ke rumah Fir'aun. Ngetuk rumah Fir'aun. Fir'aun dari dalam mengatakan, man fil kharij, siapa di luar? Kata iblis, kalau engkau Tuhan tidak perlu bertanya lagi siapa di luar. Logika, pakai logika, kalau benar-benar Tuhan ya tidak perlu lagi bertanya siapa di luar, pasti tahu. Wah, kata Fir'aun, 1-0 udah. Maksudnya udah kalah. Udhul ya mal'un, masuk wahai yang terkutuk. Sama-sama terkutuk. Udhul ya mal'un, masuk kelas. Ketika masuk syaitan langsung pada akhirnya syaitan mengatakan, ya Fir'aun, setelah terjadi komunikasi dan beraninya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, sampai pada akhirnya iblis mengatakan, ya Fir'aun, tahukah engkau siapa orang yang paling jahat dari saya dan engkau? Siapa orang yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling jahat dari saya dan engkau? Kata Fir'aun, kada tahu aku, mama ke Tuhan. Tapi kata iblis, yang lebih jahat dari aku dan engkau adalah orang yang punya sifat hasud. Nah, hasad dalam hati. Tidak enakan lihat orang dapat nikmat, senang lihat orang dapat musibah. Subhanallah, ada hasud. Kata Fir'aun, dari mana? Memang sudah ada survei. Bahasanya itu survei. Bilang, iya sudah ada survei. Saya pernah punya sahabat dari bangsa manusia. Orangnya sangat patuh sama saya. Saya suruh ini, dia patuh. Patuhnya sama iblis, waliyadzubillah. Suatu hari saya mau memberikan memberikan hadiah kepadanya. Apapun yang dia minta, saya kasih. Kemudian yang dia minta, saya tidak minta apa-apa. Kata sahabatnya si syaitan tadi, cuma saya mau minta, tuh tetangga saya ada punya sapi 2 ekor. Ya, sapi 2 ekor, musnahkan. Saya tidak senang dia dapat nikmat. Kata iblis, kalau begini saya tidak mampu. Udah gini aja, saya kasih 20 ekor engkau sapi, tapi tidak usah ngusik 2 ekor sapinya orang lain. Bilang, saya tidak mau 20 ekor, saya maunya itu sapi orang 2 ekor tuh musnahkan. Dari sini saya tahu orang yang punya sifat hasud lebih buruk dari saya dan engkau. Yang tersebut, subhanallah, dikasih 20 ekor sapi, nolak, tidak mau, musnahkan itu. Makanya ayo sterilkan hati kita, jangan sampai ada sifat hasud sama orang lain.
Lihat orang dapat nikmat, masya Allah, bawaannya. Orang lain beli AC, kita yang kepanasan, masya Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya para waliullah, idza zada jahuhu zada tawadhu'. Para aulia, semakin bertambah pangkat dan jabatan mereka tidak menjadikan mereka angkuh dan sombong, tapi menjadikan mereka semakin tawadhu, rendah hati. Subhanallah. Ada para aulia. Naam. Wa nafthuhu, dan yang dimaksud dengan yang pertama tadi, anna hamzahu, yang dimaksud dengan hamzahu al-mu'tatu wa hiya al-junun, wa nafhahu al-kibru, sombong, wa nafthahu, dan yang dimaksud dengan nafthahu yaitu adalah asy'aru, yaitu syair-syair syaitan. Syair-syair syaitan, nyanyian-nyanyian syaitan. Nah, mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah dari gangguan syaitan. Ada pernah diceritakan oleh guru mulia Al-Habib Umar, ada seorang guru mengadakan majlis semacam ini, antara maghrib isya umpamanya. Walhasil satu waktulah diadakan majlis, kemudian gurunya kehilangan muridnya satu yang biasanya istiqamah hadir, udah beberapa hari tidak hadir. Ini ada apa nih? Dipanggil, bilang sini, bilang ada apa guru? Tapi kenapa tidak hadir? Bilanglah saya ada kesibukan dan sebagainya. Kata gurunya, jangan dusta, jangan bohong. Kenapa tidak hadir? Nah, cuma ada sedikit di sana urusan yang perlu diselesaikan. Gurunya tahu nih santri, nih muridnya berbohong. Bilang jangan bohong. Kalau kau benar-benar menganggapku sebagai guru, jangan berbohong kepadaku. Long time. Diceritakanlah, wahai guru, selama saya tidak hadir, saya ditemuin oleh sosok manusia misterius. Dia mengajak saya jalan-jalan ke dalam surga. Dan saya memang menemukan di pemandangan tersebut pemandangan yang tidak pernah saya temui sebelumnya di dunia. Gurunya tahu, wah ini ada yang tidak beres nih. Gurunya langsung merespon, tidak langsung mematah. Terus bagaimana? Oh iya, dibawa di sana ada sungai yang mengalir, pepohonan yang indah, buah-buah yang sangat luar biasa. Terus kata gurunya, ya begitu, tapi sayangnya guru, sayangnya apa sayangnya? Sayangnya ada limit waktunya. Ada limit waktunya. Artinya satu jam aja. Habis satu jam, selesai waktunya. Gurunya tahu siapa sosok manusia yang misterius itu. Kata gurunya, gini aja, ambil saran saya, kalau besok ketemu lagi dengan sosok orang yang misterius itu, ketika dia ngajak pulang, bilang saya tidak mau pulang, saya mau tetap ada di surga. Kenapa jadi harus pulang lagi kalau sudah masuk surga? Nah, bilang iya benar. Keesokan harinya datang lagi, tepat apa namanya, tepat orang tersebut datang di waktu pengajian gurunya tersebut. Datang 5 menit sebelum pengajian gurunya datang. Bilang kita jalan-jalan ke surga. Datang jalan ke surga. Putar sampai habis waktu pengajian gurunya. Bilang, ya kita pulang. Bilang, saya tidak mau pulang. Loh kenapa? Saya sudah ada di surga, kenapa harus pulang? Bilang pulang. Tidak, silakan mau pulang. Maka orang tersebut, kalau engkau tidak mau pulang, saya tidak mau tanggung jawab. Loh biar, tidak jadi masalah, saya sudah ada di surga, saya tidak mau lagi pulang ke dunia. Sudah, ditinggal sama tuh orang misterius. Ketiduran di kebun yang dia rasa itu kebun. Keesokan harinya bangun, semua orang sudah ada di sekitarnya. Ternyata dia bangun di mana? Di tempat sampah. Subhanallah, kaget. Ada apa? Langsung dia mendatangi gurunya dalam keadaan menangis ketakutan. Bilang, guru, apa yang terjadi dalam diri saya? Bilang, kenapa? Kata gurunya, kok balik lagi? Maka sudah di surga, kenapa jadi balik lagi?
bilang, diceritakannya, ceritakan. Ketika saya bangun, saya berada di tempat sampah. Kata Goyang, dia tahu siapa yang ngajak jalan-jalan tersebut. Bilang, tidak, itu syaitan. Dia mau memalingkanmu dari derajat-derajat yang tinggi, pahala-pahala yang mulia yang terdapat di dalam majelis ilmu. Sehingga dipalingkan. Syaitan, jangan dianggap syaitan itu cuma diam melihat kita mau datang. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah dari pahala yang Allah siapkan, apalagi ini majlis disebut sama Nabi Muhammad raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya Allah. Mau surga apa lagi? Ini sudah masuk kebun surganya Allah. Sampai Rasul mengatakan ghanimatu majalisid dzikri al jannah, keuntungan terbesar yang didapatkan seseorang hadir majlis zikir adalah surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ulama mengatakan hadis tersebut maknanya adalah siapapun orang yang suka duduk di majelis ilmu, maka Allah akan memberikannya taufik untuk mengamalkan apa yang dia dengar, sehingga amalan yang dia lakukan berdasarkan ilmu menjadikan dia dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat itu membuat dia mendapatkan surganya Allah. Ada lagi ulama mengatakan maksudnya adalah orang yang sering hadir di majelis ilmu, mudah kakinya melangkahkan ke tempat-tempat mulia, maka dia akan nantinya diberikan sebuah akses jalan menuju surga yang la su'ubata lahu, tidak ada sedikit hambatan juga pun, tidak ada hambatan, langsung la ilaha illallah. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Macam-macam godaannya, macam-macam anak tahajud, macam-macam Quran sudah mulai istiqamah 10 pertama Zulhijjah kemarin tiap hari, ada aja godaannya. Sedekah sudah mulai istiqamah, ada aja godaannya. Maka dari karena itu karomah terbesar para aulia adalah keistiqomahan. Itu karomah terbesar mereka. Jangan cari karomah melainkan adalah istiqamah. Nah, adapun karomah yang lain, ada karomah ke ulama mengatakan as-suri. Hanya karomah cuma gambarannya aja. Tapi karomah yang sebenarnya adalah yaitu al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wa at-taufiq wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah wa habbu wa habbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah meskipun sedikit. Maka dari karenanya balasan orang yang istiqamah itu besar, karena memang tidak mudah untuk bisa istiqamah. Dari sinilah al-ajru ala gadri ta'ab, pahala yang kita dapatkan itu sesuai seberapa letih dan capek kita mengerjakannya. Semakin capek kita melakukan suatu amal, semakin berat nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk

sana. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abad Prompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Abad Prompat bersama Ulun Rinda. Dasar upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila terus digencarkan pemerintah Kota Banjarmasin melalui berbagai program pendidikan kebangsaan. Salah satu langkah strategis yang dilaksanakan dengan menggandeng Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK sebagai mitra gagasan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Balai Kota Senin 1 Juni 2026. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR dan juga dihadiri unsur forum unsur pimpinan daerah Forkopimda dan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Bemko Banjarmasin. Muzain menyampaikan bahwa PPWK memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah daerah gagasan menumbuhkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. PPWK menjadi wadah dan mitra pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. Menurut Sidin, salah satu fokus utama program adalah melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Langkah ini dinilai penting gagasan membangun karakter generasi muda yang memiliki semangat persatuan, toleransi dan jiwa nasionalisme di tengah derasnya arus informasi global. Selain menyasar lingkungan pendidikan, PPWK bersama Pemko Banjarmasin juga mendorong pembentukan Kampung Merah Putih di sejumlah wilayah. Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus juga penguatan identitas kebangsaan di tingkat masyarakat.
0: Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam perempat di manapun berada. Senang dan bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Ragam Budaya bersama Ikasbah. Ya, pada malam hari ini saya Rida Riyati tidak sendiri, tentu saja bersama teman-teman dari Ikasbah ya. Kita akan langsung menyapa beliau-beliau malam hari ini. Ada Pak Mas Rian Nidur atau yang lebih akrab kita panggil Gute. Apa kabar Gute?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, malam. Sehat. Iya, malam hari ini dengan udeng ya. Udeng ya? Bahasa ya. Madura apa?
1: Odeng.
0: Odeng. Iya, kabar baik alhamdulillah. Dan sebelahnya ada Mbak Ratu. Assalamualaikum, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Mbak Rinda.
0: Iya, merah menyala merah. Bajunya. Nah. Udengnya tapi merahnya di Gute ya.
1: Iya.
0: Dan ada Pak Rahmat Basuki atau Pak Bas. Assalamualaikum Pak Bas, apa kabar?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
0: Iya, selalu dengan senyum nih kalau Pak Bas ya. Iya, kita masih menunggu Pak Didit ya.
1: Iya,
0: baik. Mudah-mudahan ya bisa sampai ke studio dengan selamat ya. Hari ini kita bicara tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan antar suku dan etnis ya, bertepatan dengan hari lahir Pancasila hari ini ya. Kita semua tadi sudah apel. Iya. Dan juga seluruh bangsa Indonesia di mana pun berada pastinya ya. Nah, ini ada kaitannya hari ini yang kita bicarakan, dan nanti juga akan kami undang Anda dan sarang perompak ya yang mungkin ingin ikut bergabung. Silakan nanti di 0511325602 atau juga melalui WhatsApp di 0895340509539 atau juga

0: di live chatnya YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Kita bersama di kesempatan malam hari ini. Ya, saya ke Guteh dulu deh.
1: Ya,
0: nah, Guteh, kalau seperti yang kita bilang tadi ya, kita punya banyak suku bangsa, punya banyak adat istiadat, punya banyak bahasa gitu ya. Nah, ini kan sangat luar biasa, satu kekayaan yang teramat sangat yang mungkin gak dimiliki oleh negara-negara lain ya. Indonesia ini luar biasa gitu. Nah, dari kebanyaknya keberagaman ini nih, kira-kira dari teman-teman IKASBA sendiri nih, bagaimana merangkul ini semua menjadi sesuatu yang sangat bernilai.
1: Ya, oke. Terima kasih Mbak Rinda. Jadi kalau kita melihat kepada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, khususnya di kerukunan antar suku bangsa, ya kita bersyukur di Kalimantan Selatan aman, tentram, dan damai, masih terpelihara dengan baik. Karena semua itu saling menutupi. Jadi bangsa kita ini memiliki akar yang sama, budaya yang sama, hampir mirip, tapi istilah dan perilaku itu berbeda di masing-masing daerah. Tapi filosofinya sama. Hanya saja secara akademis itu di dalam pendidikan Pancasila dan dipraktikkan dalam kewarganegaraan, itu masih ada hal-hal yang mestinya dipahami secara utuh. Kenapa? Bagi mereka yang berpendidikan, Mbak Rinda, Pancasila itu paradigmanya dibalik. Jadi di dalam buku Santi Aji Pancasila itu ada istilah prima causa. Jadi yang mendasari semua Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi yakin bahwa nilai-nilai implementasi itu dari berakai berbudaya, dari nilai-nilai religiositas. Enam religiositas itu mengajarkan yang sangat-sangat-sangat baik. Jadi apapun agamanya, apapun suku bangsanya, karena dilandasi oleh nilai-nilai religiositas, maka setiap anak bangsa memiliki ketekun, memiliki komitmen yang sama. Nah, cuman di dalam praktek saat ini kita berbangsa bernegara ini ada kelemahan di implementasi praktis istilah komprehensif integral. Karena dalam kewarganegaraan itu pendekatannya basicnya Pancasila, dipraktikkan dalam kewarganegaraan, dalam kewarganegaraan, sistem pemerintahan dan hubungan masyarakat, itu ada istilah komprehensif integral itu masih belum tersentuh. Karena Pancasila itu saat ini kayaknya hanya bacaan. Iya, dari
0: hafalan,
1: dari SD sampai S3 sama bacaannya. Nah, cuman dalam mempraktikkan itu masih ada hal-hal yang mestinya apa ya, Pak Basya? Dicerahkan gitu ya, dicerahkan, sehingga kita tidak sekuleritas. Karena apapun yang dilakukan oleh anak bangsa ini itu pencerminan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari konsep prima causa, nilai-nilai Pancasila itu, Mbak Rinda. Nah, karena yang mendasari sila kesemuanya itu adalah nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, tapi di dalam praktek itu masih Pancasila hanya Maharishi merupakan bacaan. Jadi filosofi hakikinya, nilai religiositasnya sepertinya agak sudah mulai menurun gitu loh. Karena dalam praktek siapa ikam siapa aku itu dalam budaya Banjar sekarang ini sudah mulai apa namanya, menggejala ya. Jadi nilai kepedulian, nilai kekeluargaan, nilai kegotong royongan itu hampir ada pergeseran nilai luntur sepertinya. Nah, jadi ini kalau kita di IKASBA, karena kita masih meskipun ada 33 sungku itu dalam ruang lingkup kecil, nah, ketua dan kawan-kawan pengurus masih selalu menghimbau dalam berbagai event kegiatan, kita selalu mempertebal meskipun ruang lingkupnya relatif kecil dibandingkan anak suku bangsa secara utuh.
0: Nah, ini poinnya tadi sebenarnya berpegang pada ketuhanan yang maha esa. Nah, ini ke, kalau ke Pak Bas seperti apa yang disampaikan tadi oleh Gute bahwa ya kalau dilihat sekarang ini ya sekedar bacaan, prakteknya
1: hanya bacaan, prakteknya, prakteknya sudah mulai luntur.
0: Nah, ini bagaimana untuk tetap kita paling tidak ya menghormati keyakinan dari masing-masing warga negara Indonesia, karena kita kan ada beberapa agama, 5 ya kalian di aku ya,
1: 6 agama.
0: Enam ya. Okay. Gimana Pak Bas?
2: Baik Bu Rina, jadi saya juga menyetujui apa yang disampaikan oleh Guteh tadi, Pak Masani, bahwa implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang ada ini mulai mengalami degradasi.
1: Degradasi ya.
2: Mulai menang. Karena ya mungkin beberapa pengaruh ya, banyaklah pengaruh yang menyebabkan implementasi dari nilai Pancasila ini tidak sepenuhnya dapat dijalankan terbaik. Tapi meskipun begitu kita terus tetap optimis karena Bung Karno itu kalau beliau bilang dulu, sebenarnya saya bukan yang menciptakan Pancasila, saya hanya melaksanakan menggali nilai-nilai yang agung, yang murni, yang ada di bangsa. Jadi dari seluruh suku itu sudah ada sebetulnya bahwa nilai-nilai Pancasila itu tanpa dipelajari, tanpa di sebutkan secara tertulis ya, dicatat secara tertulis, itu setiap suku, setiap bangsa itu mempunyai komitmen yang sama. Ya, pertama tentunya didasari tadi atas ketuhanan. Ya, atas ketuhanan, percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Dari sekian suku, dari sekian agama, itu mempunyai komitmen yang sama. Jadi ketika agama mengajarkan kepada manusia untuk tentunya mengajarkan hal-hal yang baik, bagaimana harus menghormati sesama, menghormati manusia sebagai ciptaan Tuhan, menghormati atau menjaga alam juga sebagai ciptaan dari Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi berawal dari ketuhanan memang. Dari dari situlah sebetulnya Bung Karno mulai menggali nilai-nilai ya, persatuan itu, kemudian kemanusiaan itu kan semuanya ada di dalam masing-masing suku ada. Ya masing-masing suku ya, persatuan ya, apa di setiap suku, di setiap etnis ada. Kalau di desa itu ada balai desa untuk kumpul-kumpul ya, itu kan merupakan implementasi sebetulnya dari persatuan. Mengutamakan musyawarah ketika ada perselisihan, ada masalah dan sebagainya.
0: Ada gotong royong, ada keadilan, banyak hal ya.
2: Saya ingat betul ketika saya diajarkan juga di kedinasan bahwa di sekolah juga pernah disampaikan bahwa suatu ketika Bung Karno berbincang dengan Presiden Yugoslavia,
0: Tito.
2: Iya, Presiden Tito pada saat itu. Tito menanyakan bagaimana bangsamu nanti setelah kamu tiada. Gitu. Jadi Bung Karno yang menanyakan kepada Presiden Tito kalau nggak salah ini. Jadi kata Presiden Tito, saya tidak khawatir karena saya mempunyai tentara yang kuat, yang tangguh, yang tidak mungkin memecah belah rakyat kami. Nah, sementara ketika dikembalikan, sementara untuk kamu. Seperti apa? Saya tidak perlu khawatir karena bangsa kami punya pegangan cara pandang hidup yaitu Pancasila. Dan itu terbukti. Yugoslavia saat ini terpecah menjadi 7 negara, sementara bangsa Indonesia masih alhamdulillah kita masih utuh sebagai bangsa yang besar. Ya, karena Pancasila itu tadi tidak tidak mudah bangsa kita ini terpecah belah. Yaitu dari semenjak sebelum kemerdekaan hingga saat ini, karena masing-masing suku punya komitmen yang sama, masing-masing bangsa mempunyai komitmen yang sama.
0: Karena kita semua pegangannya ke Pancasila, 5 sila ya. Baik, ulun mau ke Ibu Ratu. Sebagai orang Banjar, Kalimantan Selatan, yang seumuran hidup di sini gitu. Pastinya dia tuh sudah banyak berdampingan lah lawan tetangga atau masyarakat sekitar dari banyak suku mungkin. mungkin juga banyak agama. Nah, dari pengalaman Pian itu kayak apa? Adakah pernah terjadi bentrok atau berselisih kah, atau rukun damai aja sebagai warga Kalimantan Selatan yang memang terbuka lah dengan berbagai suku yang ada nih?
3: Baik, terima kasih Mbak Indah. Selawas sulun begana di Banjar dan kabelujuran ulun orang Banjar. Jadi tentunya berinteraksi dengan orang-orang, ya yang pertama adalah orang Banjar itu sendiri dan juga suku-suku lain, yang mana selama kita berada di Banjarmasin ini tidak tinggal hanya di satu tempat. Yang mana satu tempat dengan tempat yang lain itu tentu berbeda-beda, beda suku, beda agama dan sebagainya. Tapi karena kita niat dari awal, siapapun teman kita, ya kan, agamanya pun apa, keyakinan seperti apa, sukunya dari mana, tidak jadi masalah bagi saya. Jadi baru-baru ini kita kan tergabung di UMKM, dan di mana di situ ada juga yang baru merayakan Waisak
0: tanggal 31 kemarin ya.
3: Ada yang ya katakanlah yang non-Muslim gitu ya, Mbak Rinda ya. Tapi alhamdulillah kita tetap rukun, saling menghormati satu sama lain. Bahkan ketika ada pertemuan di rumah beliau itu tadi, ada mungkin kalau kita orang Banjar tuh ada sesajen apa gitu kan di rumah itu, ya kalau rasa ingin tahu kan boleh ya, wajar ya.
0: Bisa aja bertakut.
3: Bisa aja, penonton rumah itu.
0: Karena kita tidak tahu ya kan. Nah, kalau sudah tahu kan.
3: Kalau
0: ulun kan bertakut lagi.
3: Kalau ulun sebenarnya sudah tahu dari dulu karena dulu pernah belajar di RK Ilir.
0: Oh iya.
3: Yang dimana di situ banyak orang
1: etnis Tionghoa.
3: Etnis Tionghoa, betul. Nah, jadi di situ saya belajar selama hampir satu tahun gitu ya.
0: Belajar apa maksudnya?
3: Ketika itu saya kursus menjahit.
0: Kira-kira ya. Belajar agamanya enggak ya? belum dijelaskan soalnya belum selesai.
3: Agama saya gitu kan, kepercayaan masing-masing gitu kan. Dan di situ kita tetap menghormati Mbak Rinda, walaupun ketika itu beliau sedang mengadakan sembahyang. Ketika itu masih dalam pembelajaran, masih dalam belajar. Bahkan ketika itu kami mengadakan ulangan. Mungkin pada saat itu ada perayaan-perayaan apa, mungkin kurang tahu ya ketika itu. Jadi ketika sampai sekarang, apabila menemui hal-hal yang seperti itu, tidak canggung lagi Mbak Rinda.
0: Kita tetap bisa beradaptasi ya, dengan siapapun teman kita ataupun tetangga dan lingkungan kita ya.
3: Karena saya pada dasarnya suka berteman.
0: Tahu Ipin banyak para kawan.
3: Jadi dari manapun saya rasa selama orang itu bisa menerima saya apa adanya, saya juga dengan senang hati berteman gitu.
0: Iya. Dan mungkin tidak hanya kita warga suku Banjar. Nah, mungkin dari suku Madura juga begitu ya. Gitu ya.
1: Iya, sama. Jadi kebetulan Mbak Rinda, kita ini tinggal di Kampung Gadang. Lahir di Kampung Gadang. Penduduk Madura itu 86,4% di Kampung Gadang. Nah, jadi kita dengan suku bangsa Tionghoa itu seperti saudara sudah.
0: Beparakan.
1: Nah, kemudian banyak juga warga kita ini, warga Madura ini, empat begawi lawan jadi ajudan rumah tangga. Dan cocok untuk sudut suku etnis Tionghoa ini lawan Madura. Makanya jarang orang etnis Tionghoa ini kalau ada Madura mencari pembantu lain. Lalu kita ini usil betakon, kenapa cija kita pian ketujuh lawan buat Madura nih? Pertama Pak Mas Rene jadinya luku,
0: rajin.
1: Ya, lebih dari itu jadinya jujur. Nah jadi dari situlah pengetahuan, pengalaman banyak diperoleh. Khususnya ada orang berdagang wadai sebelum musim UMKM ini, banyak orang Madura itu
3: bejajah ya?
1: Belum.
3: Itu bejajah
1: di empat Madura tuai. Umat belajar bola wadai.
0: Jadi kan jelas
1: Nah, karena yang sudah 2-3 tahun toron, istilah toron, untuk kembali kampung halaman.
0: Iya. Buka usaha.
1: Kada bulik kampung dulu. Nah, kena bulik ke Banjarmasin. Nah, ulun permisi Ci Aijar. Bulah wadah seorangnya.
0: Udah dapat ilmunya. Dapat ilmunya.
1: Nah, kebetulan juga yang menjajakan ini mayoritas Madura.
0: Iya, iya.
1: Lalu
3: bocor jadian.
1: Nah, itu yang terjadi.
0: Iya.
1: Nah, makanya saya bersyukur kayaknya Kampung Gadang ini akan menjadi kota apa, kampung toleransi dan isunya. Nah, jadi dalam rangka menghadapi 5 abad Banjarmasin ini, nah, salah satu
0: ya kan,
1: ikon Kampung Gadang itu akan dijadikan desa toleransi.
0: Iya, karena tingginya toleransi di sana. Nah,
1: kita ini Mbak Rina lah, sejak kecil lahir di sana, sekolah di sana, terkumpul di sana juga. Memang sayang pang Kampung Gadang nih kalau status itu masa seperti itu. Sebab Kampung Gadang dulu itu dengan sekarang ini jauh berbeda.
0: Jauhnya apa?
1: Dulu anak muda tuh hampir semuanya memiliki keterampilan menjanur, meleter.
0: Jadi kan dia cari orang lain lagi kalau ada acara.
1: Kemudian Bu Ulah apa, panggung-panggung panganten tuh.
0: Janur-janur, ya.
1: Kada ada panggung panten sekarang tuh nang di tengah kelopak bunga dengan nuansa kerajaan itu ada, belum ada. Dulu kita di Kampung Gadang di era kita tahun 70-an itu sudah sudah begitu hebat. Bahkan ikonnya itu yang dilupakan orang adalah yang mengajarkan itu adalah namanya Pak Metro.
0: Masih ada masih dia?
1: Pak Metro itu sudah meninggal. Abahnya Mang Hadi Susilo.
0: Nah, Bang Hadi.
1: Nah, jadi warung Banjar itu kampungnya Pak Metro yang di mana beliau memberikan pendidikan keterampilan kepada anak-anak Kampung Gadang. Nah, sehingga anaknya itu terampil.
0: Jadi sekarang kehilangan generasi penerusnya.
1: Kehilangan.
0: Aduh, sayang.
1: Sayang. Kemudian satu hal lagi Mbak Rinda ini sekaligus juga pengingatkan kepada rekan-rekan pejabat Kampung Gadang. Misalnya PDKT kepada masyarakat lewat tokohnya. Dengan berdasarkan kelurahan itu memimpin masyarakat ini hanya di atas meja aja. Kada bisa.
0: Harus tokoh.
1: Harus turun ke bawah. Ada puluhan macam-macam bentuk kegiatan Marinda. Setiap malam, setiap hari ini tidak ada pernah lepas pada yasinan, hafalan Al-Qur'an, kemudian pokoknya kegiatan masyarakat ini positif, penuh.
0: Kalau karakter tarunanya masih?
1: Karakter anak mudanya karena sekarang nih berbeda dengan dulu sudah agak mulai berbeda.
0: Iya, kalau kita dengar ini bilang ada lagi kayak karakter taruna itu kan kita dengar.
1: Nah, inilah sayangnya mestinya era dulu itu dikaji ulang dalam bentuk modernisasi saat ini kemudian diformat ulang sesuai dengan situs kondisi bangsa masa depan. Karena 2045 ini kan era mereka nih. Kalau kita lengah, jangan-jangan kita stagnan. Dulu bahkan waktu kita, saya ingat dulu waktu konfrontasi dengan Malaysia, Tunku Abdurrahman yang menyala-nyala, yang dulu tuh hanya Kampung Gadang yang membuat patungnya itu kemudian dibakar di era konfrontasi Abdurrahman. Waktu kasus Usman Harun nah, Kampung Gadang lah patungnya tuh nang kacamata. Saya ingat betul itu dulu lagi kecil tuh bangga jadi orang Kampung Gadang. Nah, sekarang ini kayaknya
0: kehilangan lagi.
1: Hilang, kurang.
0: Jadi ini memang patut untuk digali kembali digali untuk mengangkat nilai-nilai Pancasila di dalamnya.
1: Itu. Betul.
0: Iya, Pak Bas, kalau dari budaya Jawa, nah, ini di gimana kalau melihat toleransi, Pak Bas? Tapi apa tinggal di Banjarmasin ya, Pak Bas?
2: Tinggal di Banjarmasin baru 20 tahun.
0: Baru 20 tahun kok baru sih, Pak?
2: Jangan dibandingkan dengan kita
0: dari lahir ya.
1: Awal-awal lahir tuh.
0: Iya.
2: Masuk pendatang baru.
0: Pendatang lama sebenarnya. Nah, ini gimana, Pak? Budaya Jawa ketika masuk ke Kalimantan Selatan ini apakah menyesuaikan tetap ya dengan apa di daerah kita Kalimantan Selatan atau bagaimana nih?
2: Jadi sebelum saya ditugaskan,
0: iya.
2: Ya, itu saya ke Banjarmasin itu menginjakkan kaki di Banua ini tahun 2004.
0: Iya.
2: Ya, itu 2004 persis. Itu sebelumnya kalau kami mau bertugas ke suatu daerah, kami kan harus mempelajari apa ya, kalau kalau di istilah itu basic deskriptif. Jadi ini dasar pengetahuan dasar tentang suatu daerah, baik budayanya,
0: hampir semuanya
2: masyarakat di daerah tersebut seperti apa. Jadi setelah saya membaca-baca tentang Kalimantan Selatan ini, ya, data-data yang saya peroleh, saya tidak merasa ragu.
0: Iya.
2: Meskipun saya pernah selama sebelum bertugas, memang sebelum bertugas menetap di sini, saya sering ke beberapa provinsi, tapi untuk waktu yang tidak terlalu lama.
0: Iya.
2: Nah yang menetap lama itu
0: 14 terpalahan Pak ya.
2: Banjarmasin.
0: Itu karena mungkin sudah jar orang banjar itu minum baju banjar itu kada bakalan. Pasti bebulik pulang ke sini.
2: Baca beberapa apa dari sumber ya tentang budaya banjar dan sebagainya. Saya tidak terlalu kaget karena ada sejarahnya bahwa antara Banjar dengan Jawa itu sudah ada kedekatan. Jadi beberapa kosakata bahasa Banjar yang sama dengan Jawa, ya kan, banyak sekali itu. Kemudian makanan, ya, dan beberapa apa seni dan budaya yang ada ini juga mirip. Jadi saya tidak perlu lagi menyesuaikan. Yang menyesuaikan mungkin dari segi kuliner. Tapi kuliner pun tidak terlalu jauh karena Jawa itu manis makanannya kan. Banjar manis juga. Cuma nasi yang beda. Kalau Jawa pulen di sini kan. Tapi akhirnya terbiasa. Terbiasa. Enggak jadi masalah karena memang saya tidak terlalu mempersoalkan untuk makanan. Karena dimanapun saya ditugaskan atau saya berada, saya menginjakkan kaki di setelah saya harus bisa hidup. Jadi berarti dimanapun kaki saya pijakkan, di situlah saya junjung setinggi-tingginya budaya yang ada di situ. Jadi tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah. Kalau itu masalah toleransi sendiri, kalau di daerah Jawa ketika Bapak masih di sana di Kalimantan Selatan itu gimana Pak?
2: Sama
0: ya.
2: Toleransi.
0: Tidak masalah ya.
2: Bahkan mohon maaf ya, di beberapa daerah timur, lebih timur ke Indonesia atau ke paling barat, itu malah ada beberapa sentimen terhadap kesukuan karena faktor faktor sejarah dari penjajahan masa Belanda. Jadi degradasi nilai-nilai Pancasila ini juga ada faktor ya. Kenapa? Bangsa kita ini dari dulu selalu dicoba untuk dipecah belah melalui politik divide et
4: impera.
2: Itu sampai sekarang sebetulnya masih berjalan.
0: Masih.
2: Saya tidak langsung melalui budaya, melalui politik, melalui ekonomi. Jadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi bangsa ini sebetulnya masih begitu besar. Mulailah dengan mengurangi pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Inilah bahayanya. Karena apa? Pancasila itu sudah kita bakukan sebagai cara badan, cara pandang hidup bangsa Indonesia. Pegangan itu. Setiap agama pun mempunyai keyakinan yang sama, komitmen yang sama. Jadi yang harus kita lakukan adalah mulai mengingat kembali apa langkah-langkah bagaimana kita mempertahankan kemudian mengimplementasikan nilai-nilai itu sesungguhnya kepada generasi selanjutnya agar tidak mudah tersekat-sekat, tidak mudah terdegradasi. Saya kira saya setuju mungkin kalau ada beberapa orang tua dulu ada P4 katanya,
0: kan, penataran.
2: Kenapa dihilangkan? Karena apa, seperti halnya agama, ketika kita tidak mengajarkan agama, tidak mencontohkan bagaimana beribadah, bagaimana menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dalam oleh agama-agama tertentu, kita tidak hajarkan kepada anak-anak, tentunya
0: harus konsisten ya sebenarnya diajarkan itu ya.
2: Nah, sama hal itu tidak hilang. Lama-lama kan kita nggak diingatkan, nggak diingatkan apa pandangan hidup bangsamu, lupa apa ya? Saya berani itu bertaruh beberapa artis bahkan mungkin di pusat-pusat kota besar itu kalau tanyain tentang nilai-nilai Pancasila banyak yang mungkin nggak paham, cuman hafal silanya saja.
0: Hafal lima silanya aja ya. Satu hal yang memang cukup membuat kita agak miris gitu ya.
2: Betul.
0: Ya karena sebenarnya Pancasila menjadi patokan, pedoman, menjadi cara pandang kita ya dalam negara ini, dalam bermasyarakat dan banyak hal. Tapi itu tadi seperti Gute bilang, hanya menjadi satu bacaan dan hafalan. Ya, kalau ini mungkin benar-benar menjadi satu cara pandang kita, mungkin gak akan banyak apa bentrok atau apa perselisihan ataupun konflik gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bahas ini sampai tuntas. Karena kita sudah berada di menit ke-37, kita mesti jeda dulu sebentar ya.
1: Ya.
4: Saya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: LTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
0: Banjar. Ya, terima kasih dan salam perompat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Raga Budaya bersama Ikasba. Kita masih bicara tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan antar suku dan etnis. Masih bersama tiga narasumber kita, ada Agute, ada Pak Bas dan juga Ibu Ratu malam hari ini. Silakan bagi Pian yang mungkin ingin bergabung bersama kami, boleh di 0511325202 atau WhatsApp 0895340593 atau juga melalui live chat di YouTube Pro 4RRI Banjar masih malam hari ini ya. Kita sudah bicara banyak tadi dan satu hal yang membuat kita ya cukup sedih dan miris ya, bahwa seperti apa yang disampaikan tadi oleh Gute, Pancasila masih menjadi satu bacaan dan hafalan ya, apalagi mungkin bagi generasi sekarang gitu ya. Padahal seperti disampaikan tadi, Pancasila merupakan cara pandang hidup bangsa Indonesia. Nah, ulun ada ke Ibu Ratu dulu sebagai seorang ibu, seorang perempuan. Ini pendidikan anak-anak kita kan dimulai dari rumah ya. Nah, bagaimana kalau seorang ibu itu bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila ini dimulai dari rumah? Dari hal apa dulu nih yang sudah Pian lakukan sendiri dari rumah?
3: Baik, terima kasih Mbak Rinda. Yang jelas kita sebagai ibu di rumah yang tentunya punya anak-anak, kita jangan sampai kalah sama mereka Mbak Rinda dalam segala hal. Kalau bisa yang pertama dari segi pendidikan kalau kita kalah sama anak-anak dalam hal pendidikan, misalnya bertanya apa kita tidak bisa menjawabkan, kita malah
0: Ada juga orang tuanya mau kita takut terus. Ada kayak itu.
1: Ada.
0: Padahal anaknya tuh pintar sebenarnya. Iya.
3: Bahkan anak sekarang tuh kritis tuh Mbak, ya pertanyaan-pertanyaannya itu. Kadang sebagai ibu kita di rumah tuh menjawabnya tuh gelabakan jar kita.
0: Iya.
3: Apa yang harus dijawab? Kadang kalau kita kadang menjawab, kadang bisa menjawabnya, jawabannya tuh nyeleneh nggak kena. Maaf kan, apa macam gitu kan. Nah, jadi kalau bisa hal itu tidak sampai terjadi.
0: Mungkin bisa didiskusikan dulu gitu ya.
3: Yang baik, yang bisa memberikan contoh kepada anak-anak sikap kita itu. Sikap dan adab kita Mbak Rinda, walaupun sebenarnya kita sebagai orang tua harus jar kita tuh baulun bepian. Itu kan salah satunya. Dan kata-kata tuh kada boleh, kalau bisa jangan jar orang tuh nyaring Mbak Rinda.
0: Nyaring pada kuitan.
3: Jadi kalau kuitan nyaring,
0: adab dulu ya di,
3: itu ajarkan. Kan adab dulu, adab. Dan tentunya kita sebagai ibu tadi, pendidikannya lah Mbak Rinda ya. Pendidikan dan adab itu yang saya rasa adalah yang paling utama. Jadi kalau dilihatnya oleh anak kita ini adabnya kurang baik, jadi dia tuh kan suka meniru Mbak Rinda.
0: Iya, karena orang tua ini adalah contoh terbaik.
3: Kadang kalau kita pun juga mencontohkan yang baik, dia belum tentu mencontoh ya Mbak Rinda yang baik. Karena pendidikan dari luar, apa yang dia dapat bersama temannya itu kan lebih banyak Mbak Rinda.
0: Iya, pengaruhi.
3: Iya, apalagi sekarang ini kan anak-anak pudai. Bahkan Sabtu Minggu itu dia hampir enggak ada di rumah Mbak Rinda. Nah, jadi kan pendidikan tuh banyak juga di luar rumah. Kalau kita lepas kontrol, kalau kita tidak sabar Mbak Rinda terhadap anak-anak, itu tadi kata-kata yang keluar itu harus kita kontrol. Yaitu tadi adab kita.
0: Jangan sesarik sampai, apapun jangan sampai mamanya itulah. Tapi mamanya yang positif.
3: Iya betul. Jadi kata-kata umah pintarnya, kenapa lambat benar bulik. Jadi jangan anu itu kan bahasa orang bahari lah Mbak Rinda.
0: Jadi karena kata-kata itu doa ya.
3: Betul sekali. Jadi selain itu adalah menunjukkan sikap kita yang tidak baik, memberikan pelajaran yang kurang baik, itu tadi kesabaran kita, Lembah Rindah.
0: Iya.
3: Apalagi sekarang ini, iya, seperti yang Gute sampaikan, seperti yang sampaikan Pak Bas tadi, bahwasanya, iya, kan nilai-nilai Pancasila itu semakin berkurang.
0: Iya.
3: Kita melihat anak-anak kita, Lembah, iya, Rindah.
0: Dimulai dari keluarga kita dulu lah, ya.
3: Kadang di jalan itu, Mbak Rindah, aduh, ulun supan mendengarnya kata-kata itu, Mbak Rindah. Ajar orang tuh kayak apa, pendidikan, nah, didikan anak apa orang tuanya gitu, nah. Sehingga kata-kata yang seharusnya tidak dia ucapkan tuh terucap gitu.
0: Oh iya.
3: Nah,
0: iya, kebun binatang lah.
3: Kebun binatang keluar di sana. Itu kan anggota di kebun binatang keluar, iya, semua gitu, Mbak Rindah. Jadi, oh, sebenarnya ini supan dan rasa takut yang seperti apa perasaannya, iya, gitu, Mbak Rindah. Jadi terus terang kalau berbicara masalah anak saya itu terkadang gampang emosional, Mbak Rindah. Karena apa? Di rumah saya sendiri terkadang anak saya itu kalau ditegur tuh dia tinggi tapi tidak melakukan.
0: Tinggi di belakang ada lah.
3: Iya, di depan aja, iya, tapi kalau di belakang sudah. Nah, ya jadi kalau kita tuh betul-betul sabarnya itu, Mbak Rindah.
0: Iya.
3: Dan kata-kata kita itu harus tetap terkontrol,
0: yeah,
3: jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik, sebab, yeah, kata-kata yang tidak baik itu adalah doa untuk dia.
0: Ya, yeah, baik, kita coba terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Iya, yeah, terputus, masih bisa dicoba lagi. Kita tunggu yang ingin bergabung boleh di 0511 3252 602 atau di WhatsApp 0895340595 39 ya. Malam hari ini masih bersama tiga narasumber kita. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratu, betapa tidak mudahnya gitu bagi seorang ibu. Ini kan juga perlu peran seorang figur ayah atau bapak gitu untuk bisa mendidik anak-anak kita yang benar-benar bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ini. Kita mulai dari rumah. Ini gimana, Gute?
1: Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ratu.
0: Ya.
1: Tapi dalam bentuk bahasa yang lain.
0: Ya.
1: Jadi bicara implementasi Pancasila itu pada sifat,
0: ya,
1: itu mutlak perlu keteladanan.
0: Iya.
1: Mutlak, iya. Jadi mulai dari rumah, penggunaan bahasa, dialek yang dipergunakan,
0: iya.
1: Saya tertarik dengan yang disampaikan Bu Ratu itu tentang suara nyaring,
0: iya.
1: Nah itu kita harus sadari bahwa kita dilahirkan ini di berbagai tempat tentu beda juga kondisinya,
0: iya.
1: Nah kalau orang alalak itu, iya, karena yang dipandang orang sebelah sungai sana, kalau suaranya kecil seperti yang sekarang kagak terdengar. Sama di Madura itu kalau di antara gunung ke gunung itu harus teriak. Tapi kalau kita ada di kota kan beda. Nah ini harus dewa, harus disesuaikan. Ya, makanya orang tua itu harus cerdas.
0: Iya.
1: Harus cerdas menyiasati, memberikan teladan, memberikan pelatihan. Juga kata ngayomi dan ngayemi itu bahasa Jawa ya. Jadi itu dengan generasi yang generasi muda itu harus membisikkan, yeah, ini loh nak mestinya, karena ada harus ada penjelasan,
0: yeah,
1: sebagai orang tua yang bijak, yeah, kalau tidak akan ketinggalan kereta api, Mbak Rinda,
0: yeah,
1: apalagi kondisi ini generasi medsos, aduh jauh dari harapan, salah-salah bisa lebih pintar mereka dari kita menggunakan, yeah, alat media sosial, yeah. Nah ini memang perlu kecerdasan luar biasa bagi orang tua agar masa depan anak kita ke depan itu lebih kompetitif,
0: iya.
1: Jadi tidak ada kata jeda untuk memotivasi agar mereka harus bangkit menuju masa depan yang lebih baik dari bapak ibunya,
0: iya.
1: Nah makanya diperlukan perjuangan yang luar biasa bagi generasi sepuh ini untuk mewariskan nilai-nilai Pancasila itu dalam implementasi kehidupan sehari-hari dalam keluarga minimal,
0: iya. Ya, ya. Itu memang gak mudah ya sebagai orang tua, karena semua itu diawali dari rumah ya, dulu,
1: betul,
0: ya. Sebagai keluarga terkecil yang bisa, terutama orang tua yang harus bisa memberikan contoh, kadang menyuruh aja gitu. Kalau menyuruh aja tuh ngalih, biar aja kadang melaksanakan,
1: ya, ya.
0: Anak-anak pun biasa kan menjawab gitu, ya. Ya, kayak kalau dulu gitu.
1: Ya.
0: Kita kadang-kadang kata Bu Ratu tadi, mencontohkan pun kadang-kadang tuh masih belum depan gitu. Karena itu tadi banyaknya pengaruh-pengaruh. Betul. Ya, apalagi medsos sekarang setiap hari itu kita nggak pernah lepas dari gadget kita ya. Nah makanya itu mungkin lebih banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk, hingga ya itu tadi satu hal yang membuat kita miris, akhirnya Pancasila hanya menjadi satu bacaan dan hafalan gitu. Nah ini bagaimana nih menurut Pak Bas untuk kita bisa menumbuhkan ini nih Pancasila benar-benar menjadi cara pandang kita, terutama kita mulai dari generasi kita yang sejak dini ini.
2: Saya kira saya setuju juga dengan Bu Ratu tadi, bahwa kita mulai dari keluarga. Jadi terutama masalah adab, iya ya kan? Karena yang kita kedepankan untuk supaya nilai-nilai Pancasila ini dapat diimplementasikan dengan baik, itu dimulai dari keluarga. Sebetulnya bisa sebagai salah satu organisasi terkecil itu,
0: iya,
2: ya adalah keluarga. Di situ bisa diterapkan semua sila-sila dalam Pancasila, iya, itu, ya setiap sila. Sebuah keluarga mempunyai agama, ya, oh, dengan keyakinan yang diajarkan seperti apa, kemudian ibadahnya, ya, ritual apa, proses pembelajaran tentang keyakinan untuk selalu taat beribadah,
0: bagaimana menghormati keyakinan orang lain juga, itu banyak sebenarnya, luas sekali.
2: Jadi dari sila kedua, manusia adil dan beradab, kan adab juga yang diutamakan di situ. Bagaimana juga harus bersikap adil. Kemudian sila ketiga diimplementasikan di keluarga, bahwa satu keluarga, kalau keluarga ini bersatu dengan baik, kuat ketahanan, sebuah keluarga kuat itu
0: tidak mudah dipecah belah.
2: Betul, itu akan secara tidak langsung setiap keluarga, ketahanan keluarga adalah kuat, ketahanan bangsa sudah pasti akan kuat. Seperti itu. Dan keempat, apa, masalah kerakyatan, musyawarah. Dan kita orang tua, begitu anak-anak sudah dewasa, iya kan?
0: Musyawarah sudah menyelesaikan masalah keluarga dulu, misalnya. Betul. Banyak hal dimulai dari musyawarah.
2: Itu bisa diimplementasikan, bisa di mulai dari keluarga lah, seperti itu.
0: Iya, waduh, sebenarnya banyak ya. Luas kalau kita bicara Pancasila, mulai dari keluarga, lingkungan, masyarakat, negara dan lain hal ya. Gak cukup kayaknya. Tapi paling tidak ini bisa membuka wawasan kita, pengetahuan kita, menggerakkan kita dan mengingatkan kembali kita ya terhadap Pancasila. Dan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin kita bisa ambil kesimpulan nih. Silakan Gute.
1: Oke. Terima kasih. Kesimpulan pertama yang perlu kita kedepankan di depan masa yang datang adalah kita perlu penyegaran, perlu penyegaran nilai-nilai Pancasila itu dalam masyarakat. Kemudian keluarga adalah pendidikan utama. Jadi hal-hal yang secara sederhana itu mestinya dimulai dari keluarga. Yang ketiga, kita perlu ngontrol anak keluarga kita dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak larut dengan era yang sekarang ini sangat membius. Nah, jadi kalau kita lengah, kalau kita tidak waspada, saya kira kebermanfaatannya akan menjadi kurang ke depannya untuk menuju masa depan yang lebih bermakna.
0: Apalagi generasi kita menuju Indonesia Emas ya. Bisa gak sih terwujud?
1: Harus bisa.
0: Gimana Bu Ratu, nambahkan dan Pak Bas mungkin singkat.
3: Pak Bas lebih dulu.
0: Ya, baik.
3: Saya singkat aja nanti.
2: Saya kira tidak terlalu panjang lebar, bahwa kita harus tetap optimis bahwa Pancasila adalah benar-benar cara pandang hidup bagi kita, di mana sebagian negara besar pun itu percaya bahwa Pancasila itu sebetulnya sebagai salah satu apa ya, pegangan bagi suatu negara, bagi suatu bangsa untuk bisa bertahan dengan baik, ya. Itu jadi itu diakui oleh negara-negara besar mulai dari zaman Orde Lama, Bung Karno, hingga sekarang ini, bahwa Pancasila ini memang terbukti bahwa ini adalah satu-satunya dasar hukum, sumber hukum bagi segala sumber hukum yang ada di negara ini. Jadi mari kita sama-sama jaga, kita pertahankan, jangan sampai semakin terdegradasi nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam masyarakat yang sudah di implementasikan dari sejak dulu oleh leluhur-leluhur kita. Ya. Jadi mari kita sama-sama pertahankan dan selalu merefresh, mengingat nilai-nilai yang ada yang terkandung di dalam Pancasila. Saya kira itu.
0: Baik, Budha tuh.
3: Kita berbeda tapi tetap satu juga. Istilah di Pancasila itu
1: Bhinneka Tunggal Ika.
3: Berbeda-beda tetap satu juga. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan juga satu ya Mbak Rinda, bahwasanya sebelum kita menuntut hak, kewajiban dulu ya Mbak Rinda.
0: Iya, dilaksanakan dulu ya. Baik, iya. Baru bisa menuntut hak ya. Betul. Jangan haknya dulu yang didahulukan. Ya,
3: kewajiban kita dulu.
0: Ya, terima kasih. Dan yang jelas keberagaman yang ada di negara kita Indonesia ini menjadi satu sumber kekuatan besar ya, untuk bisa membangun bangsa kita Indonesia yang damai, adil, sejahtera dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Guteh, Ibu Ratu dan juga Pak Bas malam hari ini yang sudah bersama kita di Ragam Budaya IKASBAH. Terima kasih juga Gesan Pian dan Sarang Perompat yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan akhirnya saya Rinda dari Ati Udur pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
8: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, kabar Kompat bersama Ulun Rinda. Dan sana, selain bantuan keluarga penerima harapan, Dinas Sosial P3A P2KB Tabalong juga mulai menyalurkan bantuan sembako tahap 2 gasan tahun 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Program bantuan sembako yang sebelumnya dikenal dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai BPNT ini sudah mulai disalurkan sejak pertengahan bulan Mei 2026. Hingga saat ini bantuan telah diterima oleh 7.818 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Tabalong. Ketua Tim Pelaksana PKH Tabalong Ahmad Mujahid menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 gasan 3 bulan atau setara Rp200.000 per bulan. Bantuan yang ini dapat digunakan gasan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Meski sebagian besar bantuan sudah disalurkan, masih terdapat sebanyak 1.947 keluarga penerima manfaat yang masih menunggu pencairan, yakni dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penerima program bantuan sembako ini mengacu pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN, yaitu masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4. Seluruh bantuan juga disalurkan langsung ke rekening penerima melalui Bank Rakyat Indonesia. Dan disampaikan oleh Mujahid bahwa melalui program bantuan sembako ini diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan menuju keluarga yang lebih mandiri. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya Banjar. Ya, dasar perompat malam hari ini kami akan hadirkan mini drama

0: Legenda Telaga Alam Banyu Batuah.
1: Drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai. Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu. Biawak Putih diperankan oleh Ahai. Bangkui diperankan oleh Yoga. Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani. Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
0: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
0: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertahankan.

0: jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ulal Tedung tak suka berbagi hartanya.
1: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Kau menyerangku dengan cepat, tapi aku tak ingin melukaimu. Diamlah sejenak di sini, kawan. Aku tak ingin mengusikmu. Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Pesan ayah, jangan melukai kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku, engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

104 Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat yang dijuluki sebagai kota katulistiwa karena memang dilalui garis lintang 0 derajat ya. Nah, kita tahu Pontianak juga terkenal dengan Sungai Kapuas dan kekayaan kulinernya ya. Yang jelas Pontianak ini memadukan pesona sejarah Keraton Kadriyah dengan modernitas yang terus berkembang ya. Lagunya bicara tentang Pontianak Kota Dambaan. Di sana ada Tugu Katulistiwa yang berdiri itu tepat di garis ekuator ya, penghujung ya, bisa kita merasakan pengalaman unik kalau berdiri di atas lintang 0 derajat yang membelah bumi utara dan selatan ya. Ada yang pernah ke sana atau emang tinggal di sana? Ya, mungkin kapan-kapan kalau ke sana ya kita bisa ada di Tugu Katulistiwa ya. Jadi ya, Pontianak juga terkenal dengan wisata air ya, Waterfront City. Proyek penataan tepian Sungai Kapuas yang memang terus dipercantik ini sebagai ikon wajah kota ya. Jadi dilengkapi dengan ruang terbuka hijau. Kemudian di sana ada tempat bermain meriam karbit dan spot yang ya pokoknya indah lah ya, buat pas banget buat foto-foto. Nah, di sana pun ada Istana Kadriyah, pusat Kesultanan Pontianak yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri ya, yang menyimpan sejarah besar Melayu Islam. Ada tradisi meriam karbit. Ini merupakan dentuman meriam dari kayu besar untuk meramaikan tepian Sungai Kapuas setiap menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau kulinernya di sana yang legendaris itu kita bisa menikmati kopi asyang ya. Terus ada cakoy. Ada sotong pangkong. Wah, banyak sebenarnya ya kalau kita bicara tentang kuliner dari khas Pontianak ini. Ya, itu sekelumit gambaran tentang kota Pontianak yang merupakan kota dambaan ya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

ada istilah padam lah dalam budaya Banjar yang berarti itu merantau atau pergi meninggalkan kampung halaman atau benua dalam waktu yang lama, gasan mencari kehidupan yang lebih baik. Boleh jadi karena menuntut ilmu atau mungkin juga berdagang atau berdakwah lah. Jadi memang berbeda dengan merantau biasa. Kalau madam ini biasanya tuh dipakai gasan memaknai sebagai pindah total lah atau migrasi permanen, biasanya membawa keluarga ke daerah tujuan. Nah, madam jar urang Banjar lah. Ya, suku Banjar ini memang terkenal sebagai perantau, sebagai pedagang. Dan kalau zaman dulu tuh sebagai pelaut yang ulung lah. Karena memang punya sikap yang dinamis, orang-orang Banjar ini kemudian terbuka. Jadi memudahkan gasan orang-orang Banjar ini beradaptasi di tanah rantau atau pemadaman jar urang lah. Bukan pemadaman kebakaran itu lain. Ya, jadi madam itu lebih istilahnya permanen lah, meninggalkan benua dalam waktu yang lawas atau waktu lama untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Bisa jadi juga menuntut ilmu tadi lah, berdagang ataupun berdakwah dalam jangka waktu yang lawas. Itulah, jadi boleh dibilang permanen ya orang madam nih lah. Lagunya ini bercerita tentang madam atau merantau yang dilantunkan oleh Nova Liana yang saat ini sudah bawa kita di menit ke-53 dari pukul 21. Selamat malam gasan pian dan sanak yang malam hari ini menikmati suasana yang lebih nyaman, lebih rileks lah. Dan tentunya juga jangan kedingat gasan mempersiapkan aktivitas yang akan pian laksanakan gasan isu. Nah, dilihat-lihat lagi agenda kerjanya, apakah ada hal-hal yang mungkin sung-sung banar atau pagi-pagi sekali sudah harus dilaksanakan ataupun dilakukan. Ketemu klien juga mungkin pagi-pagi. Nah, semuanya itu patut persiapan lah. Kalau kita persiapannya lebih dini, ya artinya kita ada gerusa-gerusu kena waktu melaksanakan gawian. Kalau orang gerusa-gerusu, pesusu jadi orang itulah. Nah, jadinya ada ya hal-hal nang apa tersalah itu. Jadi ya paling gari dengan persiapan yang lebih dini, yang lebih matang lah, akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan dalam pekerjaan.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

sana. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah

0: Goliate.
1: Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi SMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Sulawesi Selatan, salah satu provinsi di Indonesia. Ini letaknya di Semenanjung Selatan Pulau Sulawesi, ya, beribu kota di Kota Makassar. Nah, wilayah ini dikenal sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia dan pusat perekonomian utama di pulau ini, ya. Dan dasar nomor 4, batas wilayah berbatasan ini dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah di utara, Teluk Bone juga Sulawesi Tenggara di timur, ya, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan. Nah, untuk keberagaman masyarakat Sulawesi Selatan ini sendiri terdapat beragam suku, kemudian juga budaya seperti suku Bugis, Makassar, terus Toraja dan suku Mandar, ya. Untuk potensi dan sektor utama, ya, ekonomi dan investasi Sulawesi Selatan ini sendiri berfungsi sebagai pusat perdagangan regional dan juga didorong oleh sektor perikanan, agrikultur sampai dengan pengembangan manufaktur, ya. Untuk konektivitasnya, pemerintah di sana terus mendorong pembangunan infrastruktur seperti multi-years project untuk jalan dan subsidi transportasi udara, ya, untuk daerah, ya, seperti rute Makassar Masaba, ya, untuk memperlancar mobilitas warganya di sana. Ya, Makassar ini terkenal dengan Pantai Losari, kemudian ada kuliner legendaris, ya, seperti Coto Makassar atau Konro. Tanah Toraja, nah, itu terkenal dengan keunikan budaya, budaya adatnya, upacara pemakaman Robu Solo, serta juga rumah adat Tongkonan, ya. Untuk Kepulauan Selayar itu terletak di wilayah paling selatan, menawarkan wisata bahari dan juga titik selam diving kelas dunia di sana, ya.

kalian? Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak, lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam, mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini, kena.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Kadodoho ini sering dikenal juga dengan judul Kuning Maut Kadodoho ya, berasal dari daerah Jawa Barat yang artinya tuh menunggu ya, mengintai atau mengintip. Waduh, hati-hati dengan mengintip ya, kata orang nanti bisa tibilan matanya. Ya, tapi ini lagu bentuk pujian ya, atau syair atau puji-pujian Islami tradisional Sunda yang memberikan pesan moral atau pengingat ya. Baik, dan sedang berempat saat ini sudah 43 menit dari pukul 22 malam. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, menuju ke dalam ataupun keluar kota ya, karena mungkin sudah habis ya long weekendnya, besok juga harus kembali masuk kerja, jadi mungkin harus pulang. Hati-hati di jalan ya, karena kondisi malamnya agak gelap, jangan terlalu kencang mengendarai kendaraan Anda, tetap perhatikan juga rambu-rambu ya. Kalau ngantuk nanti misalnya karena perjalanannya lumayan jauh ya, berhenti dulu ya, mungkin di apa, diistirahatkan dulu badannya atau juga rasa kantuknya ya, mungkin 15 10 atau 15 menit terlelap sejenak ya, istirahat. Setelah itu nanti kalau udah rasa agak-agak segar bisa kembali lanjutkan perjalanannya ya. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan Anda ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

sih cinta itu bisa seperti angin ya. Gimana ceritanya cinta bisa seperti angin? Ya yang jelas kita tidak bisa melihatnya ya, tapi kita bisa merasakan. Nah. Siapa yang lagi merasakan cinta saat ini? Pastinya happy, bahagia, senang ya. Ya gimana namanya orang jatuh cinta, bawaannya tuh happy terus, senang gitu ya. Ya mudah-mudahan malam hari ini ada yang sedang jatuh cinta, gak lagi senyum-senyum sendiri. Ya ini lagunya juga menceritakan tentang sebuah perasaan cinta, terus perasaan rindu ya terhadap pasangannya. Dan akhirnya lagu ini menyadari bahwa, mengakui bahwa kalau sudah cinta itu gak bisa lepas ya dari orang yang terkasih, yang akan selalu ada di hati. Gitu ya kira-kira lagunya nih. So tak salah, lagu daerah yang bergenre pop yang berasal dari kawasan Indonesia Timur yaitu Maluku ya, dipopulerkan oleh Eko Show berkolaborasi dengan DJ Desa dan menjadi sangat populer lagu ini ya, untuk ya sedikit bergoyang lah ya. Ada gak sih malam-malam kayak gini yang lagi dengerin lagu ini terus bikin kakinya goyang gitu. Yang jelas kita berharap semua ada happy malam hari ini, senang, bahagia ya bersama orang-orang terkasih.

87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Tidak mudah untuk menjadi seorang pandai besi. Besi dipanaskan ke dalam bara api yang menyala, kemudian ditempa dengan palu besar. Terlihat sederhana, namun ini profesi memerlukan keahlian khusus. Apalagi ketika yang dipesan adalah senjata legendaris. Empu Rambut Perak, itulah julukan bagi Muhammad Amin. Dia dipanggil Empu karena memang ahli membuat keris. Ketenarannya menembus pelosok Kalimantan Selatan. Tempat pembuatan kerisnya berada di Pasar Jati, Pekapuran A, Banjarmasin Tengah. Bangunannya sederhana, berukuran 3x6 meter. Berada di antara deretan toko beras, Amin biasa menyebut tempat kerjanya itu balai atau pendopo.
1: Orang menempa ini mulai umur lah 15 tahun itu sudah nempal. Buat tamatnya cuma SD. Sampai ini 42 tahun.
0: Demikian yang diceritakan Muhammad Amin membuka cerita pengalamannya sebagai pandai besi. Walau tak lagi dapat dikatakan muda, Empu Amin demikian dirinya dikenal masyarakat, terlihat masih cekatan mengayunkan palu pada besi tempa yang dikerjakannya. Tak menggunakan alat pelindung khusus, melainkan hanya kaos tipis dan kacamata yang melindungi mata dan tubuh Empu Amin dari percikan bara api dari besi yang ditempanya.
1: Ketujuh, Pak, bolehlah keris-keris. Nang lagi tahap pelajaran. Nah, orang tua kita ini mendukung. Apa? Pianak sekolah, kah? Ayo, kalau pianakun, dikirimlah kita ke Jawa. Di Tuban, Jawa Timur. Nah, 2 tahun, Pak, sana, Pak. Belajar-belajar sampai mendapatkan ijazah. Diberi buku. Nang budaya.
0: Bakat dan keseriusan Amin muda dalam mengolah besi mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Bahkan untuk menambah keahliannya, Amin muda menempa ilmu selama 2 tahun di Tuban.
1: Keturunan ulun ini, Pak, daripada pandai dulu ada 4 pandai. Yang nomor 1 pandai di kendangan, namanya itu pandai utuh. Yang nomor 2 pandai sarip, nomor 3 di rantau pandai gaur, nomor 4 Datu Anggang ke negara Hulu Sungai Selatan, ya pada Tuan Tampo.
0: Empu Amin juga menceritakan berbagai material yang biasa digunakan untuk membuat sebilah keris atau benda pusaka lainnya, mulai dari jarum, per mobil, sampai besi yang berumuran tua, hingga batu yang mengandung unsur logam.
1: Nah, iya. Bahan urang dulu, bahan maulah mandau, ini batu mantikai. Ini batu kita, main dilebur, dijadikan besi, jadilah ini, lalu dibentuk mandau.
0: Empu Amin memang terkenal dengan keahliannya membuat keris dan berbagai senjata adat daerah lainnya, termasuk senjata khas Kalimantan, yaitu mandau. Untuk membuatnya, Empu Amin menggabungkan beberapa jenis besi, menumpuknya untuk selanjutnya dilebur dan dilipat berkali-kali untuk mendapatkan jumlah lapisan atau biasa disebut pamor yang diinginkan oleh si pemesan.
1: Sabuting mandau itu hampir kalau tiap hari itu 4 hari ya. Itu kalau dia menggawin yang lain tuh di situ aja diulahkan anunya tuh wadah nah kayaknya apa terbuat daripada tanah campur pasir. Jadilah kayak ini nih, hanya kita pergi mandau.
0: Selain mandau, benda-benda pusaka dari daerah lain pun dapat dikerjakan, seperti keris. Empu Amin juga menceritakan perbedaan keris Banjar dengan keris Jawa, salah satunya dari ukuran keris tersebut.
1: Kurang Jawa pai panjang bisa mencapai 2 kilan atau mencapai 40 cm atau 39 cm. Tapi kalau kita orang Banjar, andap khas orang kita Banjar, artinya urang-urangnya aja namanya terpanjang. Nah, itu perbedaannya di situ.
2: Dan pakai elok kah?
1: Ada yang melok. Nah, elok dari elok 1 sampai elok 99. Tapi itu panjangnya 1 meter. Karena mereka mengambil daripada filosofi tadi itu Asmaul Husna. Satu elok satu nama.
0: Sekian lama menekuni sebagai pandai besi, mengerjakan pesanan pelanggan dari berbagai pelosok daerah, Empu Amin pun pernah mengalami peristiwa magis ketika mengolah besi menjadi sebilah mandal.
1: Kita pada waktu itu menempa ampun orang kandangan, pernah kita pada siup di sini, karena bahan itu mengeluarkan sesuatu cahaya yang sangat luar biasa. Sampai kita kada sadar diri lagi. Satu minggu baik kita. Tahun 90-an kejadian itu.

0: Muhammad Amin merupakan salah satu dari sekian banyak pandai besi yang ada di Kalimantan Selatan. Atas kesetiaannya menggeluti pandai besi, Kesultanan Banjar melalui Pangeran Hairul Saleh memberikan gelar Empu Tosan Aji atau Seniman Besi. Selain gelar Tosan Aji tersebut, Muhammad Amin juga dianugerahkan gelar Empu Kasta Diraja atau yang berarti pembuat pusaka kerajaan. Maka tidak aneh sebagian pelanggannya memanggil dirinya dengan sebutan Empu Amin.
1: Mbah itu belum di yang terakhirnya di Barisidin gelar Empu Kasta Diraja, Empu Kerabat Kerajaan kaitannya.
0: Di usia yang tak lagi muda, Empu Amin masih setia menghabiskan waktunya bersama peralatan menempa besi disertai bara panas dan juga percikan api. Meski di tempat bisa dikatakan seadanya itu, tidak membatasi Empu Rambut Perak untuk berkarya membuat keris. Sebelum mengakhiri ceritanya, Empu Amin berpesan tentang kekuatan sebilah besi.
1: Dalam urusan menempa besi, asal tampah aja, asal jadi aja, ya kalau bisa jangan bangun. Ya penuh dengan doa lah, berdoa lah kita. Besi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa itu. Ya tergantung lihat kita lagi.

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Mengapa kita senang sekali menilai orang lain? Padahal itu bukan wewenang kita. Mengapa kita juga suka sekali mengharapkan penilaian orang lain? Padahal itu hanya akan menghapus nilai pahala. Bukankah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak menilai seluruh perilaku hamba-hambanya? Kalau begitu, mengapa kita ikut-ikutan menilai dan minta dinilai oleh orang lain? Renungkanlah.

4 Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengatakan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sarang perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang perempat. Kami kembali menemani Anda pagi hari ini melalui program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin, dan akan menjumpai dan senang untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan senang perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila salatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang Maha Gagah dan Maha Mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan
dan batas norma pergaulan yang digariskan Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat 5 waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4, kembali saya Wan Kahfi, kembali menemani Dan Sanak untuk pagi hari ini. Dan tepatnya pada hari kedua di bulan Juni 2026. Dan kita sudah selesai di Hari Raya Idul Adha Dan Sanak Pro 4. Dan para jamaah pun juga ini sebentar lagi akan mulai kembali pulang ke negara masing-masing. Dan juga kita doakan untuk para jamaah haji Kalimantan Selatan pulang dengan selamat dan sehat walafiat dan sadak. Dan pada pagi hari ini saya bersama narasumber kami ada Ustadz Haji Ahmad Saifullah STHI STHI SPDI dan Sanak Pro 4. Dan topik yang kami bahas adalah sangat simpel, kawin. Nah, apakah itu? Langsung saja kita mau menyapa dulu, dan Anda boleh bergabung nanti di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kami juga bersiaran melalui YouTube kami di live chat. Nanti silakan untuk Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda atau respon Anda untuk materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepa kabar pian sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun sedikit serak-serak. Mudah-mahan kawa dimaklumi.
1: Oke, amin, mudahan sehat kita semuanya. Ini topik kita kawin, apakah memang berhubungan Ustadz? Karena biasanya kan habis lebaran haji kan banyak orang yang melangsungkan pernikahan ya Ustadz.
2: Iya betul, Masya Allah. Tapi bukan kawin itu, Masya Allah.
1: Oh bukan kawin yang itu ya. Mau tahu Dan Sanak Pro 4 kawinnya nih kawin apa begitu, nanti dijabarkan sama Ustadz Saifullah. Langsung saja mungkin Ustadz, kami ingin mendengar dari pemaparan pian. Silahkan.
2: Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala akhar wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhi wa 'iddat lil muttaqin. Wa qala habibuna sallallahu 'alaihi wasallam al-hasanatu yudhibnu as-sayyi'at. Aw kama qala an-nabi sallallahu Assalam. Yang ulun hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, habaib, syarifah dimanapun berada, lebih khusus pendengar setia RRI Pro 4 Banjarmasin yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah di pagi yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, yang adem ayam, mudah-mudahan ini merasuk ke dalam jiwa dan hati kita semuanya sehingga hidup kita tenang, tenteram, bahagia dan mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita silaturahmi walaupun ya di medsos RRI Pro 4 Banjarmasin dan juga di YouTube-nya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiat, tidak kekurangan satu apapun, dan mudah-mudahan kita sugih dunia akhirat. Nah, sugih 7 turunan, kalau naik haji setiap tahun, umroh sebulan 3 kali. Nah, iya kalau ada gampangan doanya. Nah, mudah-mudahan yang kada singgawian banyak bisi gawian, yang kada sing duitan mudah-mudahan banyak bisi duit, yang banyak bisi hutang mudahan lunas hutangnya berataan, yang duitnya banyak mana dihutang orang alibana tagihannya mudahan orang tuh terbuka hati. Amin, untuk Allah membayarakan daripada hutangnya. Yang belum kawin mudahan lakas kawin, yang bujangan mudahan lakas lakas biisi lah gitu. Nah paling kada calon dulu mudah-mudahan lakas langsung naik pelaminan. Nah yang belum bisa anak mudahan langsung ambah mendengar ceramah ini langsung hamil bininya, nah Masya Allah. Karena judulnya kita hari ini kawin. Tapi kawin di sini bukan berarti yang itulah akad nikah saya terima nikahnya misal Alu Kaciput binti Anang Gonjes ya misalkan. Ya kalau dengan maharnya 100.000 rupiah dan sebongkah berlian tunai. Nah bukan itu. Tapi kawin di sini maksudnya singkatan daripada kalimat kawin kah aka weh iwi n. Kawin. Kawin di sini maksud ulun yaitu yang pertama kaknya ini kurangi maksiat. kita manusia jaba, kita manusia awam, asanya kada mungkin bang kalau kita ini meninggalkan maksiat sama sekali, rasanya kada mungkin. Tapi kalau kita mengurangi, insya Allah bisa. Yang bisa menghilangkan kemaksiatan dari dirinya kayaknya cuma para nabi dan wali-walinya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang walinya Allah yang bisa, mudah-mudahan kada lagi berbuat maksiat. Ya tapi ya mau kada mau lah, yang namanya kita manusia awam, al-insan makhalul khata wan nisyan, manusia itu ujar Rasulullah adalah tempatnya salah dan khilaf. Nah mau kada mau di situ pasti ada tagawi maksiat. Ngaku aja pang kita nih ya kalau. Nah sebaik-baik orang yang maksiat, nah pertama di sini Allah Ta'ala memberikan ancuran, bahkan menyuruh kita lah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hei Jarsidin, orang-orang beriman, ayo bertaubat dengan taubatan nasuha semuanya, la'allakum tuflihun, pasti. Ujar Abah Guru Sukumpul tuh kan kalau menafsirakan la'allakum tuh pasti, Jarsidin, dalam kitab jalan lain disebutkan la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan sukses, niscaya kalian akan menang, niscaya kalian akan bahagia, asal bertaubat bujur-bujur, Jarsidin. Nah makanya kita disuruh untuk bertaubat. Yang kedua, ada dalil yang luar biasa, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal-ardhu wa'iddat lil muttaqin. Yuk bersegera untuk memenuhi daripada ampunan Tuhanmu. Setelah diampuni, wa jannatin ardhu as-samawati wal ardhu uddat lil muttaqin. Setelah diampuni akan diberikan surga. Yang mana luasnya surga ini seluas langit dan bumi. Wow, amazing, luar biasa. Kita yang namanya bumi ini kada sampai kita terkeliling mengukuri. Nah, kita mengeliling bumi kada pernah, apalagi langit yang luasnya ya Allah 7 petala bumi deh dan 7 lapis langit. Itu kata-katanya. Wah, kalau luar biasa ganalnya itu bagi orang yang miskin, yang kata tiba amal, apalagi yang beramal solehnya luar biasa. Wah, lebih daripada bumi dan langit. Nah, kenapa lagi kita sudah diberi motivasi oleh Allah Ta'ala seperti ini, kada bertobat? Nah, berarti itu namanya KTP. Arti KTP itu kada tapi pintar orang tuh. Nah, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini ada al-hasanat yudhibna sayyiat, bahwasanya yang namanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus daripada dosa kejahatan, dosa

0: Adapun yang sering kita laksanakan, kita apa namanya, terlakukan, ya mungkin ada yang sengaja ataupun tidak. Yang pertama dosa mata lah, kurangi ya kalau boleh lihat yang kada baik. Nah, kurangi melihat, memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita maklum aja pang lah di Banjarmasin ini, ya sama modelnya itu nah, nang kayak di Jakarta juga. Kalau di Jakarta ibu kota negara, wajar lah IKN pindah ya kalau ke Kutai atau ke Kalimantan Timur. Ya, ya mudah-mudahan ya kita anggap, ambil gambaran seperti di Jakarta. Kalau kita pernah ke Jakarta, ya itu kota metropolitan, mungkin bandingannya seperti Banjarmasin, Masya Allah. Ya bisa kalau ada telepon dulu, nyaman kita bahas. Atau ya, ada masukan dulu, nanti ya, kita sambung.
1: Kita terima dulu, selamat. Terputus nampaknya Ustaz.
0: Oh iya,
1: ya, silahkan lanjutkan dulu.
0: Semangat dulu. Semangat nelponnya, belum apa-apa yang diteleponin. Nah, Masya Allah. Akhirnya apa? Kita mata kita ini kalau kita di Banjarmasin hanya keluar rumah sudah terlihat macam-macam. Kekanakan plastik, ya kalau maksud kekanakan plastik itu napa, pakaiannya itu nah, kada sampuraka, ampun ading dipakai. Nah, kelihatan ya kalau ketiak, you can see lah bahasa tambannya dok. Yeah. You can see, engkau dapat melihat khususnya ketiakku, naudzubillah, dosa mata sudah kita ini nah. Kena pulang ada pakai rok, ya Allah handap benar. Kekanakan rok kekanakan TK dipakai mamanya 3 cm lagi ya kelihatan ibu kota, naudzubillah. Nah, dilihat berdosa, kada dilihat esok bisa kadida lagi. Nah, dosa mata pulang kita inilah. Belum lagi yang pakai rok, bujur aja memang panjang benar roknya sampai ke mata kaki, cuma masalahnya kada ingat memasang seletengnya. Nah, naudzubillah, dosa pulang kita. Sudahnya sudah yang menyatakannya, sahabat sia mencungul ya kalau tali kopling halus benar. Ah, masyaallah, subhanallah. Dosa-dosa terus tuh. Maka ini jaga disiksa oleh Allah kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi masalah hati sombong, kemudian ujub, dengki, riya, sum'ah, macam-macam. Nah, makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu setiap hari. Nah, untung benar RR ini ada setiap hari. Nah, Masya Allah.
1: Oke, kita coba terima lagi Ustaz.
0: Iya, silakan kalau ingin bergabung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Awat.
1: Nggih, waalaikumsalam. Siapa di mana pian?
2: Ibu Fitri.
1: Ibu Fitri.
2: Nggih.
1: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam.
0: Nggih, waalaikumsalam, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon pencerahan Pak Ustaz, bagaimana caranya orang bisa istiqomah agar benar-benar banyak istiqomah. Terus yang kedua Pak Ustaz, bagaimana menyiapkan orang nang sombong ria. Ini bukan seudon, tapi nyata. Tetangga sebelah hulu Nina bila memberi orang, beri anak yatim itu kalau banyak orang, tapi kalau kadang banyak orang kadang suka memberi, ngomong tak ngomong itu selalu keras kepada orang tua, kepada apakah itu selalu. Bagaimana menyikapi orang kayak itu loh, nih tetangga par, tapi orang lain, tapi kayak model kayak apa yuk? Setiap bertakon itu menjawabnya tuh kasar, tapi lu sabar aja Pak Ustaz, mungkin dasar kayak itu kalau. Mohon pencerahan pian.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum,
1: abang. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullah. Mau langsung pian jawabkan Ustaz?
0: Oh inggih, insyaallah. Mudah-mudahan langsung ingatlah, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih kepada Ibu Fitri, Masya Allah. Bagaimana kita supaya istiqomah? Itu motivasi langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang istiqomah itu, al istiqomah itu khairun min alfi karomat, ya Rasulullah. Orang yang bisa istiqomah, artinya continue selalu berbuat kebaikan, itu lebih baik daripada dia diberikan 1000 karomat, 1000 kemuliaan. Masya Allah, luar biasa orang istiqomah. Berarti kita balik, orang yang istiqomah itu pangkatnya lebih tinggi daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, untungnya istiqomah, Bu. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan, hidup beriman, mati beriman, dikumpulkan bersama orang yang ahli iman. Nah, istiqomah luar biasa. Istiqomah penuh pendirian, tanda dia itu diberikan oleh Allah penjagaan, pemeliharaan, bahkan dia selalu berada

0: taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua buting itu cukup sudah buat insyaallah kalau orang istiqomah tuh tanda sudah lebih tinggi. Nah, bukan hanya sebagai kekasihnya Allah, tinggi, lebih tinggi daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa terbang kalah lawan sidin. Orang yang bisa berjalan di atas banyu kalah lawan sidin. Orang yang dimuliakan macam-macam kalah lawan orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Kemudian bagaimana caranya mengatasi orang sombong? Ya, kita maklumlah mungkin yang namanya di masyarakat macam-macam orangnya, apalagi di higa rumah kita, kita rancak melihat sidin, kita rancak bertamuan lawan sidin, dan kita tahu benar. Nah, yang pertama hati kita kada boleh sakit hati dulu melihat orang yang berbuat salah, apalagi orang itu parah benar lawan kita. Mau kada mau itu kita harus bisa maklumi. Makanya ulun ada dari guru itu, kalau ada orang berbuat salah, ingatkan jar sidin supaya kita jangan sakit hati. Kalau kita sakit hati bahaya. Nah, ini dulu satu. Kalau kita sakit hati, penyakit yang ada di awak kita ini timbulan. Na'udzubillah. Dalilnya apa Ustaz? Ala inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahui ya Rasulullah, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Jika baik, baik seluruh tubuh, tapi jika busuk, maka siap-siap tubuh kita ini sakit. Nah, yang pertama supaya kita jangan sampai sakit hati, menyikapi orang sombong, dia salah, bahkan itu salahnya luar biasa, gara-gara itu iblis dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Padahal iblis ini taatnya luar biasa, solehnya luar biasa, alimnya luar biasa, gara-gara sombong masuk nyunglep dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama ingatkan, kalau orang sombong tadi jangan sampai nih maulah sakit hati kita. Kalau kita sakit hati, kita yang akan gering, kita yang akan sakit. Yang kedua, orang sombong tadi berarti orang itu bisa jadi KTP. KTP itu yaitu kada tapi pintar. Nah, inya pintarnya mungkin beberapa hari ya kalalah, tapi dilihat di medsos, harus pakai medsos. Kalau kada pakai medsos, inya kada semangat. Nah, mungkin di situnya KTP-nya kada tapi pintar. Artinya inya ini kada sadar bahwasanya niat hatinya dipuja, puji orang, dilihat orang, dikiranya itu membuahkan hasil pahala kebaikan. Padahal di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan orang yang suka riya, minta lihat bila berbuat amal soleh, maka orang itu termasuk yang hangus amal ibadahnya. Nah, ini dahulu pernah ulun bahas juga, tapi lawas sudah. Nah, masya Allah, mudahan kita kau mengamalkannya. Artinya orang yang riya, minta lihat, sum'ah, minta dengar, di situ ada penyakit hatinya. Nah, jadi kita melihat orang seperti itu, kita jangan sarik, apalagi tetangga kita, bahkan kita harus kita kasihani. Masya Allah, luar biasa. Ya Alhamdulillah, inya bisa berbagi baik manar orangnya. Walaupun ulun sebenarnya anak berbagi, tapi duitnya kan tidak, tapi sidin kawa. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya beliau bisa bukan hanya memberikan hadiah, sedekah atau rezeki kepada orang lain, tapi bisa menata hatinya sehingga tidak sombong. Adapun sikap kita, yang pertama melihat orang sombong tadi, satu, jangan sampai kecewa. Kalau kecewa, ya tadi ulun ulang, ulun tegasi sekali lagi, itu bisa membuat sakit hati kita, penyakit kita timbulan jadinya. Itu sebenarnya pembahasannya berat, pembahasannya lebar, pembahasannya itu membutuhkan waktu yang lama lah. Ya, kalau sedikit-sedikit sebagai mukadimahnya bisa aja kita. Ya, kalau kita berikan gambarannya. Okay. Nah, yang ketiga, orang yang sombong itu naudzubillah. Yang jangan ulun yang kedua tadi kan, kalau bisa didoakan. Kasiannya apalagi tetangga kita, kenapa jadi didoakan? Karenanya kada tahu, gara-gara sombong tadi habis amal ibadahnya. Kita berterima kasih joloninya kan, alhamdulillah berbagi. Cuma ingatkan, jangannya kita itulah biarkan jar anjing melolong, anjing menggonggong, kafilah tetap lalu. Artinya kita ambil baiknya aja dari inya. Nah, adapun yang mualah kita sakit hati dari inya, kita maklumi. Maklumlah, mungkin dia tidak tahu. masalah hati tadi. Nah, mungkin itu yang cukup tuh
1: jawabannya. Inggih.
0: Inggih.
1: Silakan dilanjutkan, Ustaz.
0: Nah, kemudian kawin, dari kalimat kawin itu ada A. Nah, A di sini yaitu amal soleh ditingkatkan. Karena kita kalau misalkan di zaman sekarang kada beramal soleh, bisa jadi kita beramal salah. Nah, kayak di sini kan, misalkan kita dari awal, alhamdulillah, kita nah kawa sholat subuh berjamaah, kemudian kawa pulang mendengarkan nah hikmah subuh RRI Pro 4 Banjarmasin, dapat pahala. Jam 7 pulang nah kemanakah, pulang mencari rezeki bagi yang berjualan ke pasar, bagi yang ke kantor niatannya membantu umat Rasulullah, dapat terus amal soleh. Santai-santai baca Quran, santai-santai baca salawat, jangan terpaling imbah sudah santai. Yang dilihat di medsos, mata pulang berdosa, terlihat yang macam-macam, terkumpulon kawan menggibah orang pulang, nah habis pahala kita. Naudzubillah min dzalik. Santai-santai pulang kawa sembahyang tahajud malamnya, santai-santai pulang kawa sembahyang duha kita, nah kemudian santai-santai kita ada misalkan tetangga yang perlu bantuan kita atau mengundang kita, niatannya karena Allah, dapat lagi pahalanya. Nah, alhamdulillah. Jadi yang kedua daripada kalimat kawin, K-nya kurangi maksiat, yang kedua A-nya amal soleh ditingkatkan atau ditambahi. Karena kalau kita kada beramal soleh, bisa jadi beramal salah. Nah, kemudian yang ketiga mungkin ulun cepati sedikit karena ini penting juga, mudah-mudahan kelimanya bisa kita bahas pada subuh yang mulia ini. Yang ketiga dari kalimat kawin, KAK, WIWN, W-nya itu waspada. Waspada di sini sebenarnya banyak waspadanya, cuma sedikit aja pang. Mudah-mudahan ini secara garis besar yang ingin ulun sampaikan. Artinya waspada di sini, pertama, yang namanya zaman sekarang ini, ulun berani menyambat message itu, ya zaman yang kada jelas lah. Kenapa kada jelas? Maksudnya di mana? Terkadang kita ini sudah hati-hati, sudah berjalan, berkendaraan, pakai mobil, sekalinya ada aja kecelakaan, terserempet orang lah, terjejak batu lah, tersepak batu lah. Nah, ada yang hanya hanyar tadi kan, kemarin hujan, daerah Pekauman, ada yang tadingsir gara-gara ya jalannya licin mungkin, sampai patah batis, bahkan terluka. Naudzubillah, subhanallah, ada aja modelnya musibahnya. Belum lagi kita melihat keadaan dunia sekarang, gara-gara war, perang, ya Allah, antara Acil Rika dengan Amang Iran. Timbul jadinya bensin menaik. Tapi guru aja, bensin gak ada lagi orang berjual pertamak. Ya itu pang maksudnya. Sama aja, sampai-sampai bahaji berumroh belarang juga, gara-gara nah bebuhannya perang, minyak belarang, Selat Hormuz nah diblokade oleh Amerika, nah diperabutakan. Akhirnya apa? Nah, dampaknya seluruh dunia kena. Semua barang naik. Dolar naik, rupiah anjlok. Kemudian masyarakat walaupun kada pakai dolar berjualan atau bertukar, tapi kena juga imbasnya. Untung yang banyak bisi dolar, ya Allah, 18.000 ya. Inggih. Ya kalau yang kedua banyak bisi emas, untung benar emasnya menaik. Okay. Nah, di situ panglah dilemanya. Bagi yang bisi emas, himungnya alhamdulillah jinya emas naik, dolar menaik jinya. Bagi yang kada bisi, mun kita nih sakit barangnya, ya edah. Sabar aja di situ. Nah, yang pertama waspada. Waspada dari apa? Gejala atau fenomena alam. Yang anggaplah jar orang tuh kada bersahabat. Walaupun ulun kada sepakat juga pang lah, yang namanya alam tuh pasti bersahabat. Kalau misalkan kada bersahabat, artinya bakal lahir lawan alam. Kenapa jadi bakal lahir lawan alam? Karena di dalam anjuran agama itu ada sebutin sekulumit. Siapa jar Rasulullah salat-salatnya tidak sholat isya, maka bumi dunia ini mengutuknya, mendoakannya mudahan ikam celaka, mudahan kamu binasa, mudahan nyawa jar. Nih, diberikan oleh Allah kebinasaan. Engkau menjajak, engkau menginjak-injak daripada punggungku di bumi, tetapi engkau tidak taat kepada penciptaku. Mudahan, ujar bumi tadi, ikam celaka. Nah, ini kan menandakan bahwasanya alam tidak bersahabat. Karena apa? Karena orang yang tadi inya maksiat, inya kada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang masalah fenomena alam. Solusinya nang kayak apa? Kalau bisa membaca Yasin setiap pagi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara Yasin bis subhi amanallah hattal masa." Siapa yang membaca Yasin pagi aman sampai sore. Wa man qara fil masa amanallah hatta subha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca sore atau malam aman sampai pagi. Nah, itu solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini selamat, bukan hanya badan kita, harta kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang bertitip doanya kepada kita, bahkan mudah-mudahan sampai ke akhirat kita selamat dunia dan akhirat berkat membaca surah Yasin yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu waspada yang pertama lah. Yang kedua, waspada juga wah ini dengan penyakit masyarakat. Apa itu? Maaf, ya kalau yaitu yang pertama penyakit masyarakat yang bahaya banar sekarang ini, yang ya Allah, kita melihat di medsos tuh bisa timbul terus, baik di Facebook, baik Instagram, baik di YouTube, bahkan di grup WA, yaitu penyakit masyarakat ini. Nah, masalah predator. Predator kah? Pemangsa, pemangsa manusia aja. Predator lah.
1: Ini predator.
0: Itu kan yang baru-baru tadi. Mana ada gitu, nah, mustahil benar. Ada kan salah satu pondok pesantren. Nah, maka pesantren terus yang dihantamnya nih. Kayaknya mau menjelek-jelekkan pesantren. Ya, kita harus cermat, bijaksana lah. Bermedsos. Jangan sampai jar orang Banjar tuh asal taguk aja, asal ambil aja. Salah satu santrinya yang hamil tanpa disentuh, apalagi berhubungan badan, dan inya ngotot orang tuanya, ini jinya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, model kayak Siti Mariam. Inggi temimpi jar, temimpi. Sekalinya polisi weh ini kasyap. Nah, bukan hanya wali-wali Allah Ta'ala aja, bukan para guru aja yang kasyap, wah ini polisi kasyap juga. Sekalinya lebih 25 santri yang dicabulinya mulai 2018 sampai 2026 sekarang. Nah, mulai terungkap. Kan daerah Jawa atau Pekalongan kan kalau kada salah. Nah, jadi hamil di luar nikah, ujar mamanya, ujar anaknya. Nah, ulun ini kada pernah disentuh. Nah, dan sekarang sudah mulai terkuak bahwasanya kan pemimpin pesantrennya kah kalau kada salah tuh, nah, ustadznya sekalinya yang melecehkan. Dari saksi alumni santriwati alumni dari yang pesantren bersangkutan, mulai terkuak bahwasanya, nah, ada mudirnya tah atau pimpinan pesantrennya yang berbuat asusila seperti itu.
1: Ustadz, mohon maaf, ada pertanyaan yang masuk dari YouTube.
0: Oh, iya.
1: Dari PKBM Binaan Nusantara 1757.
0: Masyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada seorang hamba Allah yang wali majdub tanpa ilmu dan amal, dan ada waliullah berilmu dan beribadah salik. Apa bedanya antara keduanya? Kayak apa cara mengetahui ciri-cirinya, Ustaz? Untuk jawabannya, ulun ucapkan terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Enor kayaknya nih. Ustaz Uje, Masya Allah. Luar biasa. Beliau tuh hatinya sucinya luar biasa.
1: Masya Allah.
0: Yang diinginkan sidin tuh, nang kayak caranya kak anak-anak ini pintar. Nang kayak kak anak-anak ini sekolah. Nang kayak apa generasi muda ini. Nah, jangan terkatung-katung. Oh, itu luar biasa. Tuh Abah Enor tuh kalau ada salah tuh. Pertanyaannya nih juga, nah, haro tuh, ngeri banar. Orang bahasa membahas masalah kawin nih, masalah wali. Asa handak kan membahas masalah sesamban ya malah. Nah, kita bahas masalah wali aja, cuma kena sidin betakun ulun sih gitu. Jangan bahas ya malah, kita bisa aja kena betapet gitu, nah, picik kita bahasa. Nah, artinya kan yang namanya majzub langsung ditarik oleh Allah, akal sehat sidin langsung dijadikan kekasihnya Allah. Kalau berdoa langsung mustajab. Karena wali Allah Ta'ala itu kan, ujar guru-guru kita ya, kalau disimpulkan ada tiga. Ada sidin tuwali, sidin tahu pada sidin wali. Yeah. Ada juga sidin wali, sidin tahu pada sidin wali. Dan orang lain tahu sidin wali. Nah, ada juga orang ini sidinnya itu wali, sidin tahu pada wali, tapi orang gak tahu. Nah, tapi ini nyaman sidin masih menjaga kan, yang kedua tah. Nah, jadi kan sidin nih, yang kedua ini sidin tahu pada sidin wali, orang gak tahu, aman. Yang ketiga nih ada juga sidin gak tahu pada sidin wali, kemudian lagi orang lain pun gak tahu pada sidin wali. Nah, ini penghati-hati benar, makanya kita disuruh husnuzan gitu. Nah itu antara wali majzub dengan wali salik. Nah, itu bedanya. Kalau majzub ini belajar kada, langsung dijadikan ala Allah, walinya Allah, kekasihnya Allah, mungkin karena perbuatannya kah, apakah, atau doa dari orang lain, sehingga dia langsung ditarik. Nah, jazab tuh kan kalau tidak salah ditarik langsung menjadi kekasihnya Allah. Ya kan, pegawai itu ya kalau ada orang dalam gitu nih memasukkan. Sebaliknya kalau salik itu kan nyebelajar menghafal Quran, hadis, ba'amaliyahnya man amila bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi, siapa yang beramal sesuai dengan yang diajarkan oleh gurunya, maka dia akan diberikan ilmu yang tidak dipelajarkan oleh gurunya, yang tidak pernah diberikan gurunya kepada inya, inya aja yang dapat. Bahkan gurunya aja kalah lawan inya. Seperti abah guru sekumpul kan, masya Allah luar biasa, sidin amaliyahnya, sekolahnya, belajarnya, yang nyata ketahuan aja kan 13 tahun di Darussalam. Nah, kemudian lagi belum lagi belajar lawan guru ini, guru ini, guru ini, belum lagi secara ruhaniah kan, atau misalkan dalam mimpi atau dengan musyahadah, langsung dihujamkan oleh Allah ilmu. Tapi berkat sidin mau salik, arti salik itu mau berjalan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menuju daripada ilmu keluar dari rumahnya, berarti sama ini menuju dengan surga. Yang kita ambil di sini wali salik artinya dia belajar bujur-bujur. Kalau wali majzub, nah inya langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya Allah. Cuma jar guru ulun pulang, kalau orang itu sudah ditarik jadi wali majzub, itu biasanya terpikirnya nak belajar ini, ada yang seperti itu. Ada juga yang selamanya kan sampai meninggal dunia. Nah, kalau iya bedanya itu kan jelas. Artinya wali salik dengan ilmu, dengan sedangkan wali majzub, nah itu langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
1: tapi sebentar Ustadz, apakah katanya betul kalau misalnya yang wali majdub ini dari tingkah laku atau kesehariannya agak berbeda dengan orang-orang kebanyakan Ustadz?
0: Iya, betul sekali. Maaf, bahasa kasarnya itu kayak orang gila. Nah, tapi kalau inya amal begawi, oh itu kita harus bujur-bujur waspada juga. Pasailah kita harus waspada dengan wali kan, wali majdub ini. Karena kalau inya angkat tangan berdoa seperti kisah-kisah guru bahari itu, ada kita di Banjar ini wali majzub yang apabila menjapai kepala kekanakan dibiarakan kada laos kekanakannya itu meninggal dunia. Nah, dikira kan mendoakan, padahal kalau nya menjapai kepala kekanakan tuh kada lawas. Nah, itu kan modelnya tuh model isyarat kah lah atau gagar wali, Allah alam. Tapi kita tahu semuanya kan qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ini kan semuanya dari Allah. Mungkin saja inya itu kan hendak meninggal sudah, lalu dijapai Habib tadi kan, lalu meninggal. Bukan karena japaian Habib tadi. Habib tadi jar wali majzub tadi, inya menjadi meninggal. Nah, seperti itu.
1: Jadi bagaimana nih untuk orang awam Ustadz untuk bisa mengenali begitu bahwa oh ini nih seorang wali begitu?
0: Sebenarnya mudah aja. Kalau orang mengatakan tuh wali majzub jar, ini jelas dah. Ya, kalau ini wali salik jar. Cuma menyurang karena tahu tuh, itu pang kita harus, ujar Imam Al-Ghazali itu, jangan sampai kita su'udzon, buruk sangka. Setiap orang itu jesidin, jangan diburuk sangkai. Karena bisa jadi inya CO yang menyamar atau wali yang menyamar, bisa jadi kan seperti itu kan. Nah, inya pura-pura karena ketahuan seperti Gus Dur Bahari jar, masya Allah termasuk wali min Allah Ta'ala. Sidin waktu bahaji santai-santai sebelum melaksanakan ibadah haji, sidin ke masjid jar, dilihati sidin lawan kawan sidin, kita mencari wali di sidin hari ini. Ajudan sidin ini bingung ay, mencari wali, ya Yusidin, ya Gus silakan. Ada yang punya majelis luar biasa, banyak mana jamaahnya, ini ke Gus, lain, ya biasa aja itu Senin. Kemudian ada lagi yang membuka pengajian di ya biasanya di tiang-tiang tuh. Nah, di tiang-tiang masjid itu ada yang kumpulan jadinya muridnya nih. Ini Kagus lain. Sampai ada orangnya ini santainya di tiang. Itu yang ditujuk Gus Dur. Assalamualaikum Presiden. Waalaikumsalam. Masya Allah, doakan wahai Syekh. Apanya doakan Presiden? Bahasa Arabnya tuh kan. Ah, itu nama kita doakan di situ. Lah Presiden, engkau Presiden adalahnya walinya. Ya astagfirullah. Ya Allah, salah apa ulun sehingga ulun ketahuan makhluk ini nah sebagai kekasihnya. Astagfirullah, langsung ini pergi. Ini jar Gus Dur yang wali-wali yang bujur. Kalau yang lain tuh Presiden lain Presiden. Nah, ini kan termasuk diantaranya wali mastur yang wali yang Presiden itu orang kada tahu. Cuma orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Tapi ketika kita kalau di Banjar inilah insya Allah mudah aja pang sebenarnya. Tuh jar wali majzub. Artinya kalau sudah tahu tuh ya waspada ai, hati-hati kalau pina sidin berdoa yang kada baik gitu nah. Bahayanya tuh langsung kabul.
1: Jadi ah, orang kan yang ditakutkan dikhawatirkan itu Ustaz. Nggih. Kalau tidak tahu begitu. Kadang kan ya apalagi anak-anak zaman sekarang tuh mulutnya agak asal gitu Ustaz. Siapa tahu yang diejek ini ternyata seorang wali majdub yang naujibilih menjelik, jangan sampai doanya menjadi tidak baik untuk diri si anak itu begitu.
0: Nah di sini pentingnya yang pertama doa dari kuitan lah. Kepada kuitan seluruh Indonesia di dunia, doakan anak kita mudah-mudahan jangan sampainya karena takdir buruk atau termasuk yang celaka. Celaka di sini napa? Ya tadi bang termasuk karena doa wali majzub. Nah, jadi kalau misalkan orang tua mendoakan, jangan sampai ya Allah anak ulun ini celaka. Niscaya anaknya itu insya Allah kalau didoakan wali majzub yang kada baik pun insya Allah terpelihara sudah. Itu yang pertama. Nah itu jadi seberatan kewitan nih. Nah, dimanapun berada doakan anak kita mudahan ini jangan sampai kena kecelakaan. Termasuk doa yang jazab tadi wali majzub. Nah seperti itu. Yang kedua kita berikan edukasi, artinya pelajaran, literasi, pengajaran kepada anak kita. Jangan sampai kita ini lalai. Kita ajarkan masalah dunia ya, kalau sedangkan masalah yang akhirat, masalah agama kurang. Dan masuk masalah agama tadi kan diantaranya kekasihnya Allah. Makanya kita di Banjarmasin ini alhamdulillah, ini kan bulan Dzulhijjah masih ini, dimana bulan ini yaitu wafatnya wali besar Syekh Saman Al-Madani, yaitu daripada guru Syekh Arsyad Al-Banjari pada tuan bebuhan orang Banjar. Nah, di situ di antaranya biasanya diceritakan oleh ustadz atau kiai itu bahwasanya ini wali. Di antaranya ada wali majzub. Nah, ada yang ini macam-macam. Nah, bagus mana nih ustadz uji ini sidin membukakan tuh, nah sehingga orang jadinya tahu harus mengaji masalah wali ini, jangan sampai tadi terdapat taparak dekat dengan wali majzub sekalinya membawa mudarat. Nauzubillah min dzalik.
1: Oke, kita lanjutkan lagi ustadz ke kawin tadi sudah sampai KW.
0: Nah, yang keempat yaitu daripada kalimat kawin tadi yaitu jangan sampai yang kita ini dari kalimat kawin i-nya itu ilmu dicari dituntut. Jangan sampai kita ini lalai dengan ilmu akhirat, ilmu agama. Yang pertama masalah keimanan dahulu. Al iman yazid wa yangkus. Iman itu terkadang bisa naik, bisa turun. Pupuknya ya ilmu. Amunnya kadida ilmunya, anak kayak panak naik. Makanya ujar ulama itu seminggu aja kita kada mendengari masalah agama biar orangnya itu pintar benar. Nang siapa pintarnya? Nyanya jar kawan tuh kan profesor, doktor, insinyur, longor sudah kepala, tapi kada mau menuntut ilmu dalam 3 hari. Itu seperti tanaman, seperti kembang, seperti pohon yang tidak disiram dengan air, akhirnya kering kerontang, ujung-ujungnya layu dan mati. Kecualinya banyak bisi stok banyu ya Allah. Nah, artinya kan banyak bisi ilmu. Itu pun harus berdengar, harus mengaji, harus mendengarkan. Minimal kan sejumat atau seminggu sekali, yaitu waktu hari Jumat mendengarkan khutbah barang paling kada tuh. Nah, makanya di sini al-fakir mengambil daripada kalimat kawin i-nya itu ilmu dicari. Jangan sampai kada, khususnya masalah iman. Iman ini yang bisa menentukan bahagia dan sengsara, susah, gembira, tenang, tentram hati kita. Karena sekali lagi, kalau hati tidak tenang, tentram, damai, itu bisa melahirkan penyakit dohir kita, seperti asam urat, ya kalaulah kemudian lagi kolesterol, kemudian lagi darah tinggi, kemudian darah rendah, macam-macam ya penyakitnya itu, termasuk stroke dan yang lainnya itu. Nah, karena apa? Tidak bisa mengambil atau menyikapi kebaikan setiap yang ditemuinya, setiap yang dihadapinya, masalah-masalah itu buntu baginya, sehingga ini akan dapat jalan keluarnya. Makanya solusinya dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, khususnya masalah iman tadi. Misal aja lah masalah iman nih, ada aja terkadang tuh, nah orang itu inya dari segi harta inya mapan, jabatan tinggi, sekalinya naudzubillah ada yang bunuh diri. Kenapa? Sekalinya inya kada bisa mencarikan jalan solusi dari berbagai masalahnya. Nah, kita sedih juga lah, kemarin tuh ada di daerah Babirik berita itu kan, Sungai Luang yang bunuh diri. Naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai ada lagi yang bunuh diri seperti itu. Itu kita kalau kita teliti, kada mungkin inya bunuh diri itu karena bahagia. Pasti gara-gara galau. Jadi kak anak-anak ini galau. Aku galau, habis pulsa, aku galau, habis kuota, aku galau. Yang memberi tethering, hotspot ke dida, aku galau. Ujung-ujungnya, nah tadi bang, bunuh diri, bergantung di atas pohon lombok, mati lomboknya. Itu kalau di pohon lombok, tadi kan kasihan lah. Ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan anak kita, keturunan kita, zuriat kita, orang-orang yang menitipkan doanya dengan kita, jangan sampai ada yang bunuh diri. Apalagi kita sendiri kan, termasuk kita berdoa, ya Allah, jangan sampai ulun ditakdirkan, ulun, anak ulun, murid-murid ulun, keluarga ulun, jamaah ulun ditakdirkan yang buruk. Kita yakin aja bang, semuanya itu kan tadi takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Mudah-mudahan yang buruk ini, nah takdir dari Allah, dirubah oleh Allah menjadi takdir baik. Itu permintaan kita. Jadi ilmunya ini kan dicari. Ya tadi yang pertama masalah iman. Terkadang gara-gara imannya menipis, setipis kulit bawang, wah ini mudah benar nih. Nah itu kan masalah bunuh diri. Terkadang ada juga yang masalah jabatan. Masalah jabatan karena imannya kurang, ya sogok sini, sogok situ, tapal sana, tapal sini. Kada ingat lagi itu, nah apa yang sudah dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasyi wal murtasyi binar, yang menyogok dan yang disogok sama-sama neraka. Naudzubillah min dzalik. Hanya ingat yang itu, insyaallah aman, tenang, tentram, damai. Tapi kalau inya kada tahu ilmunya, khususnya masalah iman, kada yakin Allah melihat, Allah selalu mengintai, Allah menjadi CCTV-nya 24 jam full. Niscaya orang itu inya kada tahu lagi mana kepala, mana burit, mana kepala, mana buntut, halal, haram, taguk tarus, kukut tarus, subhat, kada tahu lagi. Pokoknya ambil beritaan. Karena apa? Ilmunya kadida. Makanya ilmu tauhid, keimanan kepada Allah, kemudian ilmu fikih, cara beribadah kepada Allah, kemudian ilmu tasawuf, membersihkan hati, adab hati, akhlak hati, baik kepada Allah, baik kepada daripada manusia atau makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kalau orang yang punya ilmu ini, inya bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya, khususnya menjaga amaliyah, baik amaliyah yang zahir maupun amaliyah yang batin. Insyaallah seperti itu. Ilmu iman atau tauhid, yang kedua fikih, cara beribadah kepada Allah, yang ketiga tasawuf. Tasawuf tadi, ya tadi jalan, termasuklah menenangkan hati. Nah, kayak apa caranya kita ini yang namanya hidup, ya kalau lah bermasyarakat, kanan kiri ada warga, ada tetangga, ada kawan, sahabat. Nah, kayak apa caranya di waktu kita diserang, khususnya hati kita yang menyakitkan hati kita, kita bisa menangkis, kita bisa melawan, kita bisa menjaga sehingga hati kita tetap nyaman, tentram, damai, kada terluka lah, seperti itu. Contohnya misalkan ada orang menyambati kita, majar piani ustadz aja awak lamak ya, kayak gajah bangka. Itu kalau orang kada beilmu, Oh, bisa membalas. Ika motor setum. Ika motor terak. Oh, orang menyambat sekali, inya membalas arah 100.000 kali. Nah, itu kadabi ilmu. Tapi kalau bagi orang yang berilmu, terima kasih jinya. Alhamdulillah jarinya. Pian memberikan kritik dan saran yang sangat tepat. Mudahan ulun kau mengamalkannya. Oh, kada aku menghina ikam. Inggih, terima kasih atas hinaan pian. Dalam hati orang menghinanya, dia memberi pahala kasaninya sehingga inya tahu ilmunya itu. Terima kasih terus. Inggih, kan mau sakit hatinya karena inya tahu orang yang mencaci, memaki, membuli, macam-macam itu sebenarnya pahala, ladang amal baginya, bahkan meninggikan derajat baginya. Nah, bagi orang yang sudah tahu ilmu itu, inggih, terima kasih, thank you, adem, ayem, karena maunya sakit hati. Nah, itu panglah, makanya ilmu dituntut. Kemudian yang terakhir yaitu dari kalimat kawin. Nah, inggih, huruf N-nya itu ngajak keluarga. Jangan sampai keluarga kita, khususnya anak kita, istri kita, kada kita ajak. Suami pengguru, ya ajak juga. Kalau misalkan pian mendengarkannya, kalau ibu-ibu nih atau mbak-mbak ataupun ya wanita di seluruh dunia misalkan mendengarkan, yuk ajak suami pian. Di mana diajak? Ya mendengarkan RRI Pro 4 dulu Banjarmasin. Kemudian lagi majelis taklim supaya ilmunya sama. Sehingga adem ayem sekeluargaan. Nih, baca Yasin supaya tenang, tentram, damai. Doanya mustajab. Kemudian lagi orang baca Yasin, niscaya diberikan oleh Allah krisis dan kayak apa aja, ujar Rasulullah, niscayanya keluar dari krisis. Barang larang berataan, kada masalah. Yang penting inya kau menungkar. Nah, lalu mengajak anak istrinya, "Yo nak, yuk yang kita membaca Yasin, baca Yasin imbah maghrib." Atau babila kan takumpulan tuh nah, tenang jadinya, tentram. Nah, ngajak. Yang bahayanya itulah, ulun ingat mana ada kisah itu di Pal 7 pemurus kalau ada salah, lawas pang sudah. Nah, ini karena kada mengajak anaknya mungkin menuntut ilmu. Kada mengajak, ya bisa juga pang abahnya juga koler nuntut ilmu, mamanya koler juga, jadi kadida kan ilmunya sampai kepada anaknya. Naudzubillah, waktu itu anaknya ini orangnya emosian luar biasa, temperamen tinggi. Bah, minta duit bah, ulun bahai handak nungkar Satria App, amunnya kada pian pilih, handak rugi sedikit, handak rugi banyak. Maksudnya apa nak rugi sedikit? Rugi sedikit rumah ulun bakar. Mak ngerinya, kada berumah lagi kita, rugi. Ganalnya apa nak? Pian ulun kirim ke Balikpapan. Maksudnya ulun bunuh pian, ulun timpas pian. Umajar, ini kekanakannya luar biasa. Buntat lalu. Akhirnya inya mendengar pengabahnya itu hanya berjual tanah. Inya ini hendak bana minta tukarkan Satria App. Akhirnya apa? Masah lon mandau nah. Jadi jar adiknya kenapa ya? Pian kak masah mandau hari raya Idul Adha sudah lewat. Jangan misalkan sebelumnya kan wajar, jangan menjelai sapi kah, menatak daging kah. Sekalinya pokoknya abah kada menjulungi duit, hasil berjual tanah, aku timpas tuh bang. Oh my god, ini kak jar teganya kayak itu. Makanya tahu, sedangkan sedangkan kakaknya ini orangnya temperamen, kalau inya hendak bertindak yang buruk, dasar tuh bang, bisa dijadikannya, dilurusakannya atau dijadiinya. Pas sudah lengah kakaknya tadi, dilihatinya kakaknya sebelumnya tadi kan mandak parang tadi di mana? Oh, di situ. Lainnya kakaknya diambilnya berdua simpaninya oleh adiknya tadi. Pas datang abahnya, "Bah, langsi bah, minta duit bah. Ulun hendak nungkar Satria bah. Supan bahai ulun bahai. Kawan tarus membawa ulun makam nah, dibuli bubuhannya kada bisi umpat tarus supan ulun. Kasih bah, minta kada bahai, pian timpas." Abah ni nakai berjual tanah jar abahnya supaya bermodal berjualan kena nyaman kita makanan sekeluarga. Ikam ni belum bersigawian nang kaya apa nah kita makanan kada bahai. Handak diambilnya kan, diambilnya mandau tadi sakanya kadida, kada disimpani adingnya. Betamunya adingnya, "Ding, ikam kah menyimpani mandau ku?" Kada kai, ini masih berdebat kan sarik dengan abahnya. Pas lengah kakaknya dicucuk oleh adiknya bedohulu. Nah, akhirnya kakaknya ini tambus kan, alhamdulillah, perutnya. Setelah itu berucap, "Ikam niding teganya membunuh dang sanak soronganjinya." Jadi jar adiknya, "Lebih baik dang sanak kaya mati ya daripada abah. Abah si ikungannya aja, kalau dang sanak kau aja lagi." Abah mulahkannya. Akhirnya mati kakaknya. Nah, gara-gara ini pang tadi mungkin tidak diajak dalam agama. Makanya menuntut ilmu. Nah, kalau sudah dapat ilmunya, yuk kita ajak anak, keluarga dan orang-orang yang di bawah kita. Jangan sampai inya lupa daratan. Ini akan menjadikan mudarat kesaninya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, selesai sudah. Ya kalau 5. Lima huruf dari kalimat kawin, kurangi maksiat, amal soleh ditingkatkan, waspada dengan fenomena alam sekarang. Yang keempat, ilmu dituntut. Yang terakhir, ngajak keluarga kita. Nah, demikian Mas Awan, Masya Allah, mudahan berkah.
1: Jadi Ustadz, apa nih dari kelimanya ini akhirnya kan pendengar pun paham ternyata kawin ini bukan dari kawin yang sebenarnya dalam definisi, tapi singkatan dari 5 poin yang tadi Pian sampaikan. Jadi apa nih Ustadz pesan yang ingin Pian bawa untuk kita kan sudah, nah itu bang, akhir zaman nih sudah banyak macam-macam yang kadang ada water control kita lagi Ustadz. Jadi apa nih kira-kira yang ingin disampaikan paling tidak untuk orang tua di rumah lah supaya bisa membenteng anak-anaknya.
0: Ya, yang pertama secara umum belum mengajak kawin. Ya kalau lah kurangi maksiat karena orang tua tuh kada lepas juga. Siapapun pasti ada maksiatnya. Amal soleh ditingkatkan. Apa yang kita ketahui, yuk amalkan. Yang ketiga, waspada. Anak kita ini bisa jadi membawa kita ke surga, bisa jadi membawa kita ke neraka. Naudzubillah. Kemudian ilmunya kita harus kita cari terus. Orang tua mau kada mau dalam seminggu tuh ada turun ke majelis ta'lim atau bedadangan kayak kita nih. Nah, alhamdulillah RRI Pro 4 kada jauh. Ya kalau parak benar tinggal buka HP channelnya, tulis RRI Pro 4 Banjarmasin Suara Budaya Nusantara, langsung timbul di YouTube. Setiap hari kah? Maka kan yang diundang nih Bubuhan Kemenak ini yang sudah, yang istilahnya teruji, terbukti dan mempunyai sertifikasi halal maksudnya itu kan artinya sah kayak itu
1: sudah untuk didengarkan.
0: Tinggi berkompeten mujur. Kalau kami tersalah, Bubuhan Kemenak ini bukan Pian yang menagur tapi langsung atasan kami, karena atasan kami ini selajurnya mengontrol. Inya Jar Sidin mengontrol gitu. Nah, yang terakhir tadi kan ngajak tadi. Jadi kepada seluruh orang tua dimanapun berada, intinya sebutin aja. Ya kalau banyak pang inti itu kan inti tadi pang intinior ya kalau dalam untuk intinya apa, dengari terus RRI Pro 4 Banjarmasin. Jangan sampai kita sampai seminggu, nah 7 hari tidak mendengarkan daripada ilmu agama, itu bisa menjadikan kering kerontang diri kita dan bisa berefek kepada keluarga kita. Nah, itu saja mungkin kesimpulan Ulun.
1: Terima kasih Ustaz Saiful untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita semuanya, termasuk juga Ulun. Setidaknya jadi benteng di gempuran yang sudah mulai Masya Allah tabarakallah, yang kita sudah kadang apa jar orang itu sudah geleng-geleng kepala dah dengan akhir zaman kayak gini. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa tetap istiqomah di jalan Allah dan masih menjadi umat Rasulullah yang tetap memegang teguh agama. Ustadz sehat-sehat, panjang umur.
0: Amin.
1: Nanti kita ketemu lagi dengan kesempatan. Dan Nasanak Pro 4, terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui telepon dan live chat kami. Ulun Wan Kahfi pamit undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Dasar Perompat, kami sampaikan kabar Perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dasar Perompat, kami sampaikan tentang realisasi penerimaan MBG di Banjar mencapai 51%. Wabub Habib Idrus meminta jaga kualitas makanan, di mana program MBG di Kabupaten Banjar sudah menembus angka sekitar 51,4% dari total sasaran penerima manfaat, terutama dengan bertambahnya pelayanan pemenuhan gizi Sekumpul 005 Martapura, maka capaian sasaran akan lebih meningkat dan sana. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi saat meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sekumpul 005 pada hari Senin di Jalan Sekumpul, ujung Gang Hijrah Jaya nomor 2, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Wabub menyampaikan dan sanak bahwa program makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas. Karena itu Wabub menekankan pentingnya menjaga standar kebersihan dan kualitas yang dijaga saat produksi. Demikian kabar Perompat, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Oke, Dasana Pura 4 di cuaca pagi di Kota Banjarmasin ini udah masih nggak terlalu panas ya, dan aktivitas mungkin agak lebih lengang. Dasana Pura 4 di depan ayani kilometer 3,5 pun juga dari arah luar menuju ke dalam kota, dari arah luar kota menuju dalam kota pun juga masih agak lengang Dasana Pura 4. Dan tetap berhati-hati di jalan. Untuk informasi cuaca hari ini nanti kami akan sampaikan juga untuk Dasana Pura 4. Semoga lancar after libur panjang ya, setelah Idul Adha, Waisak, dan juga hari kebangkitan Pancasila. Liburnya panjang banget, Dasana Pura 4 seminggu lebih ya. Dan back again to work. Dan semoga punya semangat yang lebih seger lagi untuk hari ini.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Gadas Anak Perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Gadas Anak Perempat, pemerintah mulai menerapkan tahapan awal aturan Zero Oper Dimension Oper Loading atau ODOL pada per 1 Juni